0: Shelter selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan dimana dong. Pak, tunggu aja. Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi

0: Pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
2: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
3: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
4: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Halo.
1: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del

Palmer yang terletak di kawasan Koko. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, peringkat Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini. Masih bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Ferry.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya Mbak Ferry, bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini ngasih pagi seperti apa? Silakan.
1: Iya baik. Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap yang berlaku 24 jam. Mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada hari ini umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian, cuaca ini diperkirakan berlangsung hingga esok hari, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Untuk wilayah Cilacap pada hari ini, umumnya diperkirakan cerah berawan, diperkirakan pagi hingga malam hari. Kemudian esok harinya diperkirakan berawan di awal pagi hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km/jam. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca baik melalui media sosial maupun dapat melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id. Masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store atau Play Store. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Tetap memperbanyak minum agar tidak dehidrasi mengingat di siang hari suhu udara terasa cenderung lebih panas dan di pagi harinya terasa di malam hingga pagi hari terasa lebih dingin. Demikian perakiran cuaca pagi hari ini Mbak Citra.
0: Iya baik, kalau begitu terima kasih sekali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Iya baik, pendengar Pro 1 demikian tadi info perakiran cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang tentu saja bisa menjadi acuan ya untuk Anda yang barangkali pada hari ini ada jadwal nih ya harus mobile ke luar ruangan. Yang pasti Anda bisa kembali update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali Citra dan juga
2: Putri pagi hari ini yang siap untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya.
1: Iya.
2: Sebelum kita masuk di sesi Purwokerto Menyapa di jam 8 ya, kita mau sharing-sharing dulu informasi-informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Nah, untuk Anda pendengar, pernah gak sih kalau jam tidurnya tuh berantakan?
1: Ya, kalau tadi kita ngomongin soal telat bangun
2: siang ya.
1: Jadi ini masih nyambung ya. Pernah banget dong, pasti.
2: Yes. Nah, kadang tidur cepat, besoknya malah begadang, lalu bangun pun jadi gak tentu. Nah, kebiasaan ini kelihatannya sepele ya, tapi ternyata berdampak juga loh sama kesehatan dan termasuk kesehatan jantung.
1: Benar, itu setuju banget. Nah, karena waktu tidur yang tidak teratur ini dikaitkan dengan meningkatnya resiko penyakit jantung ya. Jadi bukan cuma soal berapa lama kita tidur, tetapi juga seberapa konsisten waktu tidur dan bangun setiap harinya. Nah, pola tidur yang berantakan ini bisa membuat tubuh kesulitan menjaga ritme biologisnya. Kalau berlangsung terus-menerus, kondisi ini tentunya bisa mengganggu berbagai fungsi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan jantung.
2: Nah, karena itu pendengar, yuk mulai membiasakan tidur dan bangun di waktu yang relatif sama setiap hari.
1: Nah, betul.
2: Kurangi begadang nih kalau yang gak perlu, terutama kalau besoknya harus beraktivitas sejak pagi. Kayak kita
1: banget nih ya.
2: Habis isca jam 8 udah mulai bergegas buat bobo.
1: Harusnya gitu ya. Teorinya gitu.
2: Teorinya gitu ya. Terus bangun jam 4 gitu ya.
1: Wah, juga pas jam 4 kurang sih kayaknya.
2: Iya, oh iya, setengah 4 kan ya.
1: Iya, ya pasti kalau kita punya waktu buat istirahat, jangan sampai waktu istirahat justru kita abaikan ya. Karena tidur yang cukup dan teratur ini bukan sebuah kemewahan, tapi bagian dari kebutuhan untuk menjaga kesehatan kita.

pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: Ya. Oke, baik pendengar Pro 1, kembali ya. Tadi kita sudah hadirkan dua buah lagu spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Putri, masih berkaitan dengan tadi yang kita omongin ya. Kamu termasuk orang yang suka begadang gak sih?
1: Sebenarnya sih suka ya, cuma karena emang aku harus berangkat pagi, jadi emang aku jadi kayak lebih ini sih, apa namanya, ya mencoba untuk begadangnya dikurangi dikit gitu.
0: Dikurangi dikit gitu ya. Ya dikit ya, biasa jam 1 nih jam 12 lah ya.
1: Iya, itu gitu kan ya. Termasuk dikurangi.
0: Ya. Oke, nah begadang atau tidur terlalu sedikit ini membuat tubuh kehilangan waktu istirahat yang seharusnya. Nah, kalau dilakukan berulang kali, tubuh ini bisa mengalami penumpukan kekurangan tidur. Dampaknya bukan cuma ngantuk aja di siang hari atau saat kita beraktivitas ya, tetapi juga bisa membuat konsentrasi menjadi menurun, tubuh terasa lelah, suasana hati terganggu, dan tentunya dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kesehatan.
1: Terus gimana nih caranya bisa bayar utang tidur, Cit? Bukan berarti setelah beberapa hari begadang, kemudian tidur seharian untuk ganti, gak kayak gitu caranya.
0: Balas dendam ya.
1: Iya, gak kayak gitu prinsipnya. Yang lebih penting adalah mulai memperbaiki pola tidur secara bertahap dan konsisten ya. Usahakan buat tidur cukup, punya waktu tidur dan bangun yang teratur, dan juga menjadikan begadang ini jangan sebagai suatu kebiasaan.
0: Iya, jadi kalau misalnya malam-malam nih kita udah kasih sinyal-sinyal ngantuk, ini jangan malah terus diajak scroll ataupun malah ngopi gitu.
1: Iya,
0: ya tengah malam.
1: Iya, kadang-kadang ini ya scroll bentar-bentar tiba-tiba udah sampai berapa jam.
0: Makanya
1: aja.
0: Jadi pastikan ketika kita udah ngerasa ngantuk, ya udahlah kita bersiap aja untuk tidur ya, untuk recharge energi agar besoknya kita bisa lebih semangat lagi untuk beraktivitas.
1: Betul.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mengguncang sejumlah titik.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto kukuhkan sebanyak 10.000 mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
4: Baik, pendengar, Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto mengukuhkan sebanyak 10.117 mahasiswa baru dalam sidang terbuka Senat Penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik 2026-2027. Kegiatan berlangsung secara hybrid di Auditorium Graha Widyatama Unsud dan fakultas masing-masing. Mahasiswa baru tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Diploma 3, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor, hingga Spesialis 1. Unsud juga menerima 35 mahasiswa asing dari sejumlah negara melalui program Student Exchange. Rektor Unsud Profesor Ahmad Sodik mengatakan, mahasiswa baru merupakan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi masa depan. Menurutnya, mahasiswa baru menjadi energi positif yang diharapkan mampu membawa perubahan melalui ilmu pengetahuan. Rektor menitipkan 3 pesan kepada mahasiswa baru Unsud, yakni memiliki jiwa resiliensi, kepekaan hati, dan kebiasaan untuk berkontribusi.
5: Adik-adik adalah yang terpilih di antara generasi muda yang pada saat ini belum berkesempatan pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman. Para mahasiswa baru ini sejatinya adalah energi positif bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masa depan dengan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan.
4: Ya, pendengar, lebih lanjut rektor juga meminta mahasiswa untuk menjaga standar akademik dan terus mengembangkan kemampuan agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja serta berkontribusi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat. Para mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan masa studi untuk mengembangkan ilmu, karakter, dan pengalaman sebagai bekal berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
3: Ya, baik. Terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
6: Mendengar rangkaian peringatan HUT RI diharapkan mampu mendorong antusiasme masyarakat melalui meningkatnya kunjungan masyarakat pada berbagai kegiatan yang digelar di sejumlah lokasi di Banyumas. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.

0: Antusiasnya itu sangat luar biasa ya, dari mulai anak kecil hingga orang tua yang memang saling bekerja sama untuk memeriahkan acaranya. Salah satunya ada perlombaan yang diikuti oleh anak-anak, terus untuk resepsi yang digelar oleh seluruh desa, oleh seluruh RT, terus juga syukuran tumpeng yang diikutsertakan ibu-ibu. Jadi semuanya itu ikut antusiasme.
1: Antusias warga sangat excited ya. Di setiap dusun atau rumah juga banyak bendera-bendera yang dikibarkan, lampu-lampu yang untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1, saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menyapa Anda dalam segmen Purwokerto Menyapa edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang menyambut HUT RI, apa saja agenda di Banyumas. Nah, pendengar Pro 1 seperti biasa, kami akan undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Silakan di 632336 atau di 08112540911 melalui WhatsApp Pro 1. Dan juga tentunya Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara live melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Iya, baik. Pendengar, bulan Agustus ini selalu menghadirkan semangat kebangsaan yang begitu terasa di tengah masyarakat. Berbagai sudut wilayah ini mulai dihiasi oleh nuansa merah putih. Sementara beragam kegiatan telah dipersiapkan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari upacara bendera, kemudian ada juga lomba-lomba tradisional, pawai budaya, pentas seni, hingga kegiatan sosial dan juga olahraga menjadi bagian dari perayaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain menjadi ajang mempererat kebersamaan, rangkaian peringatan HUT RI juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui meningkatnya kunjungan masyarakat pada berbagai kegiatan yang digelar di sejumlah lokasi di Banyumas. Lantas agenda apa saja yang telah disiapkan untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Banyumas dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dan kira-kira apa nih makna yang ingin diwujudkan melalui peringatan di tahun ini? Semua akan kita bahas ya dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa narasumber kita. Saya menyapa dulu, selamat pagi. Ini ada Ibu Anissa SE. Beliau ini adalah penelaah teknis kebijakan Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Ibu Anissa.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Ibu?
2: Baik.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan Ibu, pagi hari ini kita akan diskusi seputar persiapan HUT RI di Banyumas ini Bu, seperti apa persiapannya dan agenda utama di HUT ke-81 Banyumas nih apa nih Bu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
2: Oke, kalau tahun ini pastinya agenda kenegaraan seperti upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, ada pengukuhan paskibraka dan juga ada renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Dan juga pastinya harus ada gerakan serentak pengibaran bendera.

0: untuk makmur sendiri kita wujudkan melalui seperti pameran UMKM, Festival Ekonomi Kreatif, seperti itu.
1: Oke, nah Ibu, dari kegiatan tersebut mana yang jadi agenda utama Bu dalam rangkaian kegiatan HUTRI ini Bu di Banyumas?
0: Kalau agenda utama pastinya upacara bendera merah putih, ya, pengibaran dan penurunan, dan ada apel kehormatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan dan pengukuhan paskibraka.
2: Oke, baik. Kemudian Ibu, bagaimana nih Bu terkait kesiapan dari panitia-panitia juga dan juga pemerintah daerah, baik mungkin dari sisi anggaran, lokasi, keamanan hingga keterlibatan dari masyarakat pada kegiatan ini Ibu?
0: Untuk kesiapan sendiri, kalau dari Bakes Bangpol khususnya kan mandatori paskibraka. Jadi kalau dari kita udah berlangsung Pusdiklat, pemusatan pendidikan dan latihan dari tanggal 5 sampai dengan nanti tanggal 18 Agustus. Kita sudah latihan intensif secara rutin di alun-alun Purwokerto mulai dari pagi hingga sore hari. Kita melibatkan pelatih dari TNI dan Polri. Dan juga untuk pembinaan kita juga ada, selain latihan kita ada pembinaan wawasan kebangsaan. Dan juga berbagai macam materi dari OPD-OPD terkait untuk mengisi materi Pusdiklat Paskibraka. Kalau untuk segi keterlibatan masyarakat selain Paskibraka, kita kemarin melaksanakan festival seni dari keluarga Sulawesi, itu dilaksanakan pas malam Minggu tanggal 8 Agustus di area pedestrian alun-alun Purwokerto.
1: Oke. Nah Ibu, ini bagaimana pemerintah memastikan kalau rangkaian kegiatan ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial aja Bu?
0: Untuk memastikan tidak berhenti di seremonial, tentunya kita melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara mengikuti berbagai macam ormas atau tokoh masyarakat untuk membangun kegiatan-kegiatan yang memperkuat kesatuan bangsa. Seperti kita biasanya melaksanakan kayak sarasehan kebangsaan gitu, contohnya, atau sarasehan demokrasi.
2: Oke, baik. Kemudian sejauh ini juga nih Bu, apa nih Bu langkah-langkah yang dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan juga kondusif Ibu?
0: Kalau dari Bakes Bangpol sendiri itu melaksanakan pamtub atau pengamanan tertutup. Kita bersinergi dengan TNI Polri untuk menjaga kondusivitas rangkaian kegiatan terutama di HUT RI ini gitu.
1: Oke, baik. Ibu, makna atau pesan utama yang ingin disampaikan Bu dalam seluruh rangkaian kegiatan di bulan Agustus ini Bu?
0: Untuk maknanya kita sih harapannya ya bisa meningkatkan semangat nasionalisme melalui rangkaian kegiatan HUT RI. Kita bisa mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi yang nyata, bisa melalui bidang UMKM, pendidikan, sosial, dan lingkungan sekitar. Dan semoga ini bisa menjadi momentum penguatan persatuan agar tercipta suasana yang aman, tertib, dan kondusif demi kemajuan Kabupaten Banyumas.
2: Oke, baik. Baik, kemudian Ibu, apakah sejauh ini ada evaluasi juga nih Bu terhadap kegiatan HUT RI di tahun-tahun sebelumnya? Apa mungkin yang sekiranya perlu diperbaiki ya, atau mungkin ada yang berbeda di tahun ini dibanding tahun sebelumnya?
0: Kalau berbeda pasti ada karena ya, kita dalam rangka efisiensi mungkin tidak
1: berpengaruh
0: gitu. Itu sangat berpengaruh, tidak seperti tahun sebelumnya mungkin untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan HUT RI kita bisa semaksimal mungkin. Kalau untuk tahun ini kita sesuaikan dengan anggaran yang ada gitu.
1: Tapi saya pikir tidak akan mempengaruhi semaraknya masyarakat kita
0: betul,
1: ya Bu ya.
0: Betul,
1: untuk menyambut HUT RI ini. Baik Bu, bagaimana nih masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kegiatan rangkaian HUT di Banyumas ini Bu, HUT RI?
0: Kalau masyarakat contohnya kita merangkul forum pembauran kebangsaan, salah satunya itu dari perwakilan suku-suku yang ada di Banyumas gitu, untuk menyemarakan kegiatan HUT RI ke 81. Kalau tahun lalu kita kan ada pawai festival mobil kendaraan itu, kita biasanya merangkul dari forum-forum seperti pembauran kebangsaan dan ormas-ormas lain untuk memeriahkan, ikut memeriahkan gitu.
2: Iya, nah kemudian Ibu bagaimana nih Bu cara masyarakat bisa memperoleh nih Bu informasi resmi mengenai tadi ya adanya jadwal, beberapa jadwal-jadwal dan juga lokasi terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan HUT RI di Kabupaten Banyumas Ibu.
0: Masyarakat bisa mengakses di

0: website resminya Pemkab Banyumas, yaitu di banyumaskap.go.id. Bisa juga melalui media sosial Instagram @pemkab_banyumas, atau bisa di @infosipanji. Bisa juga di Instagram Bakes Bangpol, yaitu @bakesbangpol.banyumas.
1: Oke, baik Ibu, bagaimana ini memastikan kalau seluruh kegiatan ini pemerintah melibatkan masyarakat sampai ke desa, sampai ke kelurahan begitu Bu?
0: Untuk memastikannya, kita ada namanya forum dari Forkopimcam. Nanti untuk dari Forkopimcam itu memastikan wilayah-wilayah di bawah kecamatan tersebut juga ikut melaksanakan rangkaian HUT RI ke-81, seperti itu.
1: Oke, biar semua rakyat ikut merasakan.
0: Betul.
1: Oke.
2: Kemudian Ibu, sejauh ini nih Bu, bagaimana juga sih Bu pemerintah sendiri ya mengantisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya begitu ya, yang berpotensi misalnya menimbulkan tadi ada kemacetan, kerumunan, sampah ataupun gangguan keamanan yang ini juga harus diantisipasi nih. Ini bagaimana nih Bu?
0: Untuk mengantisipasinya biasanya Pemkab Banyumas itu melakukan rapat koordinasi, melibatkan dengan TNI Polri, Satpol PP, juga Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas juga supaya tidak ada kemacetan seperti seperti rekayasa lalu lintas, dan untuk mencegah terjadinya adanya kericuhan misal yaitu dengan kita Bakes Bangpol itu melaksanakan pengamanan tertutup gitu.
1: Oke Bu, kalau ikut pengalaman yang sebelum-sebelumnya Bu, ada gak sih Bu kayak keluhan dari masyarakat misalnya, memang ini momentum gitu ya Bu ya, tapi ada yang mengeluhkan gak Bu, misalnya aduh ini saya mau berkepentingan menuju ke suatu tempat jadi seperti ini akhirnya saya terhambat gitu, atau mungkin bekas kegiatan tuh sampahnya masih kemana-mana gitu Bu.
0: Keluhan pasti ada ya, namanya orang mungkin tidak melihat, kadang kan kita udah nge-share rekayasa lalu lintas ini jalan yang ditutup untuk peralihannya lewat jalan ini, mungkin kan belum lihat dari situ. Betul. Jadi paling dari situ ya kita jelaskan bisa melalui jalan ini, atau untuk sampah-sampah mungkin kita bisa semua masyarakat kita bareng-bareng kalau ada acara itu jangan buang sampah sembarangan, kita simpan sampah kita sendiri, jadi tidak hanya mengandalkan DLH yang untuk membersihkan sampah-sampah setelah kegiatan kayak gitu
2: ya. Iya, baik. Kemudian Ibu, ini menyambung lagi tadi apa sudah Ibu sampaikan ya, bagaimana nih Ibu juga sejauh ini pemerintah menghindari kesenjangan Ibu antara wilayah yang mampu menggelar kegiatan dengan lumayan meriah gitu ya, dengan wilayah yang mungkin fasilitas dan juga sumber dayanya terbatas nih, seperti apa Ibu?
0: Untuk dari pemerintah sendiri sih ya, memastikan dari anggaran-anggaran, misal anggaran desanya atau anggaran kelurahannya gitu, bisa misalkan anggarannya timpang gitu dari wilayah satu dan wilayah lainnya. Mungkin dari Pemkab kita bisa menyarankan permohonan CSR kepada perusahaan sekitar supaya bisa mensupport kegiatan di wilayah tersebut, tidak hanya mengandalkan anggaran dari desa, dari pemerintah gitu.
1: Oke. Ibu, ada indikator keberhasilan Bu untuk kegiatan HUT RI di Banyumas ini Bu, selain jumlah peserta yang tinggi?
0: Untuk indikator sendiri sih kalau dari Bakes Bangpol sendiri itu tidak ada ya, mungkin kalau itu bagiannya dari KESRA gitu.
1: Iya, baik, dan kita undang pendengar juga untuk bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 0811254091 untuk diskusi bersama ini soal menyambut HUT RI ini. Kira-kira nih agenda di Banyumas ini apakah sudah sesuai dengan harapan Anda pendengar Pro 1? Kami persilahkan sekali lagi di 632336 atau di 0811254091 atau melalui kolom komentar yang bisa Anda kirimkan ya di YouTube RRI Purwokerto. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu ada lagu dari miliknya The Massive untuk Anda.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto Pagi dalam dialog Purwokerto Menyapa Pagi ini bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang masih membahas mengenai menyambut HUT RI, apa saja agenda yang ada di Banyumas. Dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Ibu Anissa SE dari Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas.
2: Iya, baik. Dan Ibu Anissa tadi kan juga sedikit spill soal pemerintah juga ikut menggandeng UMKM begitu ya Bu,
3: iya,
2: ya
3: betul.
2: Untuk kegiatan tersebut. Ada ruang khusus untuk teman-teman UMKM ini Bu dalam kegiatan ini?
3: Untuk ruang khusus UMKM ini paling nanti kalau kita ada acara, misal ini kan mau ada lomba mural gitu. Biasanya itu kan ada keramaian di, ini tempatnya kebetulan di Gor Satria.
2: Lomba gitu mural, ya. Kapan itu Bu kegiatannya?
3: Itu lomba muralnya tanggal 27 Agustus hari Kamis di Gor Satria.
2: Bulan ini, ya?
3: Itu tingkat SMP memperebutkan piala Bupati Banyumas.
2: Oh, oke. Persyaratannya apa aja tadi Bu?
3: Untuk persyaratannya, yang penting itu dari tingkat SMP aja.
2: Dari tingkat SMP
3: bisa
2: aja, ya?
3: Mendaftar, iya.
2: Gitu, ya.
3: Nah, kebetulan kan kalau nanti ada festival di Gor Satria, biasanya kan ada keramaian. Nah, dari situ kita memberikan peluang untuk UMKM untuk bisa mempromosikan
2: berdagang di situ. Ya?
3: Di situ, okay. Gitu.
2: Iya, itu berarti untuk yang daftar mural tuh boleh dari umum, nggak harus dari sekolah begitu ya Bu ya?
3: Kalau ini sih tingkat SMP.
2: Tingkat
3: gitu.
2: SMP gitu, berarti mungkin dari sekolah ya?
3: Iya.
2: Kayak gitu ya.
3: Ini kita bekerja sama dengan Forum Pembauran Kebangsaan, dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, dengan Forum Banyumas Eling, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Gitu.
1: Oke, jadi mungkin ini barangkali menjadi salah satu informasi juga ya, barangkali ada pendengar yang ingin ikut ya untuk lomba mural tingkat
3: SMP.
1: Nanti bisa daftarnya di mana Ibu?
3: Untuk pendaftaran bisa langsung menghubungi Bakes Bangpol. Bisa
1: gitu.
3: Melalui Instagram juga bisa.
1: Baik, dan pendengar untuk Anda juga nih yang barangkali ingin ikut bergabung ya untuk berinteraktif bersama kami, silakan atensi dengar Anda, kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, Ibu, tadi berkaitan dengan rangkaian kegiatan HUT RI sendiri. Nah, sejauh ini Ibu, apakah anak-anak muda ini nantinya juga akan diberikan ruang nih sebagai penggagas atau pelaksana kegiatan ini Bu, tidak hanya sebagai peserta ataupun penonton saja, apapun kegiatannya?
3: Bisa, kalau biasanya kalau di upacara itu biasanya kita melibatkan juga dari SMA untuk menjadi paduan suara ketika upacara pengibaran dan penurunan bendera gitu. Biasanya penurunan benderanya, kita melibatkan siswa-siswi sekolah menengah pertama kalau nggak salah SMA gitu.
2: Oke, Ibu, masih berkaitan dengan upacara nih Bu, persiapan paskib nih, teman-teman paskib ini seperti apa Bu sekarang Bu?
3: Sekarang udah hari ke-7, diklat hari ke-7, kita semalam kita ada pemberian materi dari Bapak Sekda kepada anak-anak paskib, pemberian ceramah motivasi gitu. Untuk latihan pada hari ini kebetulan ada di alun-alun Purwokerto. Untuk Polri dari pasukan 45-nya itu sudah mulai ikut bergabung latihan, tapi untuk latihan bersama bareng polisi militernya itu tanggal 13 Agustus. Sama untuk geladi bersih upacaranya itu tanggal 15 Agustus.
2: Gitu. Udah tinggal sebentar lagi.
3: Sebentar lagi menghitung hari.
2: Jadi aku ikut grogi.
1: Jadi ini ya, deg-degan ya.
2: Jadi tontonan ya ini, aduh. Jangan sampai salah deh.
1: Baik, kemudian juga Ibu ini berkaitan tadi ya masih mengenai rangkaian kegiatan ini, koordinasi dari Bakes Bangpol sendiri tadi ya bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP, pemerintah desa dan panitia kegiatan dalam mengantisipasi tadi khususnya gangguan keamanan seperti apa nih Bu?
3: Kita biasanya dari Bakes Bangpol itu ada yang namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Itu kita setiap kecamatan itu ada. Jadi kita udah koordinasi dengan masing-masing wilayah yang ada FKDM-nya, semua kecamatan itu untuk menjaga kondusivitas di masing-masing wilayah gitu.
2: Okay.
3: Jadi ada laporan apa aja yang diterima dari Bakes Bangpol dari masing-masing anggota FKDM di masing-masing wilayah kecamatan tersebut.
2: Mm-hmm. Oke, jadi di sini masyarakat lagi semarak dengan kegiatan tersebut, tapi tetap nyaman dan aman begitu ya, Bu, dari pemerintah sudah menjamin itu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, ini kemudian bagaimana dengan kelompok penyandang disabilitas, Bu, lansia, kelompok rentan, ini ikut dilibatkan, Bu?
3: Kalau untuk melibatkan kelompok disabilitas gitu, biasanya sih dari Pemkab-nya tetap ada melibatkan. Cuman kalau dari detailnya bagaimana SOP-nya seperti itu ada dari bagian kesra, bagian lahir gitu.
1: Oke, baik. Baik Ibu, ini sepertinya sudah ada yang langsung gabung ya. Putri, kita baca dulu ya. Ini selamat pagi, ada Mas Rehan, salam dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Menyambut HUT RI ke-81 di Banyumas, berbagai kegiatan meriah diselenggarakan, mulai dari gerakan kebersihan lingkungan, pengibaran bendera serentak, hingga perlombaan olahraga dan kesenian khas tradisi pitulasan di berbagai kantor, sekolah dan juga instansi. Oh, ternyata ini bukan pertanyaan ya. Ini hanya
2: statement ya.
1: Iya, statement saja. Terima kasih untuk Mas Rehan yang ada di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ini.
2: Oke. Kemudian Bu, bagaimana masyarakat bisa membedakan antara info resmi seputar kegiatan HUT RI ini, Bu, antara info yang resmi dengan info yang beredar? Ini pasti kan akan banyak informasi-informasi di media sosial, Bu.
3: Iya, betul. Untuk membedakannya sih, kita yang penting mencari informasi itu resmi dari media sosial atau website resminya dari Pemkab gitu.
2: Pemkab ya.
3: Itu sudah pasti pernyataan resmi. Kalau mungkin kalau dari media sosial lain, kita harus mastiin benar-benar itu informasinya itu tidak
2: valid enggak ya?
3: Iya, harus valid gitu.
2: Jadi kalau kita mau checking berarti di ininya ya, medsos pemkab.go.id gitu ya.
3: banyumaskab.go.id.
2: Oh iya.
3: Atau di Instagramnya gitu.
2: Siap. Oke.
1: Ya, tadi menyambung lagi apa yang disampaikan Ibu juga nih. Kalau sejauh ini pemerintah memanfaatkan tadi, Bu, media sosial sendiri untuk apa namanya, agar semangat kemerdekaannya tidak kalah dengan konten-konten hiburan lain yang mungkin sekarang ini kan cukup populer ya di kalangan anak-anak muda. Ini apa saja nih, Bu, yang sudah dilakukan, Ibu?
3: Untuk konten-konten gitu, kalau dari Bagas Bangpol sih belum ada. Belum mungkin ada. Kalau dari instansi atau OBD lain mungkin ada seperti itu.
2: Yang pasti juga paket sih, sewa itu mahal juga ya, Bu ya?
1: Lancar ya? Iya, coba kan sekarang banyak
2: mungkin
1: ya.
2: Mungkin karyawannya ini tantangan.
3: Iya, biasanya.
2: Oke, Bu, ini untuk pemerintah menyiapkan kanal informasi yang khusus memuat untuk jadwal-jadwal dan lokasi-lokasi kegiatannya nggak, Bu?
3: Itu biasanya di Instagramnya Pemkab Banyu, Pemkab underscore
2: Banyumas. Tapi sudah ada ya, Bu, untuk info detailnya begitu?
3: Kebetulan belum, karena ada agenda, beberapa agenda dukungan yang menunggu persetujuan gitu. Jadi belum dirilis.
2: Baik.
1: Oke, Putri, ini juga sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi nih ya. Kita akan baca dulu. Selamat pagi, nih kali ini ada Pak Joko di Banyumas. Ibu, kalau ada kegiatan Agustusan yang mengundang massa cukup banyak, bagaimana nih pemerintah mengantisipasi adanya sampah, parkir, macet, dan keamanan? Jangan sampai ya meriahnya acara justru malah meninggalkan masalah. Ini sebenarnya tadi sudah dijawab ya, sudah. Tapi boleh sedikit ditanggapi
3: boleh,
1: sedikit
3: boleh,
1: nih, Ibu.
3: Iya. Untuk mengantisipasi terutama sampah ya, kita harus bareng-bareng. Jadi dari diri kita sendiri mulai tidak membuang sampah sembarangan, jangan mengandalkan nanti petugas kebersihan gitu yang bakal membersihkan gitu. Terus untuk kemacetan misal gitu, kita biasanya kalau Pemkab mengadakan acara yang mengundang keramaian gitu, pasti kita bersinergi dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur jalannya lalu lintas dengan Satuan Polisi Lalu Lintas juga gitu. Dan untuk mencegah terjadinya kericuhan, yaitu kita melaksanakan pengamanan tertutup gitu.
2: Oke. Ibu, ini di tengah masyarakat yang makin individualis ya, Bu, orang-orangnya. Ini bagaimana kegiatan ini bisa diarahkan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, Bu?
3: Iya, sebenarnya kan emang sekarang kan banyak orang lebih fokus ke HP gitu kan, jadi lebih individualis. Mungkin kak, beberapa orang ya ada yang mager tuh, apa namanya tuh?
2: Serawung
3: gitu. Bisa juga kan lewat konten-konten digital, bikin konten-konten apa, kan gak harus rame-rame juga gak apa-apa. Yang penting itu dalam rangka membangun kemeriahan HUT RI kayak gitu.
2: Jadi kemarin itu yang jarang keluar setelah ada apa namanya lomba-lomba Agustus ya, pada keluar ya, semua.
3: Ah, itu. Iya itu biasanya di RT-RT.
2: Saya kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi kah, Cit? Yang harus
4: ada,
2: dibaca.
4: Banyak, okay. Ada banyak pertanyaan nih.
2: Oke.
4: Oke, berikutnya kita coba pilih-pilih dulu.
2: Ini yang anggaran nih, kayaknya menarik nih.
4: Ya, mana nih ya, ini ya. Boleh. Ini dari Mbak Lia di Purwokerto. Ibu, kalau ada dua pilihan Ibu, anggaran digunakan untuk acara besar yang dinikmati ribuan orang atau untuk kegiatan sosial yang manfaatnya dirasakan lebih lama oleh warga. Pemerintah nih akan memilih yang mana nih dan kira-kira apa alasannya?
3: Ini kalau saya pribadi ya.
4: Iya, iya.
2: Langsung ditekankan sama Bu Anissa.
3: Kalau untuk memikirkan jangka panjang pasti kita lebih, kalau saya lebih memilih untuk kegiatan sosial karena itu lebih bermanfaat daripada euforia untuk seremonial yang apa namanya melibatkan banyak orang. Kalau untuk jangka pendek mungkin iya, tapi kalau untuk jangka panjang itu lebih baik untuk lebih kegiatan sosial. Itu kan kalau di kasih pilihan itu ya.
2: Makanya yang menarik adalah kegiatan ini, kegiatan HUTRI ini tidak hanya semarak di hari-hanya aja ya Bu ya, tapi berkelanjutan. Setelah kegiatan selesai.
3: Itu yang lebih penting.
2: Itu yang lebih penting, betul. Jadi gak cuma seremonial aja. Nah Bu, bagaimana juga nih pemerintah mendorong generasi muda untuk memaknai kemerdekaan nih Bu, melalui aksi nyata, bukan sekedar ikut-ikutan lomba aja.
3: Kalau dari anak-anak muda gitu ya, kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada di kegiatan sehari-hari kita gitu. Kayak contohnya kayak ya hal-hal kecil aja itu kayak gak buang sampah sembarangan atau tidak menimbulkan kegaduhan kayak gitu, gotong royong kayak gitu.
2: Jadi anak muda tahun ini banyak berperan deh harusnya ya.
3: Iya, dari hal-hal kecil aja gitu. Tapi semua orang melakukan itu pasti dampaknya lebih besar.
4: Betul sekali. Baik, ada lagi Putri yang mau bertanya? Kita ini sambil cek-cek lagi dulu ini.
2: Oke, ini nih ada nih.
4: Oke.
2: Dari baca. Assalamualaikum, selamat pagi dari Pak Fajar yang ada di Purwokerto Selatan. Mau tanya sama narasumber. Boleh gak komunitas pemuda mengusulkan kegiatan sendiri untuk memeriahkan HUTRI?
4: Boleh gak nih Bu?
3: Ini mengusulkan ke Pemkapnya misal ya gitu. Mungkin, misal kalau kita kan di Bagas Bangpol, boleh coba mengajukan aja ke Bagas Bangpol. Tapi dengan ya sudah ada apa namanya, seperti proposal mungkin ya. Untuk kegiatannya seperti apa gitu. Atau bisa juga langsung ke Pemkapnya langsung. Biasanya nanti kan dari Bupati atau dari Sekda itu mendispo OPD mana yang bisa memfasilitasi kegiatan kepemudaan yang diusulkan. Seperti itu.
2: Gitu ya, oke. Okay. Nah itu dia jawabannya ya.
4: Oke, okay, ada lagi nih ya. Kita langsung baca dulu aja ya.
2: Boleh.
4: Ya, selamat pagi, ada Mas Bayu di Wangon ini. Saya ingin tahu sebenarnya peran Bagas Bangpol dalam rangkaian HUT RI itu sejauh mana ya? Apakah hanya koordinasi atau juga melakukan pemetaan keamanan, pembinaan masyarakat dan juga evaluasi kegiatan? Monggo.
3: Kalau dari peran Bagas Bangpol itu utamanya itu dari menjaga kondusivitas juga dalam rangkaian HUT RI, terus kita juga ada mandatori pelaksanaan paskibraka dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera kayak gitu. Seperti itu.
4: Oke.
2: Okay. Ini dari Pak Andi nih yang ada di Purwokerto. Selamat pagi. Kita setiap tahun merayakan kemerdekaan dengan lomba dan upacara. Tapi bagaimana pemerintah memastikan semangat kemerdekaan ini juga terasa bagi warga yang masih menghadapi persoalan ekonomi dan keterbatasan akses pelayanan publik? Silakan, Bu.
3: Untuk akses pelayanan publik gitu
2: iya,
3: ya untuk
2: dan masih di apa namanya perekonomian yang lagi mendang-mending ini.
3: Iya, indeks ekonomi ya.
2: Indeks ekonomi.
3: Ya kalau untuk permasalahan ekonomi ya itu memang berat ya.
2: Karena pemerintah ya, daerah juga mengalami
3: iya,
2: efisiensi.
3: Iya, kita juga
2: ya,
3: mengalami efisiensi penurunan transfer ke daerah gitu. Okay. Jadi ya dari diri kita sendiri ya melakukan penyesuaian gitu. Bagaimana untuk mengatur segala keterbatasan yang sedang kita alami gitu.
2: Tantangan untuk masyarakat kita lebih kreatif ya sekarang.
3: Iya
2: ya,
3: untuk betul, lebih kreatif. Betul. Penyesuaian yang lebih lagi gitu.
4: Oke, baik. Ini ada lagi Ibu dari Ibu Yani di Karangluas. Bagaimana Ibu pemerintah mengantisipasi kegiatan Agustusan yang menggunakan sound system sampai malam Di satu sisi warga pengen merayakan kemerdekaan, tapi di sisi lain ada warga yang merasa terganggu. Apakah ada aturan khusus atau tidak ya Bapak, ya Ibu gitu?
3: Kalau di tingkat kabupaten, kalau mau melaksanakan kegiatan yang melibatkan keramaian, suara yang mungkin keras itu harus ada izin dulu, izin keramaian. Kalau untuk mungkin kalau di tingkat kecamatan atau RT RW gitu itu ya biasanya dari kesepakatan warga ya, apakah boleh melaksanakan kegiatan dengan sound system sampai dengan batas waktu jam berapa gitu, itu biasanya koordinasi dengan masyarakatnya sendiri gitu.
4: Jadi kalau dari pemerintah mungkin hanya yang di lingkungan situ aja ya Bu, ya yang harus ada izinnya.
3: Ada izinnya ya. Betul.
2: Oke, ini ada yang memberikan masukan lagi nih Bu. Selamat pagi dari Bu Maya yang ada di Banyumas. Apakah pemerintah pernah mengevaluasi, jangan-jangan kita terlalu fokus pada kemeriahan perayaan tapi kurang memberi ruang untuk membicarakan persoalan masyarakat yang sebenarnya? Monggo Bu.
3: Kalau evaluasi setiap tahun itu, sebenarnya kalau evaluasi kinerja gitu, kinerja pemerintah Kabupaten Banyumas itu ada di setiap triwulan gitu. Itu nanti akan dilaporkan ke Bupati bagaimana evaluasinya untuk kita benahi ke depannya. Jadi gak cuman pelaksanaannya aja selesai, tapi pasti ada evaluasi di setiap kegiatan selesai, seperti itu.
4: Iya, ini barangkali ada lagi juga nih dari Ibu Lina di Baturaden. Kalau ada kegiatan menarik wisatawan atau warga dari luar daerah, apakah pemerintah melihat momentum HUT RI ini juga bisa sebagai kesempatan mempromosikan pariwisata di Banyumas sendiri, Bu?
3: Iya, sebenarnya HUT RI ini juga bisa menjadi kesempatan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mempromosikan wisata-wisatanya seperti ya kalau ada kegiatan, biasanya kan kalau di HUT RI ini kan ada festival-festival gitu ya, seperti tahun lalu gitu. Itu misal dilaksanakan di Baturaden atau di Menara Pandang, itu secara gak langsung kita mempromosikan wisata yang ada di Banyumas
2: ya. Banyak ya Bu ya, orang wisata di Purwokerto sekitaran ini di Banyumas ya. Baturaden aja udah berapa lokasi wisata itu. Iya.
3: Betul.
2: Oke, dan ini sudah ada, ini dari Bapak Fahmi yang ada di Purwokerto. Ini kalau generasi muda semakin jauh dari sejarah perjuangan bangsa, apakah format perayaan HUT RI di Banyumas ini masih relevan? Perlukah pemerintah mengubah pendekatannya?
3: Ya mungkin dari sekian banyak pemuda gitu, masih banyak kok pemuda yang masih berjiwa Pancasila gitu ya. Mungkin memang kalau untuk orang-orang yang seperti itu ya kita harus melakukan pendekatan khusus gitu, merangkul gitu.
4: Oke, baik. Kemudian Ibu tadi menyambung dari ya, obrolan kita juga ini ya. Kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, kalau peran-peran dari komunitas, mungkin tadi organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan hingga kelompok perempuan atau mungkin juga kelompok rentan dalam agenda HUT RI di tahun ini seperti apa nih Bu?
3: Untuk dari kayak seperti ormas gitu, ya biasanya dari beberapa ormas itu mengajukan beberapa kegiatan atau mengajukan keterlibatan dalam salah satu rangkaian kegiatan HUT RI. Kayak tahun lalu ya, kalau tahun ini kan belum dirilis jadwalnya, jadi saya berpacu tahun lalu ada kayak seperti pawai gitu, kita memberi peluang kepada ormas yang ingin ikut memeriahkan gitu.
2: Oke, Bu, ini anak muda ini kan lebih kenal tren budaya luar begitu ya Bu ya, ini daripada budaya daerah sendiri. Mungkin momentum HUT RI ini bisa dijadikan strategi serius Bu untuk tetap mengukuhkan identitas dan budaya kita Bu?
3: Ya harusnya walaupun kita mungkin anak muda banyak yang kiblatnya ke barat, tapi kayak kayak tetap kita harus memegang teguh ya, maksudnya jati diri bangsa kita sendiri kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai kita lupa sama identitas jiwa kita sendiri, apa bangsa sendiri kayak gitu.
2: Tadi pagi juga kita bacakan informasi soal ini ya, di Banyumas sendiri akan menampilkan tarian tradisional
4: di nasional ini, ya di istana Merdeka.
2: Di Istana Merdeka itu Bu, untuk penutupan bendera apa ya kalau nggak salah ya?
4: Iya, penurunan bendera.
2: Iya, penurunan bendera Bu.
3: Saya malah baru dengar.
4: Oh iya, jadi dari Banyumas tuh menampilkan tari lelengger atau kalau nggak salah
3: tari lengger.
2: Delegasi tari kelana lengger nih di Istana
3: Kayak
2: Negara.
3: Kayak tahun sebelumnya juga pernah deh.
4: Oh iya.
3: Ngisi,
4: biasa,
3: dari tahun ini berarti ngisi lagi.
4: Ngisi lagi.
3: Oh, iya. Syukurlah.
2: keren ya.
3: Keren, keren.
2: Sampai sana loh.
4: Baik, Ibu, kemudian tadi menyambung lagi nih apa yang sudah Ibu Anissa sampaikan juga nih, Bu. Kalau Bakes Bang Pol nih, Bu, ingin menanamkan satu nilai kebangsaan kepada generasi muda Banyumas nih, Bu, melalui HUT RI di tahun ini. Kira-kira nilai apa nih yang paling penting ingin ditanamkan dan kenapa?
3: Pastinya nilai nasionalisme gitu yang ditanamkan ya. Kita harus apa namanya memegang teguh bangsa apa namanya pribadi bangsa Indonesia, terus kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, jangan sampai kita terbawa arus budaya yang tidak seharusnya kita amalkan gitu.
2: Oke, Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Agus yang ada di Purwokerto Barat. Assalamualaikum, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara membuat acara yang meriah dengan penggunaan anggaran yang tetap efisien dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Bu?
3: Ya, untuk menjaga keseimbangan gitu, kita sudah ada rancangan anggaran gitu sebenarnya di masing-masing instansi. Untuk kegiatan seremonial, untuk kegiatan mungkin pelayanan ke masyarakat itu sudah kita rancang gitu. Jadi tidak sampai kegiatan seremonial itu mengambil dari anggaran yang untuk pelayanan publik gitu.
2: Oh, ada pos-posnya sendiri.
3: Ada pos-posnya ya? Sendiri dan itu sudah disesuaikan gitu.
2: Okay. Ya boleh juga lah kita fun sedikit ya pas perayaan hari kemerdekaan ya Bu ya.
3: Setahun sekali.
4: Yang penting gak over lah ya.
3: Betul, yang penting gak berlebihan.
4: Baik, terus Ibu nih, kan sekarang ini kan marah sekali ya Bu, adanya hoax, kemudian ujaran kebencian dan juga polarisasi di media sosial. Nah, menurut Ibu sendiri apakah momentum HUT RI ini juga bisa dimanfaatkan Ibu untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat khususnya di ruang digital sendiri, Bu?
3: Ya, bisa banget ya dari HUT RI ini dimanfaatkan untuk momentum tersebut. Karena kan kayak sekarang ini kan banyak banget hoax, ujaran kebencian gitu. Ya kita dari kitanya sendiri aja pintar-pintar memilih gitu. Kayak punya apa namanya tuh benteng, benteng untuk membatasi jangan sampai kita ikut-ikutan atau kita percaya hoax-hoax tersebut gitu.
2: Oke, selanjutnya dari Pak Doni yang ada di Sokaraja. Selamat pagi, apakah pemerintah berani menjadikan momentum HUT RI sebagai ruang untuk mendengar kritik masyarakat terhadap pemerintah? Gak cuma sebagai acara untuk menunjukkan keberhasilan.
3: Ya, Pemkab Banyumas sendiri juga sudah memberikan wadah untuk kritik-kritik dari masyarakat, yaitu lewat lapak pengaduan gitu. Jadi masyarakat bebas untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, kegiatan pemerintah yang bisa nanti kita evaluasi, bisa kita benahi lagi untuk yang lebih baik seperti itu.
2: Oke. Baik.
4: Ya, kita masih menunggu lagi nih ya, ada sedikit waktu nih ya untuk Anda yang barangkali masih ingin ikut bergabung, baik melalui line telepon ataupun melalui WA atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami. Di YouTube masih belum ada ya Putri ya?
2: Oke.
4: Belum ada yang nyambung.
2: Ibu, ini jika ada 5 tahun dari sekarang nih Bu, apa sih Bu yang ingin diperbaiki dari Banyumas Bu?
3: Kalau
2: Kedepannya
3: ya, kayak kita sih pengennya pelayanan publik yang apa ya, lebih nyaman gitu, terutama untuk lansia, untuk penyandang disabilitas gitu. Kita pengen punya ruang-ruang yang membuat mereka lebih nyaman, tidak mungkin tidak antri terlalu lama gitu. Mungkin untuk perbaikan sistem antriannya gitu. Terus untuk infrastruktur kita juga ingin apa namanya? Biar pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas itu bisa diperbaiki, yang jembatan-jembatan atau jalan-jalan yang rusak gitu.
2: Oke, jadi gak cuma di masyarakat kota aja ya Bu ya?
3: Iya, di wilayah-wilayah sekitar juga supaya merata, pengennya seperti itu.
4: Oke. Ini baik, cukup menarik sekali Putri, tapi sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi barangkali yang terakhir nih sekaligus untuk closing statement, apa nih kira-kira harapannya ke depan berkaitan dengan tadi yang menyambut HUT RI, atau mungkin juga himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan HUT RI ke-81 sendiri di Kabupaten Banyumas seperti apa? Monggo silakan Ibu.
3: Ya, untuk himbauannya ya, kita sama-sama meningkatkan semangat nasionalisme dengan gotong royong melalui partisipasi aktif setiap kegiatan, dari yang deket-deket dulu lah, kegiatan RT, RW kayak gitu. Terus kita bisa mengisi kemerdekaan dengan aksi yang nyata seperti di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan kita menjadikan momentum HUT RI ini sebagai penguatan persatuan masyarakat Indonesia gitu.
2: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak untuk narasumber kita di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, itu dia tadi sudah kita hadirkan Purwokerto Menyapa dengan tema menyambut HUT RI. Agenda-agenda di Kabupaten Banyumas itu apa saja. Informasinya tadi juga disampaikan sama Bu Anisa. Mungkin masyarakat kita yang ingin melihat jadwal-jadwal kegiatannya di media sosial resmi pemerintah Kabupaten Banyumas yang bisa diakses yang lebih valid. Dan juga kami haturkan banyak terima kasih juga nih untuk pendengar kita yang sudah bergabung untuk bertanya cukup banyak di pagi hari ini yang ikut berpartisipasi untuk menanyakan nih agenda apa saja yang ada di Banyumas.
4: Iya, sekali lagi terima kasih sekali Bu Anisa atas waktu dan juga informasinya. Sama-sama. Ya pasti menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ini bukan hanya soal memasang bendera saja, mengikuti lomba ataupun menghadiri acara. Lebih dari itu, momentum kemerdekaan ini juga menjadi ruang ya untuk memperkuat persatuan, memperluas partisipasi masyarakat, dan memberdayakan potensi lokal yang paling penting, yaitu menerjemahkan semangat kemerdekaan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Dan akhirnya pendengar, saya Citra.
2: Dan juga saya Putri pamit undur diri dalam kajian Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Terima kasih.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar Pro1, dan selanjutnya kita akan simak fokus berita untuk edisi hari ini 11 Agustus 2026.

0: Suara pukulan bertubi-tubi terdengar dari dalam sasana. Keringat membasahi wajah para petinju muda yang terus bergerak menghindari pukulan lawan lalu membalas dengan kombinasi serangan. Di tengah latihan yang melelahkan itu, terselip satu tujuan, membela Banyumas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Tengah 2026. Bagi Naufal Mirza Afkar, suara pukulan di atas ring bukan sekedar bunyi dari sebuah pertandingan. Setiap pukulan mengingatkannya pada pengalaman yang ingin ia perbaiki. Tahun lalu, langkahnya terhenti di babak semifinal Popda Jawa Tengah setelah kondisi fisiknya menurun akibat sakit. Kini pengalaman itu justru menjadi alasan bagi Naufal untuk berlatih lebih keras. Menjelang Popda Jawa Tengah 2026, atlet tinju asal Banyumas ini memilih lebih banyak menghabiskan waktu untuk memperkuat fisik. Ia tidak ingin pengalaman yang sama kembali terulang ketika harus menghadapi pertandingan penting. Baginya, kekuatan teknik saja tidak cukup jika tubuh tidak mampu bertahan hingga ronde terakhir. Kini, latihan dengan intensitas lebih tinggi menjadi bagian dari rutinitasnya. Di sela kewajiban sebagai pelajar, dia harus membagi waktu untuk menjaga kebugaran, mengasah teknik, sekaligus mempersiapkan mental menghadapi persaingan yang lebih ketat.
1: Untuk persiapan sih saya udah latihan selama sekitar 1-2 tahun ya. Terus ketika mendekati seleksi sekitar 1 bulan itu latihannya mulai ditingkatkan lebih intensif. Fokus utama di latihan saya ke fisiknya. Karena dari pengalaman tahun lalu saya berhasil masuk ke semifinal. Tapi pada saat semifinal saya malah fisiknya drop, sakit. Jadinya gak bisa main di semifinal ini. Mungkin karena kebetulan udah kelas 3 SMK, jadi ngatur waktu dari tugasnya itu agak sulit tugas. Jadi bagi waktu buat ngerjain tugas dari sekolah sama waktu latihan. Untuk saya, seleksi tahun ini saya tingkatin di segi fisiknya karena dulu sakit juga. Sama sekarang mungkin lebih ramai ya karena animonya lagi naik. Kalau dulu seleksi paling cuma 2 atau 3, sekarang bisa sampai 10 orang lebih mungkin. Saya sih berharap di Popda Jateng nanti bisa dapat lebih bagus dari kemarin. Karena kemarin juara 3, mungkin kedepannya saya target buat juara 1.
0: Perjuangan serupa juga dirasakan Lutfina Ibna Hakikia. Bagi petinju putri Banyumas ini, persiapan menuju Popda memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah menjaga berat badan agar tetap berada pada kelas pertandingan yang diikuti. Namun bukan hanya angka di timbangan yang harus diperhatikan. Sebagai atlet olahraga bela diri, Lutfina juga harus mempersiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan menerima pukulan dari lawan. Baginya, Popda Jawa Tengah menjadi lebih dari sekedar pertandingan. Di atas ring nanti, para atlet akan membawa hasil dari latihan selama berbulan-bulan sekaligus nama Banyumas.
2: Tentunya kalau persiapan Bopel B itu, apalagi atlet bela diri itu fokusnya ke fisik. Karena selain kita bertarung dengan teknik, kita juga mengadu fisik di atas ring nanti. Pastinya kalau tantangan itu ada di berat badan yang di bela diri itu. Terus yang kedua, tantangan terberat itu kita siap nggak siap harus siap menerima pukulan. Yang dimaksud oleh berat badan itu di setiap umur seperti junior itu ada kelas-kelasnya. Seperti usia junior 15-17 tahun itu ada di berat. Misal kalau itu normalnya ada di 55-57 kilogram seperti itu. Saya pengen di Popda tahun 2026 ini pengen mendapatkan juara satu tentunya agar mengharumkan nama daerah juga nama camp tersebut. Pastinya bangga ya Kak, karena tentunya kita prosesnya tuh berat, termasuknya apalagi kalau kita cutting berat badan itu harus menjaga pola makan, jam istirahat, terus fisik juga pastinya harus rutin seperti itu Kak.
0: Sementara itu, pelatih cabang olahraga tinju Banyumas, Klemen Kahewa Marak mengatakan, pihaknya mulai menyeleksi atlet terbaik dari sejumlah sasana tinju di Banyumas. Sesi sparring melibatkan sekitar 5 hingga 6 sasana sebagai bagian dari proses penilaian. Dari sana, tim pelatih akan melihat kemampuan masing-masing atlet, termasuk kondisi fisik, teknik, mental, serta peluang mereka untuk meraih medali. Hanya atlet yang dinilai paling siap yang akan mendapatkan kesempatan masuk dalam tim Banyumas. Persaingan untuk masuk tim semakin ketat karena keterbatasan anggaran membuat Banyumas tidak dapat mengirimkan atlet pada seluruh kelas yang dipertandingkan. Dari 26 kelas Popda Jawa Tengah, Banyumas diperkirakan hanya mengirim 10 kelas baik putra maupun putri. Sebagian atlet bahkan harus berangkat secara mandiri karena tidak seluruhnya dapat dibiayai pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat setiap kelas yang dipilih harus benar-benar diperhitungkan. Tim pelatih tidak hanya mencari atlet yang mampu bertanding, tetapi mereka yang dianggap memiliki peluang paling besar untuk membawa pulang medali. Meskipun jumlah atlet yang dikirim terbatas, target tetap tinggi. Clement berharap setiap petinju yang berangkat mampu mempersembahkan medali bagi Banyumas.
3: Di Popda nanti ada 26 kelas yang akan dipertandingkan, itu baik tingkat SMP dan juga SMA, putra dan putri ya. Nanti dari 26 kelas itu, karena memang sekarang dari Pemda ini keterbatasan anggaran dan juga dari Dinpora keterbatasan anggaran, jadi dari 26 kelas yang akan diseleksi itu nanti kita cuma kirimkan itu sekitar 10 kelas, ambil yang betul-betul berpotensi medali. Memang itu himbauan dari Dinpora juga, akan tergantung dari anggaran tadi ya. Jadi yang betul-betul berpotensi medali itu yang akan kami kirim. Oh, kalau tantangan sih mungkin kita ya, dari masing-masing pelatih kan ini dari beberapa camp ini ya. Mungkin dari camp satu dan camp lain kan belum tentu sama antara fisik, tekniknya itu sama. Nah itu ketika mereka udah terpilih nanti kan mereka otomatis akan bergabung ke Pertina Banyumas ini kan, di bawah arahan saya nanti. Mungkin di situ nanti untuk beradaptasi antara satu atlet dan target sih pasti dari 10 kelasnya itu kami berharap semua pulang membawa medali. Tapi kembali lagi tadi dengan kesiapan apa itu lagi ya, karena ini memang olahraga tinju ini olahraga tidak terukur ya. Nah, kita tahu kekuatan mana justru yang kita tidak prediksi nanti bisa membawa medali.
0: Bagi para atlet, pertarungan mereka mungkin belum dimulai. Bel belum berbunyi dan belum ada lawan yang berdiri di hadapan mereka. Tetapi sesungguhnya pertandingan itu sudah dimulai sejak mereka memilih untuk berlatih lebih keras setiap hari. Sebab untuk menuju podium Popda Jawa Tengah, seorang petinju tidak hanya membutuhkan pukulan yang kuat, dia membutuhkan tubuh yang siap, mental yang tangguh, disiplin, dan keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh.
4: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, dan tentunya masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini bareng sama Ciput, Citra dan juga Putri. Kita satu jam ke depan, durasi sampai jam 10 aja ya. Kita masih akan sharing-sharing info.
0: Iya, kalau tadi kita udah dengerin bareng-bareng ya. Ada dialog Purwokerto menyapa, terus juga ada fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Kali ini kami akan menyampaikan juga nih berbagai macam informasi-informasi menarik ya, yang tentunya akan kami hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di pagi ini. Di mana pagi hari ini udah mulai menghangat, walaupun di studio masih dingin rasanya ya. Yang penting hati kita gak beku, hati kita gak dingin.
1: Hati kita kan udah panas.
0: Iya, hati kita panas.
1: Panas penuh semangat gitu.
0: Iya, benar. Iya, benar. Bener banget, saking semangatnya suaranya sampai hilang.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Anda masih menyimak Pro 1 RRI Brokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kalau sedang belajar atau mengajar tugas, biasanya kita berpikir semakin lama belajar berarti semakin banyak yang kita kuasai ya. Tapi ternyata ada satu kegiatan yang sering kita anggap sebagai waktu istirahat padahal punya peran penting dalam proses belajar. Itu adalah tidur ya. Jadi jangan buru-buru merasa bersalah ketika Anda memilih tidur setelah belajar. Bisa jadi nih pendengar, tubuh dan otak justru sedang melanjutkan proses belajar dengan cara yang berbeda tentunya.
1: Ya, balik lagi ngomongin tidur ya. Ternyata tidur ini bukan sekedar waktu untuk mengistirahatkan tubuh aja. Nah, saat tidur, otak ini tetap bekerja untuk mengolah dan juga memperkuat informasi yang kita dapatkan selama belajar. Nah, tentunya proses ini juga membantu otak menyimpan informasi dan membentuk ingatan yang lebih kuat. Karena itu, belajar semalaman tanpa tidur belum tentu membuat materi lebih mudah diingat. Jadi sebaliknya, tidur yang cukup bisa membantu otak bekerja lebih optimal ketika kita kembali belajar.
0: Iya, nah benar. Ya, belajar efektif itu bukan berarti kita buka buku terus sampai larut malam ya. Kita juga perlu kasih kesempatan kepada otak untuk istirahat dan juga memproses informasi yang tadi udah dibaca ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi jangan mulai sekarang jangan cuma bertanya udah berapa jam nih belajar. Satu jam doang. Tidurnya 5 jam. Nah, itu enggak boleh.
1: Ada yang masuk enggak?
0: Enggak. Aduh. Ya, tapi cobalah untuk menanyakan kepada diri sendiri, udah cukup belum nih waktu tidur saya ya. Kadang-kadang juga fokus tidur yang cukup juga mempengaruhi kefokusan seseorang ya. Jadi kalau misalnya lagi baca kok kayaknya gak masuk-masuk di materinya ke otak, barangkali mungkin kurang tidur, kurang istirahat ya. Kalau buat Citra sih mungkin kayak kebanyakan tidur deh.
1: Oke.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Roro 1 Purwakerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Dengar Pro 1 masih soal tidur-tidur dan tidur. Pagi hari ini kita ngomongin masalah tidur.
1: Tidur-tidur dan tidur. Tapi kita gak ngantuk kan?
0: Enggak dong. Nah, enggak. Ini ya. Ternyata pentingnya tidur buat kita manusia ya. Nah, pendengar, siapa sih yang malam hari sering susah tidur? Kayaknya kita berdua bakalan ini deh. Tunjuk jari ya.
1: Tunjuk jari ya. Karena ada berbagai macam faktor sih sebenarnya.
0: Yes. Udah rebahan udah, menjamkan mata juga udah. Tapi pikiran masih kemana-mana.
1: Iya, banyak sering nih.
0: Ternyata lebih ke saldo ya pikirannya.
1: Ini besok ngapain gitu ya? Besok ngapain lagi? Itu aku sih ya mungkin. Kalau kamu kayaknya enggak sih ya.
0: Ya ampun. Dan ternyata selain mengatur kebiasaan sebelum tidur, makanan yang sering kita konsumsi juga ikut mendukung tidur lebih nyenyak ya.
1: Nah, kayaknya aku kayaknya kurang makan deh.
0: Nah, ini kayaknya kurang nutrisi jadi gak bisa tidur-tidur ya. Nah, ini beberapa makanan yang mengandung nutrisi yang berkaitan dengan proses tidur dan relaksasi tubuh. Juga ini pilihan makanan yang ternyata bisa jadi bagian ya dari kebiasaan tidur yang lebih baik. Apa aja sih, Cit?
1: Nah, beberapa makanan yang bisa membantu mendukung kualitas tidur nih, ada beberapa di antara lain ya. Ada pisang, kemudian ada kacang-kacangan, ada susu, kiwi, ikan berlemak, kemudian oatmeal atau juga cherry. Nah, kenapa? Karena makanan tersebut nih mengandung berbagai nutrisi seperti magnesium, kemudian ada triptofan, melatonin, serta vitamin dan juga mineral yang berperan dalam fungsi tubuh dan pengaturan tidur.
0: Nah, nanti kalau kayak magnesium, triptofan itu di searching ya.
1: Ya, itu apa sih? Kita juga ngomong tapi kayak gak ngerti juga apa gitu ya. Nah, yang pasti bukan berarti setelah tadi makan makanan yang kita udah sebutin itu, kita langsung ngantuk. Enggak ya, jadi baru makan kiwi langsung ngorok gitu kan gak mungkin ya.
0: Ya pasti, masih dihitung ya.
1: Iya,
0: satu, dua,
1: gitu kan. Nah, yang lebih penting tuh gimana cara kita menjaga pola makan secara seimbang dan memperhatikan waktu makan terutama menjelang tidur.
0: Iya, benar sekali. Kayaknya kalau susu hangat ini bisa jadi pilihan ya.
1: Yang suka susu ya.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Okay, baik pendengar, tadi kita sudah dengarkan ya dua buah lagu spesial sekali tentunya untuk menemani Anda beraktivitas di hari ini ya. Nah, di mana pagi hari ini tadi kita udah lagi ngomongin seputar tidur
1: iya,
0: ya.
1: Jaga kualitas biar tidurnya juga berkualitas.
0: Nah, benar.
1: Nah, sebegitu pentingnya ya pendengar soal persoalan tidur karena fokusnya kita, produktivitas kita juga berpengaruh dari kualitas tidur kita. Nah, pendengar pernah enggak udah naik ke tempat tidur, lampu udah dimatiin, pokoknya udah di setting sedemikian rupa, tapi malah justru mata enggak mau tidur ya. Bukannya tidur, pikiran malah kemana-mana. Ya tadi udah ya dari beberapa makanan yang bisa support Anda untuk bisa cepat tidur. Nah, pendengar, kali ini ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu tubuh dan juga pikiran lebih rileks sebelum tidur ya. Mulai dari mengurangi penggunaan gawai, karena ternyata paparan layar ini bisa membuat kita semakin sulit buat tidur. Ada apa lagi nih?
0: Nah, kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan nih ya, seperti baca buku, terus mandi nih ya, atau membersihkan diri dengan air hangat, kemudian melakukan peregangan ringan, serta mengatur pernafasan atau relaksasi. Nah, yang gak kalah penting Putri, kita bisa melakukan rutinitas tersebut ini secara konsisten, yaitu dengan kebiasaan teratur ya. Otomatis tubuh bisa mengenali tanda bahwa itu waktunya kita nih mulai beristirahat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar banget. Dan ternyata pendengar, untuk bisa dapatkan tidur yang nyaman, kita gak selalu butuh cara yang rumit ya. Kadang cukup dengan meletakkan ponsel, redupkan lampu, tarik nafas, hembuskan.
0: Kayak lagi ngapain ya.
1: Dan juga kasih kesempatan kepada tubuh untuk benar-benar santai. Sekarang coba jujur nih, sebelum tidur kira-kira Citra lebih sering baca buku atau malah baca chat dan scrolling media sosial?
0: Nah, itu dia.
1: Bisa inilah ya, kita mengira-ngira boleh sih sesekali kita scrolling medsos ya.
0: Boleh.
1: Tapi jangan keseringan juga, apalagi mepet di jam mau tidur.
0: Iya, karena itu ganggu banget sih.
1: Iya, itu ganggu banget sih. Oke deh Citra, sayang banget nih kebersamaan kita di Purwokerto Pagi gak berasa ya, udah ada di penghujung waktu. Dan kita juga ngucapin banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang udah berpartisipasi bersama dengan kami di rangkaian acara Purwokerto Pagi ini.
0: Iya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani kami tadi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik kita, akan ada Desi yang temani Anda sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Purwokerto siang. Okay, akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat beraktivitas.

0: terhad siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di segmen Purwakarta Siang edisi Selasa 11 Agustus 2026. Mengadakan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Untuk Anda yang sedang bekerja, berkendara, dan yang sedang berada di rumah maupun sedang menjalankan aktivitas lainnya, tetap bersama kami di Purwakarta Siang karena saya akan hadir menemani Anda di sepanjang segmen ini atau day part ini sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kita sudah memasuki bulan Agustus dan semua instansi terkait bergerak terkait juga dengan penanganan penanggulangan banjir diantaranya begitu ya. Jadi perhatian terhadap penanganan resiko banjir terus diperkuat pemerintah Kabupaten Banyumas. Saat ini melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWS Serayu Opak terkait dengan upaya penanggulangan banjir. Pembahasannya tidak hanya menyangkut penanganan ketika banjir terjadi tapi juga bagaimana resiko dapat dikurangi melalui perencanaan dan juga langkah antisipasi. Dan tentu ini menjadi pengingat ya bahwa persoalan banjir ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan ketika air sudah meluap. Kondisi sungai, drainase, kawasan permukiman hingga perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan semuanya saling berkaitan. Dan bagaimana langkah kita untuk ikut berkontribusi dalam mengurangi resiko-resiko banjir ya tentu dari kehidupan kita sehari-hari begitu ya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai misalnya begitu ya. Hal-hal kecil sederhana bisa kita lakukan untuk mengantisipasi bencana yang lebih besar. Saya akan terus kembali untuk Anda pendengar di segmen Purwakarta Siang kali ini.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama.

Pendengar, kalau tadi informasi dari Banyumas di BBWS begitu ya, terkait dengan penanggulangan banjir, kali ini saya mengajak Anda pendengar ke Banjarnegara. Jadi ada kabar menarik dari dunia kreatif, Festival Film Pelajar Banjarnegara Movie 2026 mendapat apresiasi dari Dewan Juri. Dan karya-karya sineas muda dalam festival ini tidak sekedar menampilkan kreativitas, tetapi juga mengangkat sejumlah persoalan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan tentu ini menunjukkan bahwa anak muda di daerah tidak hanya menjadi penonton perkembangan zaman, mereka juga bisa menjadi pembuat karya, penyampai kritik sosial, sekaligus ikut memperkenalkan daerahnya melalui kreativitas. Sementara di Purbalingga, semangat pembangunan sumber daya manusia juga terus menjadi perhatian pendengar. Purbalingga bersama daerah-daerah lain di kawasan Barling Mas Cakep memiliki tantangan yang sama, bagaimana potensi lokal bisa dikembangkan sehingga masyarakat khususnya generasi muda memiliki ruang untuk tumbuh dan berkarya. Dan tentu saja Banyumas juga menjadi salah satu simpul penting di kawasan ini. Aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan hingga mobilitas masyarakat membuat perkembangan Banyumas selalu berkaitan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi kalau kita bicara bareng Mas Yakep, sebenarnya tidak sedang membicarakan 5 daerah yang berdiri sendiri, tetapi kita sedang melihat sebuah kawasan yang masyarakatnya setiap hari saling terhubung begitu.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kali ini saya ajak Anda menuju ke Cilacap ya. Pendengar, jadi di Kabupaten Cilacap ada perkembangan dari sektor industri. PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit 4 Cilacap membuka tender terbuka untuk pekerjaan penggantian kolom SI 11C strip 1 di area fuel oil complex. Jadi perkembangan sektor industri seperti ini tentu menarik untuk dicermati karena Cilacap merupakan salah satu kawasan industri strategis di Jawa Tengah bagian selatan. Jadi bukan hanya soal aktivitas perusahaan, tetapi juga bagaimana keberadaan industri memberikan dampak terhadap ekonomi daerah, kesempatan kerja, usaha masyarakat, serta rantai ekonomi yang lebih luas. Dan masih dari Cilacap, pendengar, pemerintah daerahnya juga terus melakukan penataan dan juga penguatan organisasi pemerintahan. Dan hari ini PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma melantik 17 pejabat administrator dan pejabat fungsional dokter ahli utama. Sementara di sisi barat kawasan, Kebumen juga menjadi bagian penting dari konektivitas Barling Mas Cakep. Posisi Kebumen sebagai daerah yang menghubungkan kawasan selatan Jawa Tengah ini membuat perkembangan infrastruktur ekonomi, pertanian, pariwisata, dan pelayanan publik di daerah ini juga turut berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat antar daerah. Nah, kalau kita bicara Kebumen, pasti yang terngiang ya adalah Pantai Menganti, yang konon katanya pantainya ini mirip sekali dengan Pulau Bali. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Dewata, cukup ke Pantai Menganti Kebumen ya. Baik, mendengar masih ada banyak sekali informasi menarik yang akan saya bagi untuk Anda. Tetap bersama kami.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan informasi seputar dunia olahraga, jangan lewatkan sesaat lagi. Kita akan menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamik olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI.

0: Mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga. Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itilauli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sekedar. Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tapi dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Pengulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ini tangan Ra.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pendengar jangan lewatkan, siang nanti kita akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Cilacap. Kita akan bersama dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu anak adalah tanggung jawab kita. Sebuah tema yang mengingatkan bahwa perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan masa depan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab keluarga, masyarakat, pemerintah, dan seluruh lingkungan di sekitar anak. Lalu sejauh mana hukum hadir untuk melindungi anak? Kemudian apa yang harus dilakukan ketika anak menjadi korban kekerasan, perundungan, eksploitasi, atau justru berhadapan dengan persoalan hukum? Dan bagaimana peran kita sebagai orang dewasa agar anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung? Semua akan dibahas dalam Jaksa Menyapa Pendengar yang akan hadir pada pukul 12.05 sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraktif di 632336 atau di 0811 0911 untuk SMS, voice note, ataupun juga WhatsApp.

Anda masih bersama kami dengan program Satu RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita kalau bicara soal anak ini tidak akan pernah habisnya begitu ya. Nah ini dia pendengar, ada beberapa informasi terupdate seputar dunia anak begitu. Jadi untuk di Kabupaten Banyumas sendiri, salah satu persoalan anak yang masih menjadi perhatian adalah anak tidak sekolah atau ATS. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus melakukan identifikasi, verifikasi, dan intervensi terhadap anak usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah. Hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data anak tidak sekolah usia 6-18 tahun telah berhasil ditangani melalui kerja lintas sektor. Hal ini bisa dilihat sumbernya dari web Kabupaten Banyumas begitu. Dan artinya persoalan pendidikan anak tidak cukup hanya dilihat dari apakah sekolah tersedia atau tidak. Ada persoalan ekonomi, keluarga, kondisi sosial hingga faktor lingkungan yang perlu ditangani agar anak bisa kembali mendapatkan hak pendidikannya. Kemudian pendengar, tentu sekolah ini juga harus menjadi ruang yang aman bagi anak-anak. Dan ketika memasuki ajaran 2026-2027, Banyumas juga sudah menerapkan MPLS ramah yang menekankan pendekatan humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak. PMK Banyumas menekankan agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, bahagia, tenang, dan damai bagi para peserta didik. Dan ini penting ya pendengar, karena perlindungan anak bukan hanya soal mencegah kekerasan fisik, anak juga perlu terlindungi dari perundungan, diskriminasi, tekanan psikologis, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Seputar dunia anak pendengar, nanti kita akan membahasnya dari kacamata hukum akan seperti apa begitu ya. Satu judul yang sangat menarik siang nanti adalah Anak Adalah Tanggung Jawab Kita. Kita akan membahas hal tersebut pendengar bersama dengan Kejaksaan Negeri Cilacap dalam segmen Jaksa Menyapa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kami akan ajak Anda untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Kekeringan di Banyumas meluas, 14 kecamatan butuh dropping air bersih dengan jumlah terdampak mencapai 28 ribu jiwa. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Yanuar Adi. Baik Yanuar, silakan laporan Anda.
4: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mencatat sebanyak 28.200 jiwa dari 8.371 keluarga terdampak kekeringan. Bencana ini melanda 37 desa atau kelurahan di 14 kecamatan se-Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data per 10 Agustus 2026 kemarin, BPBD telah melakukan 233 ritase pengiriman air bersih. Total volume air yang didistribusikan mencapai 1.135.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan, mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Warga mengalami kesulitan air akibat berkurangnya sumber air selama musim kemarau. Selain berdampak kepada masyarakat, kekeringan juga tercatat terdampak pada 7 fasilitas umum di Kabupaten Banyumas. BPBD bersama pemerintah desa dan kelurahan terus memantau kondisi wilayah terdampak. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Di sisi lain, BPBD Banyumas juga mencatat kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Total luas area yang terdampak mencapai 12.000 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau, termasuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar.
5: Kita semuanya juga mengimbau kepada masyarakat agar kita semuanya selalu waspada dan juga selalu dalam keadaan siap siaga, karena apapun bentuknya waspada dan siap siaga itu selalu kita butuhkan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga yang ada di lingkungan masing-masing.
4: Ya, pendengar, karhutla ini terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Kelurahan Grinden, Kecamatan Purwokerto Utara dan Desa Pamiden, Kecamatan Sokaraja. Kejadian serupa juga terjadi di Desa Karangtalung Kidul, Kecamatan Purwojati dan Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. Wilayah lain yang terdampak yakni Desa Sawangan di Kecamatan Aji Barang. Karhutla juga tercatat di Desa Gunung Wetan dan Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, serta Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Yanuar atas informasinya. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Di segmen terdekat kita nanti akan menyapa Anda pendengar di momen Warta Siang. Pastikan tetap setia bersama kami.
0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami infokan bahwa kita akan bersama di segmen Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cilacap.

0: Ya, pendengar, pernahkah kita bertanya ketika seorang anak mengalami kekerasan, menjadi korban perundungan atau terjerumus dalam pergaulan yang salah atau bahkan berhadapan dengan hukum, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Jadi anak memang belum memiliki kemampuan untuk menentukan dan juga mengendalikan seluruh jalan hidupnya. Karena itu ketika ada anak yang menghadapi persoalan, jangan buru-buru untuk menyalahkan anak. Bisa jadi ada lingkungan, kemudian juga pola pengasuhan, pergaulan, bahkan sistem perlindungan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan Jaksa Menyapa kali ini kita akan membahas soal anak adalah tanggung jawab kita. Dan di studio kami pendengar sudah hadir ada 3 narasumber jaksa yang luar biasa dari Kejaksaan Negeri Cilacap. Kita menyapa satu persatu narasumber kita. Siang hari ini ada Bapak Rizky Akbar Santosa SHMH. Beliau ini merupakan Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, sehat Pak?
1: Ya Alhamdulillah sehat pada siang hari ini Pak.
0: Semangat ya.
1: Semangat, harus semangat.
0: Harus semangat. Pak Rizky tidak sendiri, ada Pak Oji Jeffrey Saputra SH. Beliau ini juga merupakan Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, sehat semangat ya Pak ya.
2: Sehat dan semangat.
0: Harus semangat. Ya, ini ada narasumber yang paling cantik karena satu-satunya perempuan narasumbernya ya. Ada, ini masih Mbak ya kayaknya ya, Mbak. Oke. Okay. Atau Kak aja panggilnya kali ya.
3: Boleh.
0: Oke, okay. Ada Kak Maharani Audrey Devantari Putriasa. Ini merupakan penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau sekarang ini posisinya calon jaksa ahli pertama.
3: Iya Mbak.
0: Oke, okay. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Kayaknya ini yang keberapa kalinya ya?
3: Yang kedua Mbak.
0: Yang kedua iya. Ya, kok saya mukanya gak asing. Tapi kalau yang bapak-bapak ini masih kayaknya baru ya. Tapi kalau Pak Oji kayaknya udah sering siaran di RRI katanya ya.
2: Sudah pernah beberapa kali. Dulu kebetulan saya kuliah dari Universitas Jenderal Sudirman di Fakultas Hukum. Di sini pernah melakukan beberapa kali juga terkait dengan kiat penyuluhan hukum.
0: Oke, baik. Dan kali ini kita dipertemukan di segmen Jaksa Menyapa dan Bapak sudah pakai seragam. Sebenarnya siang hari ini agak-agak takut gitu ya karena saya dikepung sama jaksa ini. Jadi berasa tersangka, tapi bukan. Kita akan membahas tentang anak tanggung jawab kita semua. Sebelum jauh membahas kesana, apa yang membuat Kejari Cilacap pada akhirnya membahas tema yang satu ini? Apakah kasus-kasus kekerasan atau hal-hal yang berkaitan dengan anak sedang tinggi-tingginya nih di Kabupaten Cilacap? Mungkin Kak Audrey dulu boleh?
3: Ya. Jadi sebenarnya kan intinya kan anak itu kan adalah tanggung jawab kita semua ya. Anak itu kan juga kedepannya itu kan nanti kita tuh kedepannya kan akan lanjutkan sama anak-anak kita gitu kan. Nah kita juga pendidikan untuk anak itu kan juga penting karena kan anak itu kan gak cuman berada di lingkungan di keluarga doang. Tapi kan dia juga ada lingkungan yang lebih besar, ada keluarga, ada teman-teman, ada sekolah. Dan itu tuh penting juga untuk masyarakat luas untuk juga peka untuk pendidikan dan masa depan anak juga gitu. Karena itu untuk kita masa depan kita juga semua.
0: Oke, anak-anak masa depan kita bersama gitu ya. Mungkin kalau dari pandangannya Pak Oji dan juga Pak Rizky.
2: Iya, kalau anak sendiri itu kan masa depan dari sebuah bangsa, masa depan dari sebuah negara. Baik buruknya negara di masa depan itu ditentukan dari generasi saat ini. Kalau anak-anak saat ini generasinya bisa berkembang dengan baik, berkembang dengan bagus, maka kita bisa melihat masa depan Indonesia yang cerah. Masa depan Indonesia yang bagus. Nah, hari-hari ini kita sering dihadapkan dengan berbagai kasus yang melibatkan terkait dengan anak. Anak. Dan definisi anak seperti kita tahu di dalam undang-undang itu adalah mereka yang usianya masih berada di bawah 18 tahun dan belum menikah. Dan mereka inilah yang merupakan aset masa depan bangsa. Baik buruknya negara Indonesia di masa depan ditentukan dari tumbuh kembang anak pada masa sekarang. Oleh karena itu kami inisiatif untuk melakukan kegiatan Jaksa Menyapa ini dengan mengusung tema perlindungan terhadap anak sebenarnya terkait dengan kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi pada anak. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Rizky.
1: Ya, kalau dari kami, kenapa latar belakang kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, tidak hanya di Cilacap sebenarnya, hampir di semua Indonesia itu anak itu seringkali menjadi korban dan tidak sedikit juga anak itu menjadi pelaku, yaitu anak berhadapan dengan hukum. Nah, oleh karena itu kita sama-sama sharing, kita berdialog dan kita sama-sama membuka mata untuk kemajuan untuk masa depan bangsa ini. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman sebelumnya, bahwa masa depan kita semua nanti kita akan regenerasi, akan dilanjutkan oleh anak-anak. Maka dari itu kita semua harus bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter, terutama pendidikan karakter itu yang harus dapat anak-anak, sehingga mereka mempunyai karakter yang bagus, di mana nanti ketika telah meregenerasi kita, itu mereka mempunyai budi pekerti yang luhur. Seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Rizky, Pak Uji, dan juga Kak Maharani ya, kalau kita bicara tentang anak, kenapa sih perlindungan anak itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua?
1: Nah, oke. Ini saya dulu ya, nanti boleh teman-teman.
0: Nanti disambung ya.
1: Baik. Anak itu menjadi tanggung jawab kita semua, karena balik lagi tadi seperti yang sudah diprolog oleh Pak Oji dan tadi Mbak Audrey tadi, bahwa nanti kedepannya pun yang akan menggantikan kita-kita semua di sini, yang duduk di sini, ya kan, itu adalah semuanya adalah anak-anak yang sekarang masuk berusia mungkin dari TK atau di bawahnya, masih balita hingga di bawah 18 tahun. Nah, kita semua bertanggung jawab untuk itu, untuk memberikan pendidikan yang terbaik, pendidikan dari informal dan pendidikan formal, di mana tanggung jawab kita semua, terutama kita sebagai orang tua ya, kita punya anak-anak itu, bahwa kita harus sadari, anak itu mempunyai waktu yang dihabiskan kalau gak di sekolah, ya di lingkungan keluarga. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua misalnya, kita harus memberikan lingkungan yang hangat dan memberikan pengajaran bahwa kita harus berperilaku seperti ini, menanamkan sikap-sikap budi pekerti yang luhur. Kemudian di sekolah, itu pun juga menjadi tanggung jawab bersama, di mana nanti para pengajar, para tenaga pendidik itu menanamkan rasa toleransi dan saling menghargai. Nah, ketika anak-anak itu mentalnya atau mindsetnya telah mempunyai ke arah yang sana, mempunyai rasa empati, toleransi, dan saling menghargai, itu maka kedepannya setiap anak ketika melakukan perilaku atau tindakan itu pasti akan memikirkan efek di belakangnya seperti apa. Apakah itu berpengaruh, dampaknya apa sih kalau aku melakukan ini. Nah, harapan kita anak-anak itu mempunyai POV atau sudut

0: Nah, kemudian pemerintah juga harus bertanggung jawab, yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk pendidikan terhadap anak tersebut. Hmm. Maka anak tadi yaitu menjadi tanggung jawab bersama kita semuanya. Hmm. Seperti itu. Mungkin okay. Ada tambahan?
1: Ya mungkin kalau Pak Oji nih, kalau Pak Oji saat ini tantangan yang dihadapi anak kan semakin beragam gitu ya Pak Oji ya. Menurut Bapak apa saja sih yang perlu menjadi perhatian kita bersama Pak?
2: Iya, tentunya dalam anak ini menghadapi tantangan yang demikian besar. Terutama terkait dengan kejahatan-kejahatan, baik itu yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum, atau anak yang dia itu sebagai korban. Hmm. Kalau misalnya anak itu sebagai korban, kemudian kita hadapkan di persidangan sebagai saksi, saksi anak dalam hal ini. Nah, kita juga seringkali dalam praktiknya menemui kesulitan-kesulitan untuk menggali informasi dari seorang anak terhadap perbuatan-perbuatan pidana, katakanlah kekerasan seksual ataupun pemerkosaan terhadap anak. Ketika anak dihadirkan di ruang-ruang persidangan, juga kita sebagai jaksa harus memiliki kemampuan tertentu, skill set tertentu untuk bisa menggali bahwa telah ada suatu tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak atau terhadap anak korban begitu. Nah, dan hal ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa laporan-laporan yang ada di masyarakat hari-hari ini tuh banyak sebenarnya terkait dengan anak, apakah itu korban anak ataukah itu pelaku anak, yang dilaporkan banyak. Tetapi sesungguhnya saya yakin yang ada di dalam masyarakat jauh lebih besar daripada itu, jauh lebih banyak daripada itu. Ini seperti gunung es dia, puncak gunung es. Puncaknya terlihat kecil padahal banyak sekali di masyarakat yang terjadi pelecehan seksualkah, pemerkosaan terhadap anakkah, itu banyak yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ya kegiatan semacam ini, sosialisasi terutama bagi orang tua, bagi masyarakat, itu perlu dilakukan. Nah, bahwa gak apa-apa loh kita melaporkan ke pihak berwenang, gak apa-apa loh kita melaporkan kepada pihak berwajib terkait perkara-perkara yang mungkin dalam masyarakat dianggap tabu, dianggap oleh masyarakat awam jadi takut untuk melaporkan, aibnya tercemarkan dan lain sebagainya. Begitu, untuk memberikan kesadaran, sadar untuk melaporkan bagi masyarakat, bagi orang tua, bagi keluarga dan siapa saja yang melihat bahwa di sana ada terjadi suatu tindak pidana, baik dilakukan terhadap korban anak atau pelakunya anak atau yang terkait dengan anak. Karena anak ini penting untuk kita perhatikan agar generasi kita ke depan bisa dibangun dengan baik, bisa gemilang begitu. Begitu Mbak.
1: Oke, baik. Saya ke Kak Audrey nih. Kak Audrey, seberapa penting sih peran orang tua dalam mencegah anak terjerumus ke dalam pergaulan atau perilaku yang beresiko?
3: Mungkin ini ya Mbak, karena kan anak itu kan masih masih kertas kosong ya Mas. Jadi mungkin masih banyak yang anak-anak tuh belum paham gitu. Nah, orang tua itu hadir untuk bukan cuman kita ngajarin anak atau mungkin memberi pengetahuan kepada anak, tapi juga mungkin ngasih ruang nyaman untuk mereka tuh bisa bercerita gitu. Jadi di saat anak-anak itu berhadapan dengan sesuatu yang mungkin ini baru pertama kali dihadapin sama dia, dia tuh punya ruang nyaman atau ada nih orang dewasa yang bisa diajak cerita gitu, diajak cerita terus tempat untuk dia bertanya gitu. Nah, di situ orang tua tuh bisa hadir untuk mungkin nantinya mengarahkan anaknya gitu untuk mungkin jauh dari menjauhi perilaku-perilaku yang tidak seharusnya gitu ya Mbak, gitu sih.
1: Oke. Jadi memang karena anak itu masih kosong, masih bersih, masih butuh pendampingan dari para orang tua. Begitu. Memang kalau misalkan kita bicara soal anak ya, idealnya anak itu harus diasuh oleh kedua orang tua. Nah, tetapi tantangannya berbeda ketika mungkin si anak hanya diasuh oleh orang tua tunggal, entah ibu dan juga atau ayahnya saja, atau bahkan yatim piatu begitu. Nah, kalau misalkan melihat beberapa kasus-kasus yang ditangani dari di Cilacap sendiri, ada tidak sih Pak ataupun juga Kak yang pelakunya atau korbannya adalah anak-anak dengan notabene keluarganya mungkin tidak utuh?

0: atau kebanyakan yang seperti apa gitu, Pak?
1: Nah, baik. Ini kita berbicara secara global saja, Mbak, ya. Tidak hanya di Cilacap, karena kembali lagi seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa kejahatan atau tindak pidana terhadap anak, baik korbannya anak atau anak berhadapan dengan hukum, nah itu hampir semua di Indonesia itu ada. Nah, di mana kalau kita profiling lagi di sini, itu memang dari latar belakang keluarga yang sangat bervariasi. Ada yang memang keluarganya lengkap, utuh, ada. Kemudian ada juga yang memang keluarganya dia bisa tinggal sama ayah atau ibunya, ya. Bahkan dia yatim piatu juga ada. Jadi balik lagi, di sini sangat bervariatif, mohon maaf nih, belibet nih. Sangat bervariatif untuk hal seperti itu. Nah, namun kembali lagi seperti tema kita hari ini, bahwa anak itu, mengapa kita mengusung tema bahwa anak itu tidak hanya tanggung jawab orang tua, ya, karena untuk mengantisipasi seperti itu, kita menganggap atau kita harus mempunyai sudut pandang bahwa anak ini adalah aset bangsa, bukan hanya aset dari orang tua. Nah, maka kita harus seperti kertas kosong tadi, kita ukir gambar yang seindah mungkin terhadap anak tersebut, supaya nanti anak tersebut dapat berguna bagi bangsa ini. Seperti itu.
0: Oke. Baik, pendengar, kita sedikit banyak sudah mendengarkan statement dari tiga narasumber kita. Ada Bapak Rizky Akbar Santosa, Pak Oji, dan juga Kak Maharani, ya. Kita bersama di segmen Jaksa Menyapa dengan tema Anak Tanggung Jawab Kita Semua. Boleh silakan untuk Anda yang mau bertanya langsung dengan ketiga narasumber kita di 0811-2540911 untuk SMS, voice note, ataupun juga WhatsApp, atau bisa juga telepon kita di 632336. Bisa juga Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Prokerto, karena siang ini juga kita menyiarkan dari kanal YouTube-nya, sudah banyak sekali ternyata ini. Kita mungkin menyapa dulu netizen kita yang sudah tergabung di YouTube RRI Prokerto. Kita menyapa dulu ada @nati ini apa ya? @netian Roket, siang Mbak Desi, Bapak dan Ibu Jaksa, apakah Jaksa bisa melakukan sosialisasi kepada orang tua atau calon orang tua mengenai hal ini, seperti mengundang ke suatu forum, oh mungkin Jaksa goes to mana gitu ya. Oke, silakan Pak Oji atau Pak Rizky.
1: Ya silakan saja, Pak. Bisa saja kita memberikan penyuluhan, juga itu menjadi salah satu fungsi dan tugas kami di bidang intelijen. Itu memang kita memberikan penyuluhan dan penerangan hukum. Jadi silakan saja tanyakan apa saja yang ingin ditanyakan. Kalau sungkan-sungkan memang pergi ke kantor kita, ya, bisa saja menghubungi hotline juga. Hotline-nya tidak dicantumkan ya? Ada. Dicantumkan di bawah ini nih. Tapi enggak kelihatan ya. Nah,
0: bisa terlihat.
1: Enggak bisa terlihat.
0: Tapi
1: ya.
0: Kecil ya.
1: Ya, tapi intinya kami bersedia dan kita siap saja kalau harus memberikan penerangan hukum atau penyuluhan di manapun. Nanti tinggal bermohon saja dengan kita, diteruskan melalui surat. Nanti kita akan melakukan menindaklanjuti pasti.
0: Artinya dari kejaksaan sangat terbuka ya untuk memberikan sosialisasi atau edukasi.
1: Ya, sangat terbuka kami.
0: Ke masyarakat. Oke. Kita ke @astamfulfat. @astamfulfat ya. Siang Mbak Desi dan Bapak Ibu Jaksa. Bagaimana jika anak melakukan tindak pidana karena dimanfaatkan oleh orang dewasa? Misalnya anak diminta membawa narkoba atau mencuri karena dijanjikan uang. Dalam kasus seperti ini, apakah anak dipandang sepenuhnya sebagai pelaku? Silakan.
2: Iya, saya coba jawab ya. Pada dasarnya anak itu prinsipnya adalah tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Anak itu belum memiliki kedewasaan. Kedewasaan untuk berpikir, untuk membuat suatu keputusan, untuk membuat suatu perbuatan yang baik atau buruk. Karena tadi di awal saya katakan bahwa anak adalah mereka yang secara undang-undang ini ya, yang berusia di bawah 18 tahun dan mereka belum menikah. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Pasti di sana adalah orang tuanya, adalah keluarganya begitu. Tapi kemudian kita juga harus melihat apakah perbuatan anak ini dia atas inisiatifnya anak, atau ada juga karena ada disuruh oleh mereka yang sudah dewasa. kalaulah anak ini disuruh oleh mereka yang sudah dewasa, maka siapa yang bertanggung jawab adalah mereka yang sudah dewasa. Karena di situ ada alasan pemaaf bagi si anak. Tetapi tidak juga dikatakan bahwa ketika anak melakukan suatu tindak pidana, misalnya jual beli narkotika, sabu, secara otomatis diperbolehkan, tidak. Tidak seperti itu, karena anak juga bisa diproses di dalam persidangan anak, melalui prosedur-prosedur dalam persidangan anak, seperti dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, begitu. Yang hukuman, ancaman, dan tata caranya berbeda dengan orang dewasa. Jadi kita perlu melihat satu persatu kasus, apakah kasus ini dia adalah murni dari perbuatan dan perilaku anak dan dia bisa dimintai pertanggungjawaban serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, atau ada alasan pemaaf karena dia itu disuruh, dipaksa, diancam oleh orang tua atau masyarakatnya. Itulah yang harus diperhatikan. Ini jadi tergantung kasusnya, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi menarik ya, ketika mungkin begini Pak, ketika anak menghadapi persoalan hukum, bagaimana perspektif hukum melihat atau akan menindak? Karena tadi juga sempat dijelaskan juga bahwa batasan usia anak kan dari sekian sampai 18 ya. Apakah juga akan ada perbedaan ketika anak-anak tuh pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum gitu Pak?
1: Ya baik, saya bantu jawab, melengkapi jawaban dari Mas Oji. Jadi yang seperti Mas Oji sampaikan tadi itu bahwa semua itu kasuistis, dan dalam paradigma kami dan jadi tupoksi kami, itu harus kita dalamin. Apakah anak ini memang aktif atau dia memang enggak, karena ketidaktahuannya, karena keterbatasan secara emosional dan psikologinya, dia akhirnya melakukan perbuatan tersebut. Itu akan kita kaji dan dalami. Nah kemudian jika memang anak itu merupakan anak berhadapan dengan hukum atau anak pelaku, nah itu juga akan diperbedakan dengan dewasa, pelaku dewasa, karena di sini undang-undangnya juga berbeda. Ada namanya sistem peradilan pidana anak, jadi berbeda. Namun demikian, tetap saja harapan kami di sini semuanya, anak-anak itu harus mengenal, jauhi hukuman dan jauhi pidana.
0: Oke, ya, seperti itu. Jauhi hukuman, jauhi pidana begitu. Artinya jangan bersentuhan dengan sesuatu hal yang melanggar norma hukum ya.
1: Betul, karena
0: supaya tidak terkena sanksinya.
1: Begitu. Kembali lagi, makanya itu harus diajarkan di dalam semua lini lingkungan dari keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam bertindak itu kita harus memikirkan apa sih efeknya nanti ke belakang bagi orang lain. Bukan untuk hanya diri sendiri. Ya, itu yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Seperti itu.
0: Baik, kita ke pendengar di 08 11 54 09 11. Terima kasih untuk Ibu Maimunah di Kebon Dalam Purwokerto ini. Selamat siang Bapak Ibu Jaksa, izin bergabung. Mengenai tema ini, anak itu memang tanggung jawab kita semua, terutama orang tua. Namun bagaimana jika orang tua justru menutupi perbuatan salah anaknya dengan dalih melindungi? Kan memang ada ya orang tua yang modelan begini. Gimana Pak untuk dari kacamata hukum?
1: Tadi orang tua melindungi anaknya, perbuatannya itu secara natural memang terjadinya memang seperti itu. Nah, namun di sini kita juga harus melihat lagi nih, apakah kita dengan melindungi anak tersebut yang melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut, efek ke belakangnya apakah membuat anak ini menjadi lebih baik atau membuat anak ini justru menjadi, oh gak apa-apa, aku di backing sama orang tua aku dibela kok. Jadi besok lagi melakukan lagi gak apa-apa, aku kan bakal dibela lagi. Nah, sebaiknya kita sebagai orang yang dewasa atau orang tua, kita juga bijak dalam menanggapi atau melakukan atau menindak perkara atau kasus yang seperti itu. Nah, kembali lagi, kita tidak melindungi atau kita melindungi itu bukan berarti kita menyelamatkan anak. Nah, paradigma dirubah. Dan dengan kita menegur atau kita melaporkan atau memberikan hukuman, itu juga bukan menjatuhkan anak. Nah justru malah kita menyadarkan anak, kamu tuh salah loh nih loh. Nih kamu tuh gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Nah dan juga terhadap anak ini kan sebenarnya kan penyelesaian permasalahan ini kan tidak harus di jalur pidana. Pasti kita melakukan diversi dulu dari pihak. Kita sudah bicara mengenai yuridis ini Mbak ya, dari tataran dari kepolisian, dari penyidikan itu ada diversi. Kalau gagal di kejaksaan kita ada diversi, kemudian di pengadilan nanti juga ada diversi, seperti itu. Jadi terkait untuk penanganan perkara terhadap anak ini juga akan dibedakan dari dewasa seperti itu. Mungkin Mas Uji ada tambahan nggak?
0: Ya, silakan.
2: Iya, mungkin tadi kan pertanyaannya boleh atau tidak ketika orang tua itu ingin melindungi anaknya meskipun anaknya itu misalnya melakukan tindak pidana. Ya, kalau pertanyaan boleh atau dia silakan, boleh-boleh saja. Cuman pertanyaan selanjutnya, apakah itu bijaksana sebagai orang tua? Kan itu. Kalau itu bijaksana ya silakan, tapi kalau itu enggak bijaksana ya jangan dilakukan kan gitu. Tentunya kita sebagai orang yang normal, orang tua yang waras pun akan tahu bahwa itu sesuatu yang tidak bijaksana untuk dilakukan, untuk melindungi sesuatu yang salah. Jangan sampai kejahatan, pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan waktu masih anak, ketika dibiarkan itu akan ada potensi untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar. Jadi ya kita harus sama-sama bareng-bareng, karena tadi saya sudah katakan bahwa anak itu penting untuk regenerasi kita. Kita yang sekarang masih muda 10 tahun, 20 tahun lagi pasti udah tua, dan mereka yang sekarang masih anak-anak udah dewasa, dan mereka-mereka lah yang akan menggantikan kita, begitu.
0: Oke, jadi ini untuk para orang tua, semoga terbuka lah ya. Sudah mulai terbuka bahwa itu salah. Mungkin Kak Maharani ada komentar tambahan?
3: Ya mungkin ini aja sih Mbak, karena kan kalau misalnya anak itu kan juga kita harus ngajarin sejak dini ya. Maksudnya kita yang orang dewasa ini yang mengarahkan, kita yang membuka mata mereka gitu, bahwa nanti di saat mereka dewasa, karena mereka nanti pun juga akan menjadi orang dewasa dan akan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri nantinya, mungkin sejak dini juga kita juga harus membuka mata mereka buat ini tuh semua akan ada sebab akibatnya gitu. Jadi dengan kita, mereka sudah tahu sejak dini bahwa semua itu akan ada sebab akibatnya, mungkin untuk kedepannya pun juga mereka pun tindakan-tindakannya akan lebih terukur dan lebih bisa mereka hati-hati gitu untuk menjauhi pidana-pidana itu.
0: Baik. Nah kemudian ini ada pertanyaan menarik, ada Pak Budi di Purwokerto. Izin bertanya Bapak Ibu narasumber, saya punya keponakan usianya 15 tahun yang sering dipukul ayahnya kalau dianggap nakal. Keluarga sebenarnya tahu tetapi takut melapor karena khawatir orang tuanya dipenjara. Kalau kondisi seperti ini, apakah keluarga lain bisa melapor dan bagaimana perlindungan terhadap anaknya?
2: Oke, coba saya jawab ya. Di sini kasusnya ada orang tua kemudian memukul anaknya, ayahnya yang memukul dan dia masih dalam kategori anak. Kita lihat dulu, itu apakah tujuan dari ayahnya memukul anaknya itu untuk apa? Apakah anaknya itu karena salah? Contoh, anaknya mencuri, ayahnya mukul. Nah, itu apakah bisa seperti itu tuh dilaporkan? Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada kesengajaan. Sengajaan itu ada sadar sebagai tujuan, sadar sebagai kepastian, dan sadar sebagai kemungkinan. Nah, kalau misalnya tujuannya adalah untuk mendidik anak, itu tidak bisa dipidana. Dan kita lihat per kasusnya ya, kalau misalnya tujuannya misalnya untuk mendidik anak karena anak berbuat salah, misalnya karena mencuri, karena berbuat pidana penggelapan ataupun menjual barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti narkotika, kemudian orang tuanya marah kemudian dipukul, nah seperti itu apakah itu pidana? Tentunya bukan, karena pemukulannya itu ada tujuannya, sadar sebagai tujuan untuk anaknya tidak melakukan tindak pidana lagi. Tapi apakah bisa dilaporkan? Bisa-bisa saja dilaporkan, silakan. Kalau misalnya mau dilaporkan ke kepolisian, nanti kepolisian pun tidak akan serta-merta, oh ini langsung tindak pidana dinaikkan ke tahap penyidikan penuntutan, tidak. Nanti kepolisian akan mendalami dengan alat bukti-alat buktinya, melakukan pemanggilan saksi, mungkin di situ akan melakukan visum, kemudian mungkin jika diperlukan akan mengundang ahli di sana, sehingga ketika alat buktinya sudah cukup dan itu bisa dikatakan sebagai peristiwa pidana, artinya ada subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban, maka di sanalah baru bisa dinaikkan ke tahap-tahap berikutnya. Jadi kalau mau dilaporkan silakan saja dilaporkan. Setiap orang memiliki hak untuk melaporkan. Justru dengan adanya masyarakat yang mau melaporkan, itu menjadikan masyarakat itu salah satu indikatornya sudah bagus terkait dengan kesadaran hukumnya. Jadi sadar untuk melaporkan itu adalah indikator yang bagus. Masyarakat itu sudah memiliki pandangan yang baik untuk penegakan hukum. Begitu.
0: Oke, baik. Kita ke netizen lagi ya, Pak. Ada @riris13673. Selamat siang Bapak Ibu Jaksa. Banyak kita lihat anak mengendarai kendaraan bermotor. Apakah tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah untuk membuat aturan batas usia boleh membawa motor ke sekolahan?
1: Ya, seperti yang kita tahu bersama, seseorang dapat mengendarai sepeda motor itu syarat utamanya satu, harus punya motor pasti.
0: Ya. Motor sendiri,
1: motor
0: ya.
1: Motor sendiri. Okay. Yang kedua jangan dilupakan nih, ya, harus membuat surat izin mengemudi.
0: Nah, harus
1: jadi SIM. Kita lihat dulu kategorinya. Seseorang itu dapat memiliki SIM itu jika sudah apa ya, itu. Jadi kalau anak itu rata-rata usianya kan masih di bawah 18 tahun itu.
0: Ya. Nah,
1: sepemahaman kami dan sepengetahuan kami, itu memiliki SIM itu kalau sudah dia sudah 18 tahun. Ya. Nah, jadi kalau anak sekolah itu memang seharusnya kalau belum memiliki SIM itu tidak boleh menggunakan sepeda motor. Nah, itu pun juga pasti juga di sini dari pihak lalu lintas, dari pihak kepolisian juga sering akan melakukan razia, pastinya melakukan razia. Namun itu pun pasti juga masih tetap akan ada celah-celahnya. Pasti akan ada. Nah, di sini pun juga pihak sekolahan juga harusnya itu ikut memberikan edukasi. Bukan berarti kita melarang, enggak boleh loh kamu naik motor loh. Pak, ini kan motor saya, Pak. Bebas lah, Pak. Enggak seperti itu konsepnya. Tapi lebih ditekan lagi kepada kesadaran seseorang yang belum diizinkan. Bahasanya nomenklaturnya kan jelas, surat izin mengemudi. Nah, seseorang yang belum diberikan izin, berarti dia dianggap, ya kamu kalau belum diberikan izin, kamu berarti belum cakap nih. Belum cakap. Nah, ditakutkan atau dikhawatirkannya akan, itu kan motor kan berinteraksi langsung dengan pengguna motor lainnya, lalu lintas umum. Nah, kalau dia belum cakap, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mohon maaf nanti terjadi nyerempet orang atau kecelakaan, itu kan akan menjadi merugikan juga itu terhadap anak itu. Baik lagi nanti kena masalah pidana, karena ada pasalnya memang, ada undang-undangnya. Nah, kalau masalah boleh atau tidak, selama anak itu tidak mempunyai SIM, bahasanya mutlak tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Nah, di sini juga harus ada kesadaran dari orang tua. Ya kalau belum punya SIM ya jangan dibelikan motor. Ada kok angkutan umum, apalagi di Purwokerto ini kan sudah
0: ojek online.
1: Ojek online, betul sekali seperti itu. Dan pihak sekolah juga sepatutnya juga harus memberikan edukasi kepada anak. Udahlah, jangan naik motor dulu, belum waktunya. Suatu saat pasti akan ada waktunya kok. Nah, seperti itu.
0: Oke, semua akan indah pada waktunya. Beda lagi nih, beda cerita. Oke, baik. Pendengar, kita mungkin mau jeda dulu. Kita masih menunggu juga pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811 54 0911, atau boleh yang mau telepon langsung di 632336. Jangan lupa untuk anda yang berada di luar area kota Purwokerto, gunakan kode area kami di 0281. Kita akan jeda sejenak pendengar, kami tunggu kebersamanya, tetap bersama kami di segmen Jaksa Menyapa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar kita masih di segmen Jaksa Menyapa untuk edisi siang hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Kita langsung ke netizen lagi ya, Bapak Narasumber.
2: Boleh.
1: Dan juga Kak Audrey. Kita mau menyapa dulu @firdausi671. Selamat siang Bapak Ibu Jaksa. Jika seorang anak remaja menjadi tersangka dalam sebuah kasus pencurian atau tindak pidana lain, apakah ada pendampingan dari pihak kejaksaan?
2: Nah, ini langsung saya jawab saja nih. Ya. Kalau pendampingan itu dari advokat.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau kami di sini sebagai penuntut umum nanti, dan anak itu memang wajib didampingi advokat dalam berhadapan dengan hukum. Nah, yang mendampingi jadi bukan kami, bukan kejaksaan, tapi advokat nanti. Gimana kalau kami gak mampu Pak untuk membayar advokat? Nah, di dalam undang-undang terhadap anak itu kita diwajibkan untuk memberikan advokat terhadap anak. Ya, nanti kalau misalnya gak mampu bisa diajukan secara pro deo, secara cuma-cuma.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu. Banyak LBH yang bekerja sama dengan APH yang memang khusus untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum atau hukum. Pelaku dewasa juga. Seperti itu.
1: Oke, jadi intinya yang mendampingi bukan kejaksaan, tetapi bukan. Advokat ya.
2: Advokat.
1: Baik, ada @maurisa52. Bapak Ibu, mungkin sedikit melenceng terkait dengan anak tanggung jawab kita semua. Bagaimana ya kejaksaan melihat fenomena anak yang ditelantarkan? Masih nyambung-nyambung sih ya, karena ini soal anak. Ditelantarkan mungkin dari berbagai versi ya, entah orang tuanya bercerai atau berpisah atau memang dia... yatim piatu seperti apa gitu Pak?
3: Iya, akhir-akhir ini memang banyak anak yang ditelantarkan. Mungkin salah satu penyebabnya karena faktor sosial yang tidak terkontrol dengan baik. Misalnya dari sisi pernikahan. Pernikahan itu masih sering dilakukan secara dini. Artinya belum usia secara fisik, secara mental, secara psikis dan keuangan belum selayaknya menikah, tetapi dinikahkan oleh orang tuanya. Itu banyak terjadi, sehingga anaknya nanti yang lahir ditelantarkan. Atau misalnya karena orang tuanya itu bercerai, sehingga anaknya itu ditelantarkan, sehingga itu kemudian menjadi peristiwa sosial yang perlu kita lihat bersama dan cari solusinya. Nah, salah satu hal yang perlu dilakukan ya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarga, bagaimana ketika seorang anak itu sudah siap untuk menikah. Apakah secara fisiknya siap? Mungkin fisiknya siap, tapi mentalnya belum. Mungkin mental dan fisiknya sudah siap, tetapi ekonominya belum. Jadi harus dilihat secara komprehensif supaya hal itu tidak terjadi dan kemudian menimbulkan permasalahan sosial. Ya kita perlulah bersama-sama untuk bisa menjadi atau mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Salah satunya ya dengan membuka wawasan, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarga. Dan hati-hati dalam melakukan penelantaran anak itu bisa jadi dia kena tindak pidana. Misalnya dalam undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang nomor 24 tahun 2003 atau 23 tahun 2004, agak lupa saya. Di sana ada bentuk-bentuk kekerasan yang bisa dilakukan terhadap keluarga termasuk terhadap anak. Di sana ada kekerasan secara fisik. Okay. Intinya dipukul, menimbulkan luka dan seterusnya. Kemudian ada kekerasan secara psikis, yang psikis nanti akan dinilai oleh psikolog forensik biasanya untuk menilai apakah ada trauma atau tidak. Kemudian di sana juga ada kekerasan seksual. Nah, kemudian yang terakhir ada penelantaran rumah tangga di sana. Ditelantarkan itu bisa ada tindak pidananya, terutama orang tua yang menelantarkan terhadap anak, ada ancaman pidananya. Jadi untuk kita para orang tua, kalau saya belum punya anak, Bu, mudah-mudahan tahun ini ya.
1: Amin.
3: Amin. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua ya bisa menjadi orang yang bijaksana lah ketika memiliki anak begitu.
1: Oke, kita bergeser lagi ke Edli Hadri. Siang Pro 1, seberapa efektif program edukasi hukum dari kejaksaan dalam menyentuh ruang paling personal anak seperti perundungan atau bullying di sekolah dan kejahatan cyber? Kemudian ada pertanyaan tambahannya, seandainya jaksa di sini diberi ruang untuk memulihkan satu hal saja dari sistem perlindungan anak hari ini, bagian mana yang ingin diubah agar anak tidak perlu berurusan dengan hukum? Boleh Kak Maharani atau Kak Pak Rizky, Pak Oji?
2: Nah, kita saling melengkapi saling aja jawabannya. Ya. Nah, yang pertama tadi seberapa efektif, Pak ya? Terkait perkara pembulian. Nah, sejauh ini kita sering sekali melakukan sosialisasi atau penerangan hukum ini, termasuk di sekolah-sekolah. Memang kita sasarnya sekolah-sekolah, jaksa masuk sekolah. Kita memang ada programnya. Ya, tujuannya adalah mengedukasi kepada adik-adik semuanya. Itu bahwa apa yang boleh dan apa yang gak boleh dilakukan. Nah, itu basic kehidupan seperti itu. Nah, dan juga memberikan pencerahan ke mereka kalau melakukan ini efeknya apa sih. Nah, kita lebih menekankan ke hal tersebut kepada adik-adik kita semua ini. Nah, efektif atau tidak, nyatanya hingga saat ini memang di Satker saya sebelumnya dan di Cilacap ini belum pernah ada perkara terkait dengan pembulian seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena datanya berbicara demikian, maka ya kita anggap itu efektif, Pak.
1: Nah, sangat-sangat efektif.
2: Sangat
1: ya?
2: Efektif karena memang kenyataannya memang terjadinya tidak pembulian itu tidak sampai ke meja kita.
3: Ya,
2: seperti betul. Itu menjadi indikator penilaian kita.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Terus kemudian tadi hal apa yang ingin dirubah?
1: Iya, seandainya diberi ruang untuk memulihkan satu hal saja dari sistem perlindungan anak hari ini, bagian mana yang ingin diubah agar anak tidak perlu berurusan dengan hukum?
2: Nah, sistem ini sistem pidananya atau apa nih? Nah, kembali lagi nih, kalau sistem pidananya dirubah, ya sistem pidana itu kan yang sekarang ini kita memang lebih mengutamakan asas restoratif justice.
1: Oke, yaitu RJ.
2: RJ, yaitu mengembalikan pada keadaan semula, yaitu di mana kedua belah pihak antara pelaku dan korban kita temukan. Nah, tapi secara holistik lagi kita mundur ke belakang, lebih baik anak itu tidak pernah menyentuh atau tidak pernah berhadapan dengan hukum. Kalau tidak ada pelaku maka kan tidak akan ada korban nih. Dengan caranya bagaimana? Kita memperbaiki atau kita lebih mengupgrade pendidikan karakter terhadap anak. Kalau anak itu sudah punya karakter, nilai budi luhur yang tinggi, budi pekerti, terus rasa empati, toleransi dan saling menghargai, saya rasa itu hal-hal yang melanggar norma itu mungkin akan lebih minimalisir untuk terjadi. Jadi lebih, kalau saya disuruh merubah sistem itu, lebih merubah ke sistem memberikan informasi atau berikan kepada anak untuk membentuk budi pekerti anak seperti itu sih.
1: Oke, Mbak Maharani mau menambahkan?
4: Ya, mungkin tadi kan udah dibilang ya sama Pak Rizky, emang kalau misalnya aku pun juga kalau misalnya dikasih bisa untuk diberi untuk memulihkan gitu ya, mungkin lebih ke lebih banyak untuk pencegahannya ya. Jadi kalau bisa emang dari awal anak jangan sampai bertemu dengan kita. Jadi emang dari awal kalau bisa lebih banyak pengedukasiannya untuk anak-anak biar anak-anak itu lebih terbuka dan lebih memahami gitu kalau misalnya tindakan-tindakan seperti ini tuh akan ada efeknya gitu.
1: Nantinya akan bersinggungan dengan hukum begitu ya.
3: Betul.
1: Baik, karena ini kita dibatasi waktu juga, tapi sebelum kita tutup diskusi kita di siang hari ini, barangkali dari masing-masing narasumber punya pesan, himbauan atau juga harapan kepada para orang tua dan juga masyarakat ya, agar kita benar-benar bisa mewujudkan anak itu adalah tanggung jawab kita apapun keadaannya begitu. Silakan mungkin dari Mbak Urdi dulu, singkat saja, silakan nanti gongnya di Pak Rizky boleh. Silakan.
4: Mungkin kalau dari aku, kita sebagai orang dewasa ya, kita harus lebih peka atau lebih coba untuk ajak anak-anak berdialog, berdiskusi, kita cerita dan kita dengarkan anak-anak itu. Dari yang kecil-kecil aja dulu, mungkin dengan mereka sudah mulai nyaman dengan orang dewasa, dan akhirnya mereka tuh punya tempat untuk bercerita, untuk bertanya. Jadi nantinya anak itu kedepannya akan selalu ada arahannya gitu.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Maharani. Bergeser ke Pak Oji, silakan Pak Oji.
3: Ya, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana, menjadi orang dewasa yang lebih bijaksana, menjadi masyarakat yang lebih bijaksana. Kalaupun sebagai anak juga menjadi anak yang bijaksana, masyarakat pun menjadi masyarakat yang bijaksana, yang bisa bijaksana dalam mengatur anak, dalam melindungi anak, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ya kita melakukan sosialisasi ini. Sejauh ini sosialisasi ini cukup efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kelihatannya sederhana. Kita ngomong seperti ini, ada ancaman pidana, pasal-pasal tertentu yang bisa menjerat tindak pidana yang terkait dengan anak. Karena di dalam perjalanan karir saya pernah menjumpai satu kasus, yang mana kasus ini itu singkat cerita terkait dengan pemerkosaan terhadap anak. Okay. Kemudian masuklah dia itu ke persidangan, akhirnya diputuslah 10, ada yang 10 tahun, 12 tahun. Kemudian terdakwanya itu bilang, "Pak, seandainya saya tahu bahwa pemerkosaan terhadap anak itu hukumannya segede ini, sebesar ini, saya akan berpikir ribuan kali untuk melakukannya." Oleh karena itu, ya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, kita semua, para pendengar juga, menjadi manusia-manusia yang lebih bijaksana. Begitu Mbak.
1: Oke, baik. Gongnya di Pak Rizky, silakan Pak Rizky.
2: Nah, dari tadi, dari Mbak Autri dan Mas Oji tadi, panjang lebar tadi. Nah, saya singkat aja Mbak.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi kita untuk masyarakat luas. Ya. Pada intinya, setelah kita berdialog pada siang hari ini, pada intinya yang bisa kita tarik benang merahnya adalah kenali hukum, jauhi hukuman.
1: Kenali hukuman? Jauhi hukuman.
2: Kenali hukum, jauhi hukuman.
1: Oh, kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, dengan kita mengetahui aturan hukum, maka tindakan-tindakan kita akan lebih dijaga lagi supaya tidak melanggar hukum ya.
2: Siap.
1: Baik ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Jaksa Menyapa untuk edisi kita siang hari ini. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Rizky, Pak Oji, dan juga Kak Maharani sudah hadir di studio. Next, semoga kita bisa ngobrol lagi di segmen yang tema yang lebih menarik lagi tentunya.
3: Siap.
1: Ya. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Banyumas siap memeriahkan HUT ke-81 RI dengan sejumlah agenda dan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Salah satunya adalah kelompok penari lengger akan tampil di Istana Negara dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Rangkaian peringatan HUT RI diharapkan mampu mendorong antusiasme masyarakat melalui meningkatnya kunjungan masyarakat pada berbagai kegiatan yang digelar di sejumlah lokasi di Banyumas. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan pendapat dari mereka.
1: Antusiasnya itu sangat luar biasa ya, dari mulai anak kecil hingga orang tua yang memang saling bekerja sama untuk memeriahkan acaranya. Salah satunya ada perlombaan yang diikuti oleh anak-anak, terus untuk resepsi yang digelar oleh seluruh desa, oleh seluruh RT, terus juga syukuran tumpeng yang diikutsertakan ibu-ibu. Jadi semuanya itu ikut antusiasme.
2: Antusias warga sangat excited ya. Di setiap dusun atau rumah juga banyak bendera-bendera yang dikibarkan, lampu-lampu yang untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Ya, pendengar, jelang HUT ke-81 RI, Pemkab Banyumas siapkan sejumlah agenda kenegaraan. Hal tersebut disampaikan oleh penelaah teknis kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Anissa, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta, silakan.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan penelaah teknis kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Anissa SE, dan akan membahas mengenai jelang HUT RI ke-81, apa yang telah disiapkan Banyumas. Oke Mbak Anissa, boleh dikasih tahu nih Mbak kita menjelang HUT RI ke-81 ini dari pemerintah sendiri ada persiapan apa aja sih?
4: Kalau dari pemerintah Kabupaten Banyumas itu sebenarnya banyak agenda di bulan Agustus ini. Utamanya itu agenda kenegaraan seperti upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, ada pengukuhan paskibraka, dan ada renungan suci di Taman Makam Pahlawan.
3: Oke, dari tema yang ada di tahun ini Mbak, ada nggak sih wujud dari tema itu sendiri untuk dilaksanakan di Banyumas?
4: Kan kalau tahun HUT RI ke-81 ini temanya berdaulat, adil, dan makmur. Kalau berdaulat sendiri itu bisa diwujudkan dengan pengibaran bendera oleh paskibraka. Kalau adil itu dari Pemkabnya sendiri itu diwujudkan melalui pelayanan publik gratis. Dan kalau makmur itu dengan diwujudkan melalui pameran UMKM, Festival Ekonomi Kreatif seperti itu.
3: Oke, lalu selain kegiatan seremonial sendiri nih Mbak, ada nggak sih agenda yang melibatkan partisipasi masyarakat baik seni maupun acara lainnya lah?
4: Kalau melihat tahun-tahun sebelumnya, biasanya dari Pemkab Banyumas itu mengadakan festival kentongan. Nah, dan untuk tahun ini masih belum ada rilis resmi dari Kesra, mungkin bisa ditunggu dari bagian Kesranya sendiri.
3: Oke, lalu apa ada langkah yang dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ini dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, Mbak?
4: Kalau dari Bakesbangpol sendiri itu biasanya melaksanakan pantup atau pengamanan tertutup. Kita bersinergi dengan TNI Polri dan juga Satpol PP untuk menjaga kondusivitas rangkaian HUT RI di Kabupaten Banyumas.
3: Oke, lalu Mbak, dalam rangkaian beberapa acara HUT RI ini pasti kan melibatkan masyarakat nih Mbak. Gimana masyarakat mengetahui informasi agenda rutin, maksudnya agenda terjadwalnya dari Kabupaten Banyumas sendiri?
4: Kalau masyarakat itu bisa mengakses di website resminya Pemkab Banyumas di banyumaskap.go.id atau di Instagram Pemkab Banyumas itu pemkab_banyumas atau @infosipanji atau dari Bakesbangpol sendiri bisa yaitu @bakesbangpol.banyumas.
3: Oke, terakhir Mbak, apa yang menjadi harapan dari Mbak Anissa maupun dari pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri terhadap HUT RI ke-81 ini, Mbak?
4: Harapannya sih dari saya atau dari Pemkab Banyumas itu ya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan gotong royong dan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan kontribusi yang nyata dan bisa menjadi momentum penguatan persatuan bangsa seperti itu.
3: Oke, siap. Terima kasih Mbak Anissa.
4: Ya, sama-sama.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kabupaten Banyumas mendapat kesempatan untuk menampilkan kesenian daerah di Istana Negara. Sejumlah penari kini tengah menjalani latihan intensif untuk mempersiapkan penampilan tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Falih.
5: Kontingen penari Kabupaten Banyumas tengah mempersiapkan penampilan tari Kelana Lengger untuk upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Karya tari tersebut disiapkan untuk memperkenalkan identitas budaya Banyumas dalam agenda kenegaraan. Koreografer sekaligus pelatih kontingen Banyumas Rianto mengatakan, tari Kelana Lengger menggambarkan perjalanan kesenian lengger dari masa ke masa. Karya tersebut memadukan unsur lengger, panceran, serta ebek atau kuda kepang. Menurut Rianto, perpaduan tersebut tetap mempertahankan karakter kesenian Banyumasan.
6: Karya tarinya ini adalah Kelana Lengger. Kelana ini adalah sebuah siklus perjalanan tentang lengger yang saya padukan dengan panceran dan juga ada ebek atau kuda kepang. Jadi dalam perjalanan sejarah lengger ini dari zaman ke zaman itu generasi ke generasi semakin sini semakin ada perubahan-perubahan. Kemudian generasi sekarang juga kan perlu mengenal tentang kebudayaan tubuh sendiri yaitu keseniannya. Terus kemudian juga lengger ini sebagai identitas budaya yang memang tidak bisa diwakilkan oleh daerah-daerah ataupun negara lain gitu ya.
5: Persiapan dilakukan dalam waktu singkat, seleksi penari berlangsung pada 6 dan 7 Agustus 2026. Setelah itu, para penari langsung menjalani latihan intensif untuk menguasai koreografi dan pola lantai. Kontingen Banyumas menyiapkan sekitar 100 penari berusia 15 hingga 25 tahun. Secara keseluruhan, kontingen berjumlah sekitar 120 orang yang terdiri atas penari, pelatih, dan ofisial. Salah satu penari Febrian Saputra Dewa mengatakan, keterbatasan waktu menjadi tantangan utama dalam persiapan. Para penari harus menjaga stamina sekaligus menguasai materi dan pola lantai dalam sekitar 3 hari latihan.
7: Yang paling penting itu stamina banget ya, karena stamina itu sangat diperlukan karena kita latihan hanya singkat sekali, kurang lebih hanya 3 hari kemarin dari tanggal 8, 9, baru 2 hari dan 3 hari ini kita harus ngejar materi dan kejar pola lantai. Dan kita berangkat itu kan tanggal 12, jadi kan untuk persiapan di Purwokertonya aja itu udah tinggal berapa hari lagi dan sangat singkat. Nah itu yang perlu dibutuhkan itu stamina, konsentrasi, dan yang terutama fisik aja sih. Karena ini koreo baru, garapan baru, kita masih awam juga, nggak tahu tariannya seperti apa, dan kita harus digembleng sama koreografer dan pelatih-pelatih.
5: Selain Kelana Lengger, pertunjukan Banyumas juga akan memadukan tari Baladewa, yaitu tari Gagahan Putra. Kedua karya tersebut akan disajikan dalam satu rangkaian pertunjukan selama sekitar 5 menit. Rianto mengatakan, Banyumas mendapat kesempatan khusus menjadi satu-satunya kabupaten yang tampil dalam penutupan acara penurunan bendera. Ia berharap kesempatan tersebut dapat memperluas pengenalan budaya Banyumas sekaligus mendorong generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan kesenian tradisional. Sementara itu, Febrian mengaku bangga dapat menjadi bagian dari delegasi Banyumas. Ia berharap penampilan di Istana Negara dapat membuat budaya Banyumas semakin dikenal masyarakat luas dan tetap berkembang di tengah perubahan zaman. Kontingen Banyumas dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 12 Agustus 2026 untuk mengikuti rangkaian persiapan sebelum tampil pada upacara penurunan bendera 17 Agustus mendatang. Ilham Fali melaporkan.
0: Pendengar, jelang tampil di istana, penari Banyumas bawa misi kenalkan budaya ke generasi muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Dina Dorazatun.
8: Kesempatan tampil di Istana Negara menjadi kebanggaan sekaligus momentum bagi penari Banyumas untuk mengenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Para penari kini menjalani latihan intensif sebagai persiapan sebelum berangkat ke Jakarta. Pelatih tim kesenian Banyumas, Janu, mengatakan kedisiplinan menjadi standar utama yang diterapkan kepada para penari, terutama dalam hal ketepatan waktu.
9: Standar khusus yang kita dan tim Banyumas itu yang pertama adalah kedisiplinan, yang utama adalah tentang waktu. Juga penari kita beri arahan sebelum latihan dimulai, kita harus tepat waktu 1 jam sebelumnya, kemudian mempersiapkan segala fisik dan mental untuk mendengarkan juga arahan dari para pelatih maupun koreografer.
8: Janu mengatakan, tantangan dalam melatih para penari cukup beragam karena setiap penari memiliki karakter dan kondisi emosional yang berbeda. Dalam waktu latihan yang terbatas, pelatih dan koreografer harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan arahan, termasuk dalam menyatukan rasa dan pola lantai. Janu berharap para penari tidak cepat puas setelah mendapatkan kesempatan tampil di Istana Negara. Ia meminta kesempatan tersebut dijadikan motivasi untuk terus berkembang dan tetap menjaga nilai tradisi Banyumas. Sementara itu, salah satu penari yang menjadi delegasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Febrian Saputra Dewa, mengaku bangga mendapat kesempatan tampil di Istana Negara. Kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Febrian untuk mengikuti proses menuju penampilan di Istana sekaligus berproses bersama para seniman Indonesia. Febrian mengatakan, stamina, konsentrasi dan kondisi fisik menjadi hal yang sangat dibutuhkan selama persiapan. Para penari harus mengejar materi dan pola lantai dalam waktu latihan yang singkat.
7: Mungkin harapan dari saya mewakili peserta, Banyumas tetap eksis, tetap jaya, budaya-budaya Kabupaten Banyumas tetap dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di kalangan muda.
8: Febrian berharap kesempatan tampil di Istana Negara dapat menjadi momentum untuk membawa nama budaya Banyumas agar semakin dikenal khususnya oleh generasi muda. Dina Dorazatun melaporkan.
0: Pendengar, proyek City Mall kini mulai memasuki babak baru dengan dimulainya pembersihan lahan. PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana menyebut jika direncanakan groundbreaking akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini juga. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
10: Proyek pembangunan City Mall Cilacap sudah dimulai dengan tahapan pembersihan lahan yang berada di Jalan Juanda. Alat berat dan pekerja sudah terlihat sejak minggu lalu di lokasi untuk membersihkan lahan dari tanaman. Pemerintah Kabupaten Cilacap memastikan pembangunan City Mall segera dimulai, bahkan groundbreaking proyek tersebut ditargetkan berlangsung pada Agustus ini. Penjabat Sekretaris Daerah Cilacap Anissa Fabriana mengatakan, sebelum dilaksanakan pembangunan, Pemkab Cilacap bersama pihak pengembang telah melakukan rapat membahas berbagai persiapan. Dalam rapat tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah turut dilibatkan, diantaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, dan DPKUKM. Menurut Anissa, dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang menyampaikan rencana untuk segera melakukan persiapan lahan, mulai dari pembersihan hingga pemasangan pagar pengaman di sekitar lokasi pembangunan. Anissa menjelaskan, setelah lahan dibersihkan, tahap berikutnya akan dilakukan pemadatan tanah sebagai persiapan pembangunan pondasi. Sedangkan untuk groundbreaking, Pemkab Cilacap menyebut kegiatan tersebut akan dilakukan setelah pagar pengaman di sekeliling lokasi dipasang dan direncanakan pada bulan Agustus ini.
11: Itu ya dibahas bahwa untuk pembangunan City Mall itu baru cerita mau bikin pagar pengaman dan meratakan lokasi. Jadi pertama pembersihan, lokasinya kan ya sudah rata, pemadatan dan lain-lain mereka akan lakukan. Karena akan dibangun sih mungkin kan perlu nantinya bangun pondasi dan lain-lain. Kemarin hari Rabu sudah datang alat-alat berat yang masuk di lokasi di Jalan Juanda dari City Mall untuk memulai pembangunan. Groundbreaking ya nanti setelah di pagar pengamanan ketutup semua ya lebih permanen sedikit. Kemarin kan pakai keber ya, sob ya, akan pakai seng katanya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan schedule, berarti ini Agustus memang sudah akan mulai dibangun. Hadiah ulang tahun kemerdekaan bagi Cilacap bisa tahun 17-an dirayakan dengan groundbreaking City Mall.
10: Anissa menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat melintas di Jalan Juanda. Hal ini

0: ke Wonosobo. Kejaksaan Negeri Wonosobo mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Dugaan penyimpangan bantuan sosial tersebut diduga dilakukan oleh seorang koordinator PKH Kabupaten Wonosobo dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2026. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Joko Winarno.
1: Kejaksaan Negeri Wonosobo melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku penyimpangan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Wonosobo. Terduga pelaku penyimpangan penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH ini diketahui berada di Kecamatan Kalikajar, Wonosobo. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan ratusan buku rekening dan kartu keluarga milik para penerima manfaat yang disimpan di dalam lemari. Tidak hanya rumah salah satu terduga pelaku, petugas juga menggeledah ruang kepala dan sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wonosobo untuk menemukan dokumen maupun bukti terkait penyimpangan tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo Agung Dedi Dwi Handes mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, modus yang dilakukan pelaku adalah dengan menguasai kartu keluarga sejahtera dan buku rekening milik para penerima manfaat. Setelah bantuan sosial dicairkan, dana tersebut tidak disalurkan kepada para penerima manfaat yang berhak, sehingga lebih dari 600 keluarga penerima manfaat tidak menerima bantuan meski tercatat sebagai penerima PKH. Aksi terduga pelaku pun diketahui berlangsung dari tahun 2018 hingga 2026. Total kerugian negara pun hingga kini masih dalam penyelidikan mendalam dari pihak kejaksaan dan ditaksir mencapai lebih dari ratusan juta rupiah.
2: Penyitaan dan penggeledahan di tiga titik yang menjadi sasaran objek penyitaan dan penggeledahan. Yang pertama di Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo. Yang kedua adalah di rumah kediaman salah satu saksi yang sebelumnya sudah kita periksa, ada di dua tempat, di Kecamatan Mojo Tengah dan Kecamatan Kalikajar. Sekedar bocoran saja, kemarin tim penyidik menemukan hampir sekitar 600 kartu ATM dari milik si penerima manfaat ini yang tidak didistribusikan kepada penerima manfaat dan termasuk buku rekeningnya.
1: Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Wonosobo telah memeriksa 20 orang saksi untuk mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial tersebut. Proses penyelidikan masih terus berlangsung guna mengumpulkan alat bukti dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk keterlibatan dari beberapa oknum. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
0: Dari Wonosobo, pendengar, kita kembali ke Banyumas. Sebanyak 27 kuaran gerakan pramuka di Kabupaten Banyumas telah menjalani penilaian kuaran tergiat 2026. Hasil penilaian akan diumumkan pada 10 September mendatang dan kita akan dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
3: Sebanyak 27 kuartir ranting kuaran gerakan pramuka di Kabupaten Banyumas telah menjalani penilaian untuk menentukan kuaran tergiat tahun 2026. Penilaian terakhir dilakukan di kuaran Jatilawang dan kuaran Purwojati. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarca Banyumas Wahyu Handoko mengatakan, penilaian tersebut merupakan agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi pengelolaan organisasi gerakan pramuka di tingkat ranting. Penilaian tidak hanya bertujuan menentukan kuaran yang memperoleh penghargaan, tetapi juga melihat pelaksanaan program dan pembinaan yang telah dilakukan masing-masing kuaran. Aspek yang dinilai meliputi tata kelola organisasi, administrasi, pembinaan gugus depan, kegiatan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, hingga kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Wahyu, setiap kuaran memiliki program dan inovasi yang berbeda. Karena itu, proses penilaian sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat berbagai praktik baik yang telah diterapkan, serta mengetahui bagian yang masih perlu diperbaiki.
4: Kegiatan penilaian lomba kuartir ranting tergiat tingkat kuartir cabang Banyumas ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh kuartir cabang Banyumas ini sebagai bentuk bagaimana kuartir cabang Banyumas menjaga proses kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kuartir ranting, kemudian proses administrasi atau pengadministrasi yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kuartir ranting, seluruh kuartir cabang Banyumas ini selalu terpantau dan terjaga, sehingga nantinya proses pembinaan pramuka, siaga, penggalang penegak pandega di seluruh kuartir ranting se-Kabupaten Banyumas ini betul-betul berkualitas.
3: Sementara itu, Ketua Kuaran Jatilawang Subagio mendukung penuh pelaksanaan penilaian kuaran tergiat yang dilakukan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong pengurus untuk terus mengembangkan program

0: bekerja dan berinovasi di bidang kepramukaan.
1: Dengan adanya kegiatan penilaian warang kerja ini, justru bagi kami untuk memberikan kesempatan teman-teman di kuaran itu akan selalu berinovasi, selalu mengadakan kegiatan yang sifatnya memberikan kesempatan pada anak-anak didik untuk selalu berkreasi yang endingnya nanti akan membentuk satu karakter kepada anak-anak didik menjadi anak yang mandiri, lepas daripada juara. Bagi saya juara itu penting, tapi lebih penting ada proses untuk menjadi juara. Itu seperti itu, Kak.
0: Setelah penilaian di Jatilawang dan Purwajati selesai, seluruh hasil dari 27 kuaran akan dikompilasi oleh Kuarca Banyumas. Hasil tersebut akan menjadi dasar penentuan peringkat kuaran tergiat tahun 2026. Pengumuman hasil penilaian akan dilakukan pada upacara penurunan bendera dalam rangka Hari Pramuka ke-65 di Gor Satria Purwokerto pada 10 September mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, momentum Agustusan dan Ospek Mahasiswa membuka peluang tambahan bagi pedagang makanan. Berbagai kegiatan tersebut turut mendorong datangnya pesanan makanan dalam jumlah lebih banyak. Kita akan dengarkan laporannya bersama Siti Nuriyah.
3: Berbagai kegiatan masyarakat dan kampus menjadi peluang tambahan bagi pedagang makanan untuk meningkatkan penjualan. Momentum HUT RI ke-81 dan kegiatan orientasi mahasiswa baru turut membuka permintaan makanan dalam jumlah tertentu. Peluang tersebut turut dirasakan Maya, pedagang nasi uduk yang berjualan di depan SPN Purwokerto. Ia mengatakan menjelang HUT RI mulai terdapat pesanan nasi kuning dan tumpeng dari lingkungan masyarakat. Pesanan tersebut digunakan untuk kebutuhan syukuran dalam rangka memperingati momentum kemerdekaan.
4: Ini belum ada pesanan, cuma dari RT ada pesanan nasi kuning tumpeng buat malam tasyukuran.
3: Meski belum terlalu banyak, Maya berharap berbagai kegiatan perayaan 17 Agustus dapat mendorong bertambahnya pesanan. Menurutnya, kegiatan seperti syukuran dan perlombaan berpotensi membutuhkan konsumsi bagi warga maupun peserta. Selain momentum Agustusan, kegiatan kampus juga menjadi salah satu sumber pesanan dalam jumlah lebih besar bagi Maya. Saat kegiatan orientasi mahasiswa baru atau ospek, ia pernah menerima pesanan hingga ratusan nasi bungkus. Jumlah pesanan dan harga biasanya disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki panitia atau mahasiswa. Menurut Maya, penyesuaian tersebut dilakukan agar pesanan tetap sesuai dengan kemampuan anggaran pemesan.
4: Biasanya ada mahasiswa ospek ya? Ospek buat kasik banget. Pesan misalkan berapa ratus, 200 nasi bungkus gitu. Tapi harganya budget sana gitu, harga sing sana lah, jadi menyesuaikan budget lah. Jadi kita ini terima.
3: Memasuki momentum kemerdekaan tahun ini, Maya berharap semakin banyak kegiatan yang digelar masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut turut membuka lebih banyak pesanan bagi pedagang makanan. Siti Nuriyah melaporkan.
2: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar pendengar dimanapun berada? Siang hari ini selama saya Desi Natalia balik lagi untuk Anda di segmen Pro Dangdut sampai jam 3 sore. Kita bakal gel-gel dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Untuk yang pertama, kita akan pemanasan dulu ya. Gimana sih rasanya kalau sudah jatuh cinta tapi ternyata hanya sebatas teman? Waduh, gimana ya? Suates Konco dari Lavora saya hadirkan untuk Anda pendengar yang mau gabung, silahkan di 0811 2540911 atau di 6323 36. Monggo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Ya benar, kita sudah masuk di detik-detik persiapan perlombaan 17 Agustus. Nah ini dia ya, ada satu judul artikel menarik 5 lomba Agustusan yang kini mulai jarang ditemui. Apakah Anda masih ingat? Nah ini dia ya, di antaranya ada lomba egrang, lomba bakiak bergu, ada juga egrang batok, kemudian memasukkan benang ke jarum, lomba perang bantal. Nah ini dia. Jadi mungkin Anda bisa cerita tradisi lomba Agustusan di lingkungan sekitar tempat tinggal pendengar Prodangdut dimanapun berada ya, 632336. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah?
1: Di kawasan Purbalingga, Mbak Desi.
0: Ya ampun, lama banget kita nggak bertemu.
1: Iya, makanya lama jadinya kan enak, Mbak. Kalau setiap hari muncul kan, jadinya nggak berkesan. Gitu,
0: jadi bosen ya, tapi aku nggak pernah bosen sama kamu.
1: Pendengarnya yang bosen, bukannya penyiar yang bosen.
0: Pak, iya, aku malah kangen loh penyiarnya, ya ampun. Sehat ya, Mas? Tapi Mas Herman sehat kan?
1: Alhamdulillah, selalu monitor terus Mbak Desi.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Walaupun jarang masuk gitu, tapi sering monitor.
0: Tapi sering monitor ya. Oke, okay. Mas Herman boleh cerita dong perlombaan-perlombaan di momen Agustusan ini?
1: Dulu pakai egrang, terus pakai apa kelapain ada uangnya itu, uang logam.
0: Lomba memasukkan uang ke terong ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Terus apa lagi?
1: Terus, apa lagi ya? Yang pensil dimasukkan ke dalam botol.
0: Oh iya, pensil ke dalam botol. Itu tuh wajib banget tuh.
1: Apa namanya? Anak-anak belum di ember. Terus, apa namanya? Mukul air itu yang di plastik.
0: Oh ya, oke. Okay. Terus tapi untuk Agustusan tahun ini ikut lomba apa gitu nggak?
1: Ya enggak lah, jadi.
0: Jadi panitia atau jadi donatur ya?
1: Iyalah. Orang kenang semending lah, Mbak Desi.
0: Orang kenang semending, tapi alhamdulillah bisa berkontribusi.
1: Iyalah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di sini tarik sih 20.000 itu, Mbak Desi.
0: Oh 20.000. Kalau di tempatku 35.000, kacak 15.000.
1: Oh iya, jangan apa-apa, yang penting kan ikut berpartisipasi
0: lah Mbak Desi. Betul sekali. Mas Herman mau bagi salam buat siapa, boleh?
1: Itu yang di belakang disapa dulu dong.
0: Siapa sih?
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Mbak Sophie.
0: Siapa?
2: Mbak Sophie.
0: Mbak Sophie di mana, Mbak Sophie?
2: Di Banyumas.
0: Di Banyumas. Banyumasnya mana?
2: Banyumas dekat alun-alun.
0: Alun-alun mana?
2: Banyumas.
0: Iya. Alun-alun Banyumas ya, Mbak Sophie. Oke. Okay. Mbak Sophie udah ini belum ikut lomba-lomba Agustusan apa gitu?
2: Belum
0: ya? Oh belum ada, oke. Okay. Yaudah mau bagi salam buat siapa nih Mas Herman sama Mbak Sophie?
1: Yang pertama buat Pak Pamin.
0: Mm-hmm.
1: Terus apa lagi ya? Mbak Siti KTM, Mbak Ines, Dianto, Mas Kendro, Mbak Megawati, Mbak Tarisa, Mas Herdi, Mbak Rusti, Mama Ida. Mama Idanya juga, kita turun. Siapa lagi ya? Pusarmila, Mama Luna, Partisun, terus Mama Indes, Kumbang Asmara, lagi Mister Balo, Kang Bawor yang di Purbalingga juga, Mas Doni yang di Banyuwangi juga. Buat semuanya saja lah Mbak. Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ini ada ini Eling Wae, ada Ketaton Cerita, ada Mutiara Mundur Alon-Alon, Sanes, mau yang mana nih?
1: Mutiara saja lah.
0: Oke. Terima kasih Mas Herman.
1: Ya, Mbak Desi, untuk Mbak Desinya selamat
0: sukses. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Herman, halo selamat siang Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Herdi.
1: Saudara kita.
0: Iya, Mang Herdi kumaha da, Mang?
1: Alhamdulillah, da, Mang.
0: Oke, Mang. Udah di tempatnya Mang Herdi nih lomba-lombanya apa aja, Mang?
1: Ya, sekarang masih tetap aja dewasa ya, bola, voli, badminton gitu ya.
0: Oh, egrang-egrang gitu enggak ada.
1: Ya nanti tuh udah mendekati 17 Agustus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau yang sekarang mah seperti main bola.
0: Yang grup-grup ya.
1: Ya.
0: Ih, siapa atuh itu? Ya, mau bagi salamnya buat siapa nih, Mang Herdi?
1: Aku mau minta lagunya dulu.
0: Mau minta lagunya dulu, oke. Ini ada Eling Ngae, ada Ketaton Cerita.
1: Mundur alon-alon lah.
0: Mundur alon-alon, oke.
1: Yang penting asal kelakon ya.
0: Iya, alon-alon asal kelakon ya.
1: Iya.
0: Ini tadi Mas Herman minta apa ya? Mutiara ya? Lupa sih. Oke. Salam buat siapa?
1: Mutiara dia mah ya.
0: Mutiara ya. Salam buat siapa nih, Mang?
1: Pertama buat Mbak Desi ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Buat Mbak Darisa juga. Sehat selalu ya. Jangan lupa makan siang ya.
0: Oke.
1: Terus Herman barusan ya. Sama gendongannya. Terus buat Mbak Wati juga ya. Buat Siti KDM juga. Mbak Mines juga. Sama Indes juga ya. Ibu Muningah, Ibu Yanti, Ibu Ida juga ya. Terus buat Indro juga, Ibu Nur Hakim, Pak Pamin, Pak Jamal juga, Mama Luna juga ya, Mama Pain juga, Pak Tiri juga ya, Mama Eri ya, buat Ibu Sarmilah juga ya, Bunda Harnum juga, terus buat Mama Reni Putri juga, buat semuanya aja. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama Mang Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa dulu ya, ada Mr. Genjot yang ada di Kroya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum Bro Dangdut, Mbak Desi.
0: Baik, sehat. Mr. Genjot, di tempatnya Mr. Genjot udah mulai lomba-lomba belum nih?
3: Belum, tempatnya tempat saya belum.
0: Belum.
3: Main RT-an mungkin ada.
0: Tapi biasanya yang dijumpai di tempatnya Mr. Genjot ada lomba-lomba egrang gitu, masih ada gak sih?
3: Masih ada, tapi kadang-kadang jarang.
0: Yang
3: paling tampuk air.
0: Kangen gak sih dengan lomba-lomba zaman dulu, Mang? Mas, ya, Mr. Genjot.
3: Kangen.
0: Yang paling dikangenin itu lomba apa?
3: Ya itu lomba egrang, kadang-kadang istilah tantangan tapi seru itu.
0: Oh iya ya, karena kan itu harus tinggi gitu kan.
3: Iya, tinggi.
0: Oke.
3: Kalau bisa keseleo, itu risiko, tapi memang ngangenin gitu.
0: Ngangenin ya. Oke.
3: Salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh, silakan.
3: Yang tadi ya Mang Herdi ya. Terus Pak Pamin, Kang Radin, Pak Dasrun. Terus Dalang Suwadi ya, Bang Asmara. Mama Ida, Mak Ida, Pak Pini, Bu Rusti, Mak Indes, Madarisa. Kabeh bae ya, Mak ya.
0: Oke.
3: Lagune melu sing iki mundur alon-alon.
0: Mundur alon-alon aja ya. Iya, oke. Ya.
3: Mbak Desi metukal.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Genjot. Yuk, kita mau gel-gel dulu dengan satu nomor lagunya Yeni Inka dan juga Yes Octavia, judul Mutiara ya. Yang mau gabung masih saya tunggu pokoknya di 6323 4011 5405409111. Jadi mungkin pendengar bisa cerita nih lomba-lomba yang biasanya ada, terus kemudian sekarang sudah gak ada, atau beberapa perlombaan yang membuat rindu dengan suasana 17-an di masa lalu. Yuk cerita di sini ya.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Luminor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Iya, baik mendengar, kita masih di Prodangdut-dangdut adalah kita. Yuk, jadi kan biasanya kalau menyambut 17-an itu ada banyak sekali perlombaan-perlombaan begitu. Jadi bulan Agustus rasanya belum lengkap kalau belum dengar suara ramai-ramai warga yang sedang lomba-lomba. Dari anak-anak sampai bapak ibu semuanya bisa mendadak jadi atlet dadakan. Demi mendapatkan hadiah sederhana tapi gengsinya luar biasa begitu ya. Dan biasa

0: 0811-2540-9. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Ida, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, waras, seger.
0: Seger buger ya Mama Ida. Ini kita udah masuk di tanggal 11 Agustus 2026. Nah biasa udah mulai lomba-lomba nih. Kalau di tempatnya Mama Ida nih, lomba-lomba di masa lalu yang dikangenin sama Mama Ida apa nih?
1: Aku kepengennya lomba kasti.
0: Lomba kasti.
1: Iya, pas bolanya ketangkep ya. Aku tuh kepengen mukul lawan yang keras.
0: Oh alah, saking apanya nih?
1: Biar kena gitu kan, kalau kena gantian gitu. Gantian dia yang masang, aku yang main gitu kan.
0: Jadi ada kalo kepuasan aku, ya kalau menampok. Menampok
1: ya, kalau aku masang kan dia yang main, dia yang nampok. Nanti bolanya ya kan dia dipukul, maksudnya kan kena, nanti gantian mainnya. Pengen mukulnya yang keras ya.
0: Pengen marem gitu ya Mama Ida ya.
1: Sekarang udah enggak ada. Iya.
0: Oh, oke. Sekarang udah enggak ada.
1: Ya di desaku enggak, di kecamatan juga enggak.
0: Ya. Karena mungkin ya sudah berganti ya.
1: Ya sudah yang lebih ada cemam lah, ada apalah. Fashion.
0: Oke. Baik Mama Ida, mau bagi salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya Kang Ratun, semoga sehat selalu, Kang Basrun, Bu Muninga, Bu Muda, Bu Yanti, Mbok Tini, Mama Buna, Kang Herdi dengan Mama Darisa, Kang Herman dengan Mama Wati. Tapi tadi Mama Wati bukan sih?
0: Sofi, Mama Sofi ya Mas Herman.
1: Terus Mama Ade sama Pak Rudianto, Mama Santika sama Pak Galang Suwadi, Mama Fahri, Mama Dede, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Mama Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila, Mama Reni, Mama Siva, Mr. Balo, Mr. Genjot, Mr. Tumbang Asmara, Pak Parmin, Pak Cunong. Cunong ya benar ya Pak Cunong.
0: Yes.
1: Pak Iham ya, Pak Saka. Nah dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Yang sudah menonton, tetanggaku juga yang monitor, selamat mendengarkan video dan sebagainya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ida ya di Kutasari. Bener ya. Oke, baik mendengar, kira-kira apa saja lomba Agustusan yang sekarang mulai langka di tempat tinggal Anda begitu ya. Atau mungkin Anda boleh cerita nih, sing kangen banget Mbak Desi, nyong kangen pisan ngebi lomba-lomba sing jaman semana, sikiwi soranana. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut, adalah kita.
0: Yeay, janjian apa kami Mama Ida?
2: Enggak lah.
0: Oh iya iya iya.
2: Kita berikah, kita temburiki. Kita.
0: Ki, ke, anu apa senangannya lomba-lomba sing ganu banget, sing dikangenin nang kakiran. Iya, sinom masih gagah.
2: Lomba purun, lomba lari cepat, lomba badminton, lomba tenis meja, lomba anu sepak bola. Zamannya sepak bola aku udah jadi penjaga gawang Mbak Desi. Nggih, pokoknya napa mau nurun.
0: Terus apa maning?
2: Nggih, pun itu senobi tesi kata.
0: Tesi kata. Iya iya iya. Tapi next sing siki putune pada melu boki.
2: Ini dereng labu teng mriki, dereng mulai.
0: Oh, udah mulai. Biasanya
2: ini sampe tomo tanya lebet nang teng sekolahan. Alhamdulillah, nanti asal hadiah aku saking buku, kok saking sekolah.
0: Ya, alhamdulillah. Ki, mereka harap dulit sapa.
2: Lagunya sih apa?
0: Ki, lagunya lagu ini. Lagunya Ketaton Cerita.
2: Ketaton Cerita.
0: Terus Sanes.
2: Gini kemauan lah satu cerita.
0: Apa gini?
2: Tapi cerita sing main, lagi pada sih.
0: Oh cerita sing main, ya.
2: Kita sing main dari mimpi baik.
0: Oh iya. Apa rindu semalam?
2: Nggak, gini.

0: mal gak kayaknya.
1: Niri lu so. Iya mbak kanu lagi rindu kan bisa seorang kan.
0: Nah ini gue sih anu mesti.
1: Kak ini sih bisa ngomong rindu kayak nih. Kayak kak ini kayak. Selentik bae, selentik ya. Salamnya ke siapa Ki?
0: Ya, Pak Hatim, Pak Kasen, Pak Gunong.
1: Iya. Yeah.
0: Sama hari mama lagi, mama ada Pak Kujana, Bu Ida, sama ini Ki, ada salamnya. Terus ke Mr. Genjot, Mr. Palo, Mr. Kudel. Kan disalamin ya Pak Min. Ini Pak Kujana sama ini pun. Terus ke Bu Rusi.
1: Yes.
0: Bu Moninga. Terus Mbak Megawati, Mbak Darisa, Mas Herman, terus Mbak Atin, Mbak Minas, Mbak Siti, terus nge sedaya mau apa lagi? Baca singgul desa ya apa purane? Oh gue mau Pak I, nge baca sini nge mata nubun.
1: Inci.
0: Teater nge baca sini.
1: Egi amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kaki Radin. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo. Halo. Halo.
1: Selamat sore. Ini dengan siapa?
2: Dari yang di Banyumas aja.
1: Oh, dengan Ibu Mama Darisa. Gimana kabarnya?
2: Ya ampun.
1: Eh, kepriwe sih?
2: Ini pura-pura.
1: Ki mama dari siapa? Mama Siti. Kae. Eh?
2: Mbak
1: Darisa, sehat, Mbak?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kue tegolek di Mang Herdi kue. Lho, kepri emang herding weh, tetap kau nih mama dari satu.
2: Lho, ngulinggulati ngerti, maringan ngendi, maringan
1: ngerti. Mama dari Sa.
2: Ya.
1: Lomba yang paling dikangenin sama mama dari Sa adalah lomba apa?
2: Yang ditampah lah.
1: Terus?
2: Yang ditampah, dengan angin dah berbaik. Pukul-pukul
1: air. Oke, okay. Yang penting jangan pukul-pukul orang ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya apa sih, Mbak?
1: Ini semalam, semalam rinduku semalam, semal rindu semalam terus memandangmu.
2: Itulah memandangmu.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salam ya, Mbak.
1: Ini ada Mas Kiki yang ganteng nih nanti temenin di sore hari.
2: Ada Pak Tasrun, ada Pak Abin, selamat beraktivitas. Ada Mas Herman, terus ada Mas Kumbang Asmara, ada Mister Senjot, terus ada Pak Anto, terus Ida dua-duanya, Mama Ade, selamat pagi Sianto.
1: Iya, terus?
2: Terus Mbak Wati, Mbak Siti KCM, Mbak Indek, Mbak Atin, Mbak Mina,
1: ya.
2: Mama Pak I, sama Katon, sama Mbak Titinya. Terus buat ini kita Mbak aku ada Bapak Parel, selamat buat aktivitas. Ada Mbak Parsinem. Terus spesialnya ini ada Mas Herdi yang di mana Rica. Semoga sehat selalu.
1: Okay.
2: Selamat sore.
1: Ya.
2: Terus buat semuanya saja buat Mbak Desi,
1: selamat okay.
2: Berbuka, semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, di belakang Mama dari Sada siapa? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ini dengan siapa? Lawas banget.
3: Gudel di Cilacap.
1: Oh, Mr. Gudel di Cilacap gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Desi gimana kabar sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat waras selamat. Ini Mr. Gudel. Mr. Gudel udah mulai lomba-lomba belum nih di Cilacap?
3: Oh, kalau di kampung saya sudah.
1: Sudah. Ah, lo, lom- lomba apa?
3: Sepak bola antar RT gitu.
1: Wih, mantap. Berarti lomba-lomba yang
3: mulai sejak tanggal 28 Juli kemarin.
1: Mantap, mantap. Karena lombanya bergu ya yang awal-awal.
3: Iya, betul.
1: Terus Mister Gudel ikut lomba apa nih di kampung?
3: Burungan apa pandangan sih, Mbak?
1: Tuh, belum. Burungan apa pandangan? sementara jadi penonton aja dulu ya.
3: Iyalah, oke. Dalam situasi kalau kondisi baik di situ.
1: Oke, baik. Kalau gitu mau request lagu dulu atau mau salam-salam dulu nih?
3: Ya, salam-salam di situ. Mungkin sing baru munggah anak Mama Darisa apa ya?
1: Iya, betul.
3: Ya, Mama Darisa selamat siang. Terus mungkin Raden Haryo Ngabines munggah mungkin Pak.
1: Raden Ratu ngapi?
3: Ngapi Ratu kan yang ngapi? Telepon orang diangkat mikir kok.
1: Oh begitu, ya ya ya.
3: Ya kalau kaki Ratu selamat siang, semoga sehat selalu. Para nini. Terus ngomong Mama Rusti, Pak Tersun selamat siang.
1: Oke.
3: Salam. Mama cantik Kak, ya. Mister Genjote selamat siang.
1: Okay.
3: Anak Mister Valo, anak Pak Pamine selamat siang. Mama Ida, karo Bu Ida ya selamat siang. Terus ya pokoknya nggak kabian bayar lah Mbak. Sesi tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
3: Spesialnya yang nggak penyiar.
1: Yes.
3: Lagunya nyong pengen memandang Mbak Desi kok.
1: Oke, pandanglah aku di, aku lagi live TikTok nih. Memandangmu.
3: Ya langsung pokoknya.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Desi.
1: Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Terowon. Saya mau ke Pak Ilham dulu nih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Bro Dangdut adalah kita.
1: Pak Ilham, gimana kabarnya siang ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat ini. Di sini banyak lomba ini.
1: Wih, senang banget. Lomba apa aja Pak Ilham?
4: Lomba anak-anak ini kayaknya lagi nonton-nonton, tapi saya di depan rumah aja begitu.
1: Ini ya lomba-lombanya di depan rumah.
4: Iya, lagi apa ya? Latihan anak-anak mungkin itu orang di depan itu.
1: Oke, baik. Pak Ilham, kalau lomba Agustusan tuh lomba apa sih yang dikangenin sama Pak Ilham nih?
4: Kalau saya dari dulu tuh yang hobinya itu panjat pinang lomba dulu.
1: Panjat pinang
4: lagi.
1: Oke. Kenapa enggak ada sekarang?
4: Sekarang ya mungkin dari usia juga gitu ya. Sekarang udah banyak yang apa penerus-penerusnya juga gitu, seperti anak-anak kita gitu kan. Seperti tetangga-tetangga juga ini semuanya hobi lomba semua, ya udah kita jadi penonton aja Mbak sekarang.
1: iya benar-benar. Oke deh. Yang penting harus tetap ceria, sehat, semangat ya menyambut Agustusan.
4: Iya.
1: 17 Agustus. Oke.
4: Okay. Mudah-mudahan kita pokoknya harus ceria lah Mbak, iya.
1: Oke, okay, baik Bapak mau bagi salam buat siapa?
4: Wah, mau bagi salam seperti biasanya ada Pak Radun, ada juga Mama Ida, ada juga Mama ini, Mama Ade, ya, ada juga siapa ya, doa-doa lupa Mas Herdi, ya, Mister Balo juga, ya, selamat sore semuanya, pokoknya pendengar RRI gitu ya, semoga dalam keadaan sehat begitu. Buat Mbak Desi, selamat sore Mbak, terima kasih ini ya, udah gabung terus ini kayaknya nih Bapak Ilham ini di Sumatera Selatan, cuman Bapak Ilham sendiri nih yang telepon.
1: Oke. Iya ya. Diajak kasih, atau tetangganya ya, Pak Ilham tetangganya diajak supaya masuk di RRI Purwokerto.
4: Ini tetangganya mah jadi pendengar aja di sini nih.
1: Oke. Baik. Salam ya buat tetangganya Pak Ilham di Sumatera Selatan.
4: Ya, nanti kita salamkan ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yuk. Di belakangnya Pak Ilham 632336 silakan, atau di 0811 2540911 ya. Jadi kalau kita bicara Agustusan, pasti ada diiringi dengan lomba-lomba begitu. Ada lomba makan kerupuk, balap karung, atau panjat pinang. Nah, pastinya lomba-lomba tersebut memiliki kenangan tersendiri. Permainannya sederhana, tidak perlu teknologi canggih, tapi bisa membuat satu kampung tertawa bersama ya. Jadi kira-kira lomba apa saja yang sedang Anda rindukan begitu ya? Kan pasti di masa lalu ada beberapa lomba-lomba yang pernah kita ikuti begitu ya. Jadi silakan boleh yang mau menjawab di 0811 254 0911 atau di 632336. Kita mau dangdutan dulu ya, spesial buat Kaki Radun dan juga buat pendengar yang baru saja merapat di Pro 1 RRI Prokerto. Tenang aja, masih ada beberapa puluh menit waktu ya kebersamaan kita sampai jam 3 sore aja. Buat yang lagi kangen dengan seseorang, ini dia lagunya pas banget ya, dari Sandrina, Rindu Semalam.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

jemu asik ya. Saya mau menyapa pendengar, terima kasih yang sudah masuk di 0811 2540 911. Ada Mama Siti di Sokaraja. Mbak Desi, kalau saya paling kangen lomba balap kelereng. Dulu tegang banget, kelereng jatuh sedikit langsung gagal. Sekarang kayaknya sudah jarang ada ya. Ada juga Mas Denny di Purwakarta Selatan. Lomba memasukkan pensil ke botol itu seru banget Mbak. Kelihatannya gampang tapi pas dipraktekan susahnya minta duit. Oke, apalagi kalau yang ikut adalah bapak-bapak, penontonnya malah jadi lebih heboh ya. Ada Mbak Rina di Banyumas, saya ingat dulu ada lomba pecah balon, anak-anak paling senang, tapi ibu-ibunya juga ikut heboh. Sekarang di kampung sudah jarang banget Mbak. Ada lagi Mas Agus di Kembaran, yang paling saya rindukan adalah lomba bakyak beregu. Satu tim harus kompak, kalau nggak pasti jatuh bareng-bareng. Justru jatuhnya itu yang bikin ketawa ngakak-ngakak ya. Ada Mbak Wati di Purwakarta Barat. Dulu di kampung saya ada lomba joget dengan balon. Balonnya dijepit berdua, terus harus joget mengikuti musik. Seru banget, apalagi kalau pesertanya pasangan suami istri. Oke, baik, ada Mas Joko di Sokaraja. Kalau saya rindu lomba kelereng pakai sendok. Kelihatannya sederhana, tapi kalau sudah mulai pasti deg-degan. Dan anak-anak zaman sekarang mungkin belum tentu tahu lomba itu ya Mbak ya. Oke deh. Ada Mbak Nur di Baturaden. Lomba yang paling saya ingat itu adalah pecah air dalam plastik. Dulu hadiahnya sederhana, paling cuma alat tulis atau makanan, tapi rasanya seneng banget kalau menang. Ya udah, buat yang lagi kangen gitu ya, ini dia mungkin lagunya pas kesikso kangen. Dari Dara Ayu, yuk, masih ada 10 menit lagi ya. Sebelum kita berpisah di segmen Pro Dangdut, ada lagi, Zik.

Menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 dengan iringan lomba-lomba ya, apapun itu lombanya harus diikuti ya, karena gue rame-rame gitu kan, dan ikut berpartisipasi. Pokoknya 81 Kemerdekaan Republik Indonesia, semoga memberikan semangat baru untuk kita semuanya. Aku tuh pamit mundur sekarang, acara Pro Dangdut nanti dilanjut sama Mas Undang Rizky, temani pendengar di sepanjang Purwakarta sore. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini bersama saya Undang Rizky untuk edisi hari ini ya pendengar di studio Pro 1 RRI Purwokerto hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dialog Kentongan kembali hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami. Tentunya sore hari ini kita akan mengangkat satu tema, waspada ISPA di musim kemarau. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 632336 atau di 0811254 0911, atau Anda juga bisa bergabung di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Sudah bergabung bersama kami ada 3 narasumber. Satu ini bergabung melalui saluran telepon, ada beliau Bapak Teguh Wardoyo, ini selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desimilasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap. Selamat sore, Bapak Teguh.
2: Selamat sore, Mas.
1: Gimana kabarnya sore hari ini, Pak Teguh?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Pak Teguh, kita akan menyapa kembali beberapa narasumber yang tentunya sudah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Yang pertama ini ada beliau, Dr. Cempaka Nova. Ini beliau adalah dokter spesialis paru. Assalamualaikum, selamat sore, dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Semangat ya, dokter, ya.
3: Semangat terus.
1: Sesuai tema kita sore hari juga, ini bulan kemerdekaan, jadi harus semangat mat 5 ya, dok, ya.
3: Semangat
1: mat 5. Kemudian di samping dokter Cempaka ada beliau Mbak Riana Dwi Fatmawati, ini dari Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Riana.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Gimana kabarnya sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik dan semangat tentunya Mbak Riana, ya.
4: Semangat terus.
1: Baik, pendengar Pro 1, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ayo usulnya bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir, kita terlebih dahulu akan ngobrol, mengupas gitu ya, terkait dengan tema kita sore hari ini, waspada ISPA di musim kemarau. Ke Pak Teguh Wardoyo, ya. Pak Teguh, ini bagaimana karakteristik musim kemarau tahun ini ya, khususnya di wilayah Banyumas Raya berdasarkan pengamatan dari BMKG. Pak Teguh, monggo.
2: Terima kasih Mas Rizky. Sebelumnya saya mau nyapa dulu pada Mbak Riana Dewi Fatmawati dari tim dan dari Dinkes dan KB ya.
4: Iya Pak, selamat sore.
2: Kemudian dari Dr. Cempaka Nova, spesialis paru.
4: Selamat sore Pak.
2: Saya bisa, ya selamat sore, saya nggak bisa hadir di situ, jadi via telepon. Jadi seperti yang tadi ditanyakan Mas Rizky, beberapa karakteristik musim kemarau yang terjadi di wilayah Banyumas adalah pertama, kemarauannya di Banyumas datang di awal, ya. Jadi kalau seperti biasanya kan untuk wilayah Banyumas itu terjadi di bulan Juli, ya. Tetapi di bulan Mei ini sudah ada beberapa wilayah yang untuk musim kemarau. Kemudian yang kedua, sifat musim kemaraunya adalah di bawah normal. Artinya apa? Artinya kemarau-nya lebih kering daripada biasanya. Nah, ini ada beberapa yang mempengaruhi. Terutama adalah saat ini terjadi El Nino dengan intensitas yang kuat, ya. Sehingga berdampak terhadap kurangnya curah hujan, terutama di wilayah Banyumas dan sekitarnya pada musim kemarau ini. Kemudian karakteristik lainnya adalah di bulan Agustus ini adalah puncak jadinya musim kemarau di wilayah Banyumas Raya. Artinya apa? Artinya bulan Agustus ini paling sedikit terjadi hujan, ya. Artinya kalau kita pantau dari pengamatan sehari-hari, ternyata sudah sekitar 31 sampai dengan 60 hari di wilayah Banyumas Raya ini tidak terjadi hujan. Artinya kering lah ya, wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah wilayah Banyumas ini akan mengalami musim kemarau diperkirakan sekitar 3,5 hingga 4 bulan. Jadi cukup lama. Nah, ini artinya perlu antisipasi yang lebih mantap untuk dinas-dinas terkait dengan musim kemarau ini. Demikian Mas Rizmi.
1: Baik. Ini menjadi satu tantangan tersendiri gitu ya Pak Teguh Wardoyo, mengingat menurut beberapa info yang kemudian sudah dihimpun juga, infonya ini 2026 adalah kemarau terpanjang gitu ya, sebelum-sebelumnya gitu ya Pak Teguh gitu ya.
2: Ya betul sih, memang sudah pernah ada ya, El Nino kuat ini yang kalau nggak salah 2015 juga pernah terjadi, dan kalau tahun kemarin malah justru tidak ada kemarau ya 2025, tapi tahun ini kemaraunya lumayan cukup
1: full gitu ya.
2: Karena ada pengaruh tadi itu, El Nino, intensitasnya kuat. Demikian,
1: baik. Pak Teguh, ini menjadi satu pertanyaan penting juga gitu ya, perlu diketahui masyarakat. Mengapa kemudian kondisi cuaca saat musim kemarau gitu ya, di kemarau 2026 ini Pak Teguh, ini kemudian dapat menyebabkan konsentrasi debu di udara ini meningkat banget ya Pak Teguh ya?
2: Ya, jadi begini Mas Teguh, jadi kalau curah hujan ini adalah boleh dikatakan sebagai pencuci atmosfer ya. Jadi kalau ada panas beberapa hari, kemudian banyak debu, kemudian ada hujan, alhamdulillah di atmosfer ini tercuci. Tapi di musim kemarau hujannya sangat jarang. Artinya partikel debu yang di udara bertambah banyak karena tidak ada hujan. Nah, jadi curah hujan salah satu yang mengaruhi terhadap debu-debu di udara. Kemudian ada kelembaban udara ini cukup rendah kalau saat ini kita mati. Jadi berakibat apa? Tanah, kemudian permukaan jalan menjadi lebih kering lah ya. Kemudian partikel tanah, debu-debu menjadi mudah penerbangan ketika kena angin, jadi kekuatan kemana-mana. Ini karena kelembabannya juga cukup rendah. Kemudian juga tadi tanah-tanah itu kering ya. Tanah kering itu kan mengakibatkan banyaknya debu. Kemudian angin juga berpengaruh. Kalau debunya banyak, kemudian tertiup angin, itu juga bisa membawa partikel debu yang dapat cenderung meningkatkan konsentrasi debu di udara menjadi lebih banyak. Itu Mas.
1: Baik Pak Teguh, ini kemarin kami juga beberapa membaca gitu ya, bahwasanya puncaknya musim kemarau 2026 ini ya terjadi di bulan-bulan ini, Agustus, September. Tapi tadi saya mendapatkan informasi juga dari teman-teman pemberitaan ini bahwasanya ada extend gitu ya, ada perpanjangan, bahwasanya perkiraan kemarau 2026 ini akan melebar ke September. Apakah ini masih sesuai dengan timeline musim kemarau atau mungkin ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan ini menjadi perpanjang, Pak Teguh?
2: Ya, kalau sampai September saya rasa biasa ya. Malah justru kita prediksikan bulan Oktober itu masih belum banyak hujan. Jadi memang karena ada faktor itu tadi, ada faktor El Nino yang pada saat ini indeksnya kuat, sehingga berpengaruh terhadap datangnya awal musim penghujan. Yang biasanya bulan Oktober, kemungkinan nanti akan mundur ya, akan mundur ke akhir Oktober ataupun awal November.
1: Jadi,
2: jadi memang kondisi apa namanya kemarau ini bisa berpotensi bertambah panjang untuk wilayah Banyumas Raya.
1: Oke, baik. Kemudian Pak Teguh, ini ngomongin faktor gitu ya, tentunya faktor-faktor meteorologi yang kemudian bisa di apa ya istilahnya ya, sosialisasikan, diinfokan terhadap kepada masyarakat gitu ya, apa yang kemudian mempengaruhi kualitas udara selama musim kemarau ini apa aja Pak Teguh?
2: Ya tadi ada curah hujan ya, curah hujan yang cukup sedikit, kemudian itu akan berdampak terhadap banyaknya debu ya di udara, kemudian kelembaban yang cukup rendah ya tadi. Kemudian juga kecepatan angin, ya kecepatan angin juga berpengaruh terhadap kondisi atmosfer di suatu wilayah. Ya. Kemudian juga suhu udara, kalau suhu udaranya panas, kemudian pengap, ini juga akan

0: sore hujan gitu ya. Tapi ternyata tetap nggak hujan, hujan Pak. Berarti ini hadirnya awan-awan cloudy ini berarti apa istilahnya ya, di musim kemarau ini nggak mempan gitu ya untuk menghasilkan hujan gitu ya Pak Teguh ya.
1: Ya, jadi kalau kita lihat satelit cuaca memang kecenderungannya clear ya. Jadi di beberapa wilayah, bukan di cuma di Jawa ya, tapi di wilayah lain itu juga pantauan ataupun cakupan awannya cukup sedikit. Nah, kemudian juga ditambah dengan faktor angin yang lumayan kencang di atas ya, sehingga kalau ada pertumbuhan awan sedikit tersapu angin ya, sedikit tersapu angin. Dan kemungkinan mendung itu juga terjadi di wilayah-wilayah yang mempunyai karakteristik khusus, misalnya di daerah pegunungan, faktor lokal ya, itu terbentuk awan di siang hari, kemudian tapi tidak menjadi hujan karena ada faktor angin yang cukup kencang. Nah, kemungkinan-kemungkinan di musim kemarau hujan masih tetap ada, cuman lebih sedikit dibandingkan dengan musim-musim yang musim penghujan seperti biasa.
0: Baik, jadi kalah istilahnya gitu ya, awan-awan yang terjadi yang mengumpul ini kalah gitu ya Pak Teguh gitu ya. Pak Teguh, ini juga menjadi satu pertanyaan yang kemudian masyarakat juga butuhkan ini. Apakah BMKG ini kemudian memantau juga gitu ya Pak Teguh kondisi yang berpotensi nanti ini memperburuk kualitas udara ya, seperti kekeringan atau mungkin kebakaran karhutla Pak Teguh?
1: Ya, jadi kalau BMKG itu selalu memantau ya, seperti kekeringan, kondisi hujan ya, itu kita pantau. Untuk wilayah Banyumas sendiri itu setiap kecamatan untuk curah hujannya kita pantau. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di wilayah Banyumas itu sudah 31 sampai 60 hari tidak terjadi hujan. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa itu masuk ke kategori kemarau yang sangat panjang ya. Tapi kalau di wilayah Cilacap tadi sampai lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan, itu kategorinya sudah kemarau ekstrim. Nah, kemudian untuk pantauan-pantauan karhutla itu banyak Mas. Jadi kalau saya tidak bisa menerangkan satu persatu, cuman bisa di informasi ini bisa diakses di internet ya, via tautan ya, bmkg.co.id, kemudian ada / cuaca, kemudian ada / karhutla. Nah, di situ nanti ada informasi banyak ya, ada informasi seperti tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah ya, kemudian kemudahan terbakar di lapisan bawah ya. Jadi kemudian dan nanti apa namanya ini, kemudahan penyebaran api ya akibat kebakaran hutan ya, kemudian ada jumlah bahan organik yang sudah terbakar. Jadi di alamat-alamat tautan tadi bisa dilihat dan sangat gampang dicerna. Karena apa? Karena bentuknya sudah dalam bentuk peta dan ada legend-nya yang bisa semua orang bisa membaca lah hal-hal tersebut.
0: Baik.
1: Kemudian juga masih banyak sebenarnya yang ada hotspot ya, titik panas juga dipantau, di mana hotspot itu memberikan gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran hutan. Ya, jadi di mana ada titik merah di situ, berarti daerah itu akan mendeteksi anomali suhu panas dibanding dengan sekitarnya. Jadi bisa diakses juga lewat internet di BMKG.co.id, kemudian satelit polar hotspot. Jadi nanti ada intinya di BMKG lah. Di website BMKG. Kemudian juga ada kualitas udara. Ya. Jadi kualitas udara juga kita masukkan ada di iklim BMKG.co.id. Jadi semuanya sudah terangkum, sudah kita layani.
0: Baik. Baik Pak Teguh. Jadi keterbukaan informasi ini tentunya sudah sangat-sangat mudah gitu ya, dengan hadirnya berbagai macam platform yang kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses segala jenis informasi dari BMKG. Pak Teguh, Mungkin terakhir gitu ya, apa perakiraan kondisi cuaca

0: ACA ya, khususnya di wilayah Banyumas Raya ini dalam beberapa pekan ke depan, Pak Teguh, dan apa yang perlu diwaspadai masyarakat selama puncak musim kemarau ini berlangsung, Pak Teguh?
1: Ya, jadi kondisi Banyumas saat ini kan berada pada puncak musim kemarau ya. Jadi puncak musim kemarau bulan Agustus ini, pertama sifat curah hujannya ada limbah normal. Artinya hujannya sangat kurang sekali. Apalagi diikuti dengan fenomena El Nino yang intensitasnya kuat. Nah, jadi istilahnya kemarau-nya akan lebih kering. Nah, kemudian untuk ke depan, untuk tanggal-tanggal 12 barangkali sampai 31 masih kita perkirakan cuacanya cerah berawan. Ya, kemudian suhu maksimum bisa mencapai 32 hingga 33 dan suhu minimum di pagi hari antara 20 sampai 22 derajat Celcius. Kemudian sampai kapan musim kemarau ini akan terjadi? Barangkali adalah sampai Oktober lah ya, Oktober akhir. Dan bahkan kita perkirakan bisa sampai November awal. Ya. Jadi sedikit yang perlu kami sampaikan untuk masyarakat Banyumas, kondisi kekeringan ini mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air. Ya, jadi ini menjadi peringatan bahwa di bulan kemarau ini bisa mengakibatkan banyak kekurangan air untuk konsumsi manusia maupun untuk pertanian. Kemudian mengingatkan juga kebakaran lahan ya, terutama di wilayah Banyumas ini kan banyak hutan-hutan ya, banyak-banyak pegunungan, banyak yang sifatnya masih hutan-hutan gitu ya. Ini akan sangat rawan karena kemarau ini lebih kering. Kemudian ada penurunan kualitas udara akibat debu. Nah, ini yang bisa menyebabkan yang kita bahas kali ini, menyebabkan penyakit ispa lah ya. Nanti lebih lanjut akan diterangkan oleh dokter sama dari dinas nanti.
0: Baik.
1: Kemudian juga wilayah Banyumas ini di bulan Agustus tadi saya sudah sampaikan merupakan puncak musim yang memang perlu waspada karena adanya El Nino ini, Mas. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Teguh Wardoyo atas informasi yang diberikan. Ini
1: ada sedikit, Mas.
0: Baik, monggo. Jih, monggo Pak Teguh.
1: Ini mau saya pantun ya.
0: Oh, boleh, boleh. Menarik, monggo Pak Teguh.
1: Ya, ke Banyumas mengamati cuaca.
0: Cakep.
1: Langit cerah, matahari bersinar.
0: Cakep.
1: Pantau informasi BMKG setiap mata. Hadapi kemarau dengan lebih pintar.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Teguh.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Pak Teguh, selamat sore dan selamat bertugas kembali Pak Teguh.
1: Oke, salam undur diri, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Teguh yang telah menyampaikan informasinya di kesempatan sore hari ini. Melalui sambungan telepon, ini Pak Teguh adalah Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desiminasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap. Dan tentunya pendengar Pro 1, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan hadirkan kedua narasumber yang tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto untuk membahas tema waspada ispa di musim kemarau. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosatu.
1: Rosatu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali menyaksikan dan juga mendengar Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Masih bersama saya undang Rizky di spesial dialog kentongan sore hari ini yang mengangkat satu tema, waspada ISPA di musim kemarau. Dan tentunya pendengar Pro 1, musim kemarau ini identik dengan cuaca panas, kelembaban udara yang menurun, serta meningkatnya debu dan juga polusi di lingkungan sekitar, di mana kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan beraktivitas, tetapi juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, pendengar. Lalu bagaimana kondisi kasus ISPA, khususnya yang ada di wilayah Banyumas saat musim kemarau ini? Apa saja faktor yang kemudian menyebabkan penyakit ini lebih mudah muncul, dan langkah apa yang nantinya perlu dilakukan masyarakat untuk melindungi diri serta keluarga? Semua kita akan ulik kembali mendengar dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada beliau Dr. Cempaka Nova, dokter spesialis paru, dan juga Mbak Riana Dewi Fatmawati, Dinkes Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mbak Riana dan juga Dr. Nova. Gimana kabarnya sore ini? Sehat ya?
3: Sehat.
2: Ya, walaupun tadi sudah ditanya kabar, 15 menit kita menyimak dulu data-data yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh ya. Ini teman-teman dari BMKG Cilacap. Saya hendak ke Mbak Riana dulu. Mbak Riana, ini bagaimana kemudian tren kasus ISPA gitu ya, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas selama memasuki musim kemarau tahun ini, Mbak Riana, monggo.
3: Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kalau kita melihat data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sampai dengan bulan Juli ini tahun 2026, kasus ISPA memang masih cukup tinggi ya. Dari Januari sampai Juli ini tercatat sekitar 152.000 kasus. Nah, tapi kalau kita lihat per bulan, trennya tidak berarti terus meningkat. Justru kasusnya cukup fluktuatif. Iya. Kasus tertinggi pada periode Januari sampai Juli ini ada di bulan April, yaitu sekitar 24.000 kasus, kemudian disusul Juni sekitar 22 kasus, dan pada Juli turun menjadi sekitar 19.000 kasus. Nah, jadi kalau ditanya apakah memasuki musim kemarau kasus ISPA langsung meningkat terus, jawabannya tidak sesederhana itu. Banyak faktor yang mempengaruhi ISPA. Seperti itu.
2: Oke, jadi ya. Ini melihat datanya tadi kasus ISPA gitu ya. Tapi tadi total berapa Mbak Riana?
3: 152 ribu
2: kurang lebih gitu ya.
3: Iya,
2: ini di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas gitu ya Mbak Riana ya.
3: Iya.
2: Aduh, ini merupakan satu angka yang ya tidak bisa dibilang sedikit. Banyak juga insya Allah masih terkendali gitu ya sama teman-teman Dinkes ya. Mbak Riana, kita nanti akan tanya-tanya lebih lanjut lagi. Kita bergeser dulu ke Ibu Dokter.
3: Okay.
2: Bu Dokter Nova, ini sebelum kita ngobrolin terkait dengan ISPA ya. Pertama nih, yang dimaksud dengan ISPA itu apa, dan mengapa musim kemarau ini dapat meningkatkan risiko seorang terkena ISPA? Dokter Nova, monggo.
4: Ya. Definisi ISPA sendiri kalau dari WHO itu infeksi saluran pernapasan akut. Ini saya Indonesiakan saja ya. Itu jadi akut, sifatnya akut. Akut itu terkait dengan waktunya dalam waktu singkat, dalam batasannya itu 14 hari atau 2 minggu. Jadi kurang dari 14 hari. Kemudian yang diserang itu mulai dari hidung, saluran napas atas sampai ke bawah, sampai ke paru, bahkan sampai ke alveoli-alveolinya atau gelembung-gelembung udara yang ada di paru itu. Itu definisi dari ISPA sendiri. Kemudian kenapa angka ISPA ini meningkat di musim kemarau? Ya tadi sudah dijelaskan sama Pak Teguh, karena di musim kemarau itu terjadi kekeringan. Jadi kondisi kering di udara, kemudian banyak debu, otomatis angin juga banyak. Jadi virus-virus, bakteri itu berterbangan, banyak yang berterbangan di sekitar kita. Nah, itu yang mempermudah penularan dari bakteri dan virus yang mengakibatkan ISPA itu sendiri.
2: Oke, ini ngomongin infeksi ya terkait dengan udara. Ini BTW mata saya juga kayaknya gak tahu ya dokter ya. Makanya tadi saya langsung tanya, dokter ini mata saya kenapa? Gak tahu ya. Tapi kalau misalkan mata-mata blendung kayak gini termasuk is bukan ya?
4: Bukan itu pernah. Nanti saya konsul ke dokter
2: boleh ya nanti ya. Tapi ada dugaan ini merupakan satu penyebab gitu ya dokter ya?
4: Kalau kemungkinan kena debu gitu ya, kalau dihubungkan dengan cuaca saat
2: mungkin
4: ini.
2: Mungkin ada gitu ya dugaannya ya. Iya. Tapi ini dokter menarik juga, kemudian apa yang menjadi pembeda? ISPA ringan, katanya kan ada ISPA ringan dengan kondisi yang sudah memerlukan penanganan medis segera. Ini ISPA aja ada akutnya. Ini kan berarti ada yang akut kan berarti udah ini banget ya dokter ya. Monggo dokter.
4: Akut itu sebenarnya artinya cepat gitu.
2: Oh cepat, berarti bukan berarti kayak stadium 4 gitu udah parah banget bukan ya?
4: Bukan kondisi keparahan penyakit, bukan. Okay. Akut itu jangka waktu yang kurang dari 14 hari. Jadi titik patoknya tuh 14 hari.
2: Kalau maksimal kurang, 14 hari udah sembuh gitu ya?
4: Kalau kurang dari 14 hari disebut akut, kalau lebih dari 14 hari disebut kronik.
2: Gitu. Makanya ini ada kronis gitu ya.
4: Kronis. Kalau jadi lebih dari 14 hari itu disebutnya kronis.
2: Berarti sudah perbedaan mendasarnya gitu. Seperti itu ya dok ya.
4: Iya, hanya di jangka waktunya itu.
2: Tapi secara treatment berarti berbeda juga nanti kemudian.
4: Beda dan penyebabnya juga beda antara akut dengan kronik.
2: Oke, nanti kita akan ulik lebih dalam lagi pendengar. Ini juga menarik ya, dan saya juga membuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung bertanya di 08112540911 atau di line telepon interaktif kami di 632336. Bu dokter, kita ini geser kembali ke Mbak Riana. Mbak Riana, tadi kan Anjirina sudah menyebutkan data statistik gitu ya, tren kasus ISPA di Kabupaten Banyumas. Lalu kemudian kelompok masyarakat mana yang kemudian paling rentan nih Mbak Riana gitu ya, yang kemudian mengalami ISPA khususnya di Banyumas. Ini Mbak Riana, monggo.
3: Oke, baik. Kalau dari data yang kami miliki, Januari sampai Juli tahun 2026, kasus ISPA ini sebenarnya ditemukan pada semua kasus kelompok umur. Ya, yang jumlahnya kasus tercatat paling banyak justru kelompok dewasa. Di sini ada sekitar 54.000 kasus atau 36% dari seluruh kasus. Kemudian balita, di sini ada 33.000 kasus. Kemudian ada anak sekitar 23.000 kasus. Lansia sekitar 22.000 dan remaja sekitar 18.000. Nah, tetapi kalau kita bicara kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus, bukan berarti karena jumlah kasusnya paling banyak. Nah, di sini balita dan lansia tetap merupakan kelompok rentan. Begitu juga orang yang mempunyai penyakit pernapasan seperti asma atau penyakit paru kronis. Nah, termasuk pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan karena mereka lebih sering terpapar debu, asap, dan polusi. Menariknya, data kita menunjukkan kasus ISPA bukan hanya masalah anak-anak ini. Orang dewasa justru menyumbang proporsi kasus terbesar. Jadi kewaspadaan ISPA adalah tanggung jawab semua kelompok umur. Iya, seperti itu.
2: Aduh, ini berarti gak pandang hulu istilahnya gitu ya. Ya, karena mau gimana pun semua manusia ini butuh gerak gitu ya. Apalagi tadi kan Mbak Riana menyebutkan paling gede ini adalah kelompok umur ya dewasa remaja gitu ya. Yang mau gimana lagi kayak kita gitu ya, masih remaja-remaja ya masa di rumah terus kan gak mungkin gitu ya. Mungkin kalau misalkan kerjanya di rumah mungkin agak sedikit terminimalisir gitu ya, terkena terpaparan debu. Tapi kalau misalkan yang sehari-hari harus berangkat pulang ke kantor kan ini mau gak mau juga harus terpapar gitu ya. Mbak Riana ini melihatnya seperti apa? Banyumas ini kan ada banyak kecamatan, ada berapa kalau nggak salah ini 15-16 kecamatan gitu ya. Teman-teman di Dinkes ini melihat per kecamatan ada datanya nggak sih Mbak Riana, ini tren penyebabnya apa, ini sama atau beda-beda per kecamatan Mbak Riana?
3: Oh ya, untuk di Dinas Kabupaten Banyumas di sini ada 27 kecamatan ya. Kira-kira yang paling banyak ini ada di kecamatan Purwokerto Selatan, terus dilanjut dengan Sokaraja, lalu ada di Aji Barang sama Kedung Banteng, seperti itu.
2: Oke. Dan cenderung sama gitu ya, maksudnya terkait dengan faktor penyebab dan keluhan yang kemudian dirasakan masyarakat cenderung sama atau mungkin ada bedanya per kecamatan Mbak Riana?
3: Iya, cenderung sama. Ini lebih umumnya batuk pilek. Kalau musim kemarau kan lebih teriritasi persaluran pernapasan, jadi itu.
2: Oke, baik. Jadi cenderung sama gitu ya, batuk pilek gitu ya. Baik, Mbak Riana, terima kasih. Kita bergeser kembali ke Dokter Nova. Dok, ini bagaimana kemudian cara ya untuk kemudian masyarakat ya, termasuk saya juga nih, membedakan ISPA akibat infeksi virus dengan gangguan pernafasan yang kemudian dipicu oleh debu atau alergi khususnya musim kemarau ini, Dokter Nova?
4: Oke, kalau ada infeksi virus atau bakteri itu cenderungannya disertai dengan demam. Demam, kemudian nyeri-nyeri tulang persendian gitu-gitu. Kalau ada nyeri tulang dan persendian, dia spesifik virus gitu. Walaupun pada perjalanan penyakitnya bisa ditumpangi dengan bakteri juga atau yang disebut dengan secondary infection gitu. Tapi kalau dari alergi itu kecenderungannya hanya bersin, pilek-pilek gitu, dan ada ininya, ada polanya. Misal kalau alergi dingin, polanya hanya pada malam sampai pagi hari gitu ya, bersin-bersin ya, pileknya tuh hanya malam dan pagi hari gitu. Nanti begitu udah tidak dingin, siang hari sudah mulai panas, itu hilang. Hilang dengan sendirinya gitu. Kemudian atau pada saat kita misalnya ada alergi debu, saat kena debu banyak kita muncul tuh gitu, gejala-gejalanya seperti itu.
2: Oke, jadi pasti ada perbedaan gitu ya antara ISPA yang kemudian disebabkan oleh infeksi virus, kemudian yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang kemarau ini gitu ya, dokter ya. Baik, lah ini terkait dengan apa istilahnya ya, ini kan manusia kan gak bisa kemudian menghindari nih cuaca kemarau kayak gini, debu di mana-mana juga gak bisa menghindari, apalagi karakteristik kendaraan di Indonesia yang kemudian kalau motoran di belakang bus ya kan, ditambah itu lagi polusi dan sebagainya. Ini langkah antisipatif yang kemudian disarankan nih oleh teman-teman kesehatan, dokter gitu ya nih, yang paling basic gitu untuk masyarakat bisa terapkan seperti apa, dokter?
4: Untuk keseluruhan. Oke, untuk keseluruhan kita terapkan pola hidup sehat. Dari kebersihan diri, mandi, kemudian lingkungan, kemudian yang lebih kita galakan lagi, yang mungkin udah mulai kendor ya, karena sudah tidak COVID, itu cuci tangan.
2: Cuci tangan menggunakan sabun itu ya dulu.
4: Waktu zaman COVID kan kita sering ya cuci tangan, tapi sekarang itu udah mulai kendor
2: nah,
4: cuci
2: ini, tangannya. Betul.
4: Kemudian pakai masker, pakai masker. Ini terutama untuk yang sudah mulai ada gejala-gejala, mungkin udah ngelemeng-lemeng badannya, ngerges-ngerges.
2: Udah mulai ngerasa nih kayaknya mau meriang ya.
4: Ya hidung udah meler-meler,
2: udah mulai pakai
4: masker gitu. Minimal kita berusaha untuk tidak menularkan orang sekitar kita gitu. Kemudian pola makan juga, pola makan itu untuk meningkatkan imunitas. Jadi tinggi protein, 4 sehat 5 sempurna lah, dengan ditambah susu itu, kemudian air putih, itu penting banget. Air putih minimal 8 gelas per hari, apalagi kondisi kering itu sangat dibutuhkan. Dengan kondisi dehidrasi juga dia meningkatkan resiko terjadi ISPA, karena saluran napasnya juga kering, jadi mudah iritasi gitu. Jadi kita jaga supaya tidak terjadi dehidrasi tubuh. Kemudian olahraga, kemudian yang kita masih tidak banyak yang tidak kita lakukan adalah vaksinasi. Nah ini belum familiar.
2: Vaksin gitu ya, dok ya?
4: Iya, vaksinasi untuk influenza dan pneumonia. Karena memang belum jadi program nasional, jadi masih kesadaran masing-masing. Ini kita titik beratkan pada anak kurang dari 5 tahun dan lanjut usia di atas 60 tahun gitu. Itu kita lebih utamakan untuk diberikan vaksinasi.
2: Oke, vaksinasi gitu ya. Ini bisa dilakukan di vaskes gitu ya. Atau mungkin ke klinik, ke dokter yang biasa, dokter langganan kalian juga bisa gitu ya, mungkin ya, pendengar Pro Satu ini. Ini menarik, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, dokter. Kita bergeser kembali ke Mbak, saya lupa lagi, Mbak Riana. Mbak Riana, tadi kan ada beberapa yang kemudian disampaikan Bu Dokter Nova gitu ya, terkait dengan langkah antisipatif masyarakat yang kemudian bisa ya istilahnya meminimalisir terkena ISPA. Kemudian tadi juga udah dijelaskan terkait dengan data dari BMKG stakeholder ini kan bersatu gitu ya, kerjasama untuk kemudian ini memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Lain teman-teman Dinkes Kabupaten Banyumas, upaya yang kemudian telah dilakukan khususnya Dinas Kesehatan Baria Nanggih untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah seperti apa, Mbak Riana? Monggo.
3: Baik, dari sisi Dinas Kesehatan, yang pertama pemantauan, kita memantauan situasi melalui laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kami melihat perkembangan kasus dari Puskesmas dan data dari rumah sakit yang sudah masuk ke kita. Nah, data ini penting bukan hanya untuk mengetahui berapa jumlah kasus, tetapi juga melihat bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu dan kelompok umur yang terdampak. Nah, kemudian kami melakukan koordinasi dan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan agar masyarakat yang datang dengan keluhan pernapasan mendapatkan pelayanan sesuai kondisi klinisnya. Nah, selain itu tentunya edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan, terutama mengenai pencegahan etika batuk yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter tadi, penggunaan masker pada kondisi tertentu untuk mengurangi paparan debu dan asap serta mengenali tanda bahaya. Nah, bagi kami data bukan hanya angka, data adalah alarm untuk menentukan apa yang perlu kita lakukan.
2: Oke, baik. Jadi ya mengingat sekarang fasilitas kesehatan, saya melihat Puskesmas walaupun di desa-desa tempat saya tinggal sana udah bagus-bagus banget gitu ya. Jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudian bisa ya kita aware terhadap diri sendiri gitu ya, mendengar sebelum ya, itu kan ada satu ini ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi benar, sebelum terkena kita harus aware terhadap kesehatan diri kita sendiri. Baik, pendengar Pro 1, kita akan jeda sejenak. Bu Dokter dan juga Mbak Riana, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang mau bertanya, masih dibuka di 632336 atau di 0811 2540911. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Masih bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1, ada Dr. Nova dan juga Mbak Riana dari Dinkes Banyumas. Selamat sore Mbak-Mbak semuanya, masih semangat ya sore hari ini ya? Masih tentunya. Ini langsung aja ada satu pertanyaan, ini mungkin buat Mbak Riana ya. Dari Bu Rini di Wangon nih, izin bertanya, adakah kegiatan untuk masyarakat ya mungkin berupa sosialisasi dan lain sebagainya yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Dinkes untuk masyarakat ini, untuk mengetahui dampak dan lain sebagainya di akhir-akhir ini. Mbak Riana monggo.
1: Baik, pertanyaannya terkait kegiatan apa untuk sosialisasi ISPA, kami dari pelayanan kesehatan termasuk tangan panjang dari teman-teman Puskesmas ngejar sosialisasi kepada masyarakat terkait waspada ISPA, langsung dari kegiatannya, dan juga kami selalu koordinasi dengan teman-teman programmer ISPA
0: terkait data. Oke, tentunya kerjasama gitu ya, antar stakeholder ini kemudian semuanya saling koordinasi, baik di fasilitas kesehatan, di Puskesmas intinya gitu ya, dengan teman-teman di dinas di kabupaten. Baik, ini mungkin karena mengingat waktunya juga sudah mepet gitu ya. Mbak Riana, ini apa kemudian imbauan dari teman-teman Dinkes bagi masyarakat agar ya kemudian dapat menjaga ISPA khususnya ya tadi ya bagi anak-anak, lansia, dan terutama ini pekerja yang kemudian banyak beraktivitas di luar ruangan. Mbak Riana monggo.
1: Oke, baik, pesan kami sebenarnya sederhana. Pertama, kurangi paparan debu dan asap kalau beraktivitas di luar ruangan, terutama di lingkungan berdebu atau banyak asap. Gunakan masker yang sesuai. Nah, yang kedua yaitu jangan membakar sampah sembarangan, karena asapnya juga bisa kita hidup bersama. Yang ketiga yaitu hindari asap rokok, terutama di dalam rumah. Ini sangat penting karena anak-anak dan lansia sering kali justru menjadi kelompok yang terpapar di lingkungan rumah. Selanjutnya yaitu yang keempat, kalau sedang mengalami batuk atau pilek, gunakan masker, terapkan etika batuk agar kita tidak menularkan kepada orang lain. Dan yang tidak kalah penting, jaga kondisi tubuh dengan makan bergizi. Cukup minum, cukup istirahat, dan segera periksa apabila muncul tanda yang lebih berat. Kita memang tidak bisa mengatur kapan musim kemarau datang. Tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita melindungi diri dari dampaknya, seperti itu.
0: Baik, tentunya ini saling jaga gitu ya. Ini teman-teman Dinkes juga udah semaksimal mungkin menjaga dan juga memberikan edukasi terbaik. Tapi kembali lagi untuk kita semuanya gitu ya, termasuk Mbak Riana juga, kalau misalkan enggak menjaga kesehatan ya nanti sama aja gitu ya. Terima kasih Mbak Riana atas imbauannya sore hari ini. Bu dokter, ini di lapangan Bu dokter, mungkin di rumah sakit ketika Bu dokter ini menjumpai pasien yang hadir dengan kondisi ISPA ini, kebanyakan mereka seperti apa dan imbauannya ini seperti apa dari dokter ini agar ya kejadian tersebut ini tidak kemudian terulang lagi ya, cukup kakaknya misalkan adiknya jangan gitu Bu dokter monggo.
2: Ya, kalau kondisi yang sudah di rumah sakit ya cenderung sedang berat ya kondisinya. Ya, ayo kita putus rantai penularan. Kita pakai masker, masker pakainya tuh yang benar. Menutup hidung sampai ke bawah dagu gitu. Tidak hanya sekedar kita selempangkan saja gitu ya di mulut atau di dagu. Kemudian untuk etika batuk juga, etika batuk yang baik itu dengan bagian dalam lengan baju gitu. Jadi seperti ini kita tutup hidung atau mulutnya. Bisa juga dengan tisu atau masker kita tutup kalau mau bersin atau batuk. Ya seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu dokter atas berbagi ilmunya sore hari ini. Terima kasih juga Mbak Riana. Ini beliau adalah pengelola program ISPA dari Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, Riana Dewi Fatmawati. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Terima kasih juga untuk beliau Dr. Sempaka Nova, ini dokter spesialis paru yang telah hadir juga di kesempatan sore ini. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa kembali Ibu dokter Mbak Riana. Baik, terima kasih juga pendengar Pro 1 atas atensinya di kesempatan sore hari ini. Anda bisa menyimak dan mendengarkan ulang di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun di Play Store, dan Anda bisa mereply secara audiovisual di YouTube kita di RRI Purwokerto. Jangan kemana-mana, Warta Berita Info Lintas DIY Jateng akan dihadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Merespon adanya juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai ketentuan di Masjid Raya Syekh Zayed, Surakarta, pemerintah kota Solo melalui Dinas Perhubungan bertindak cepat merespon keluhan masyarakat tersebut dengan memanggil pihak pengelola. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, informasi pertama dari RRI Surakarta, merespons adanya juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai ketentuan di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan Dishub bertindak cepat merespon keluhan masyarakat tersebut dengan memanggil pihak pengelola. Berikut laporan dari Joko Putro.
1: Kita panggil pengelola sama petugas parkir yang mengambil parkiran.
2: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan bertindak cepat merespon keluhan masyarakat terkait adanya oknum juru parkir yang menarik tarif parkir melebihi ketentuan di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed. Keluhan tersebut diunggah pengguna media sosial Threads dengan akun Taufan Wahyu yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Wali Kota. Dalam unggahan, pemilik akun mempertanyakan tarif parkir area Masjid Raya Syekh Zayed lantaran dirinya sudah membayar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 namun ditolak dan dimintai Rp10.000 tanpa diberikan karcis. Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Surakarta, Haryono Nugroho, menjelaskan bahwa tarif yang berlaku di kawasan tersebut adalah tarif insidental. Berdasarkan aturan papan tarif, untuk sepeda motor dikenakan tarif Rp3.000, mobil Rp5.000, armada elf Rp10.000, bus sedang Rp15.000, dan bus besar Rp20.000. Namun oknum juru parkir di lapangan justru memberlakukan karcis tarif lokasi wisata per 2 jam.
1: Kita panggil pengelola sama petugas parkir yang mengambil parkiran. Misalnya yang mau masuk itu kan ada yang beri karcis, keluar ada yang nerima pembayaran. Sebetulnya kalau yang sejalan Mentawai itu. Dan nanti kita panggil semua untuk karcis yang lokasi wisata, kita ambil semua, kita ganti dengan karcis yang insidental yang sudah sesuai dengan plang yang berada di lokasi. Pokoknya ini terakhir kali. Jadi yang tersebut untuk kendaraan harus sesuai dengan plang atau papan tarif yang sudah kita pasang, menggunakan insidental, tidak ada lagi menggunakan parkir lokasi wisata.
2: Menanggapi maraknya keluhan tarif parkir di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor. Respati Ardi menyampaikan telah memanggil pihak Kementerian Agama atau Kemenag, Direktur Masjid Raya Syekh Zayed, serta unsur kewilayahan mulai dari camat hingga lurah untuk menggelar rapat koordinasi.
3: Saya sudah panggil Kemenag, Direktur Masjid Bin Zayed, kewilayahan, camat, lurah, saya rakorkan untuk segera kita mitigasi wilayah lokasi-lokasi yang ada di sana untuk bisa ada perapian parkir yang ada di sana. Ini penting sekali karena ini juga menjadi peradaban di sekitar Masjid Bin Zayed. Ya, saya sampaikan ke Kemenag dan Masjid, Direktur Masjid untuk memberikan solusi bersama untuk itu. Saya sudah panggil kemarin, sudah rakor, kita akan segerakan nanti supaya tidak terjadi hal tersebut.
2: Langkah ini diharapkan dapat memberantas praktik juru parkir maupun penarikan tarif di luar ketentuan demi menjaga ketertiban, kenyamanan, dan citra kota Surakarta. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ribuan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sabtu Bernomo, usai kegiatan apel di halaman gedung Setda kemarin. Berikut laporan dari Edwi Puryono.

Baik, pendengar Pro 1, mohon maaf nampaknya terjadi kendala teknis di studio Pro 1 Purwokerto. Beralih informasi berikutnya, pendengar, dari RRI Semarang. Pedetaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan dari Tika Budiman.

Baik, pendengar Pro 1, mohon maaf ini nampaknya masih terjadi kendala teknis. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar.

0: Kemudian dari RRI Purwokerto, pendengar, sebanyak 500 personil gabungan disiagakan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjarnegara. Kesiapan personil dan peralatan ditandai melalui apel siaga sebagai langkah memperkuat upaya penjagaan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Fenomena El Nino diperkirakan memicu peningkatan suhu udara dan menurunnya curah hujan pada periode tertentu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, termasuk di kawasan perkebunan, semak belukar hingga wilayah yang masih menerapkan aktivitas pembakaran. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Polres Banjarnegara menggelar apel kesiapsiagaan antisipasi dampak El Nino dan kebakaran hutan serta lahan. Sebanyak 500 personil gabungan dari TNI, Polri, Damkar, BPBD, serta Perhutani disiagakan bersama peralatan pendukung guna memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Banjarnegara AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan, Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis berupa perbukitan, pegunungan, kawasan hutan, serta lahan pertanian yang membutuhkan perhatian dan perlindungan bersama. Ratusan personil gabungan telah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan apabila terjadi situasi darurat. Meski demikian, seluruh pihak berharap upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama mampu menekan resiko kebakaran. Menurutnya, wilayah selatan Banjarnegara menjadi daerah yang dinilai paling rentan terdampak El Nino. Selain memiliki kondisi lahan yang lebih kering, kawasan tersebut juga kerap mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.
2: Untuk mengantisipasi fenomena El Nino dan karhutla, memang kita sekarang melakukan penggelaran peralatan, juga pasukan juga kita cek satu-satu tadi peralatannya, supaya kita tetap siap bagaimanapun dampak yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino tadi, kekeringan yang mungkin puncaknya bulan Agustus ini, kita semua siap, terutama untuk di Banjarnegara, wilayah yang selatan. Ini kita akan tetap pantau terus bagaimana kekeringan di daerah mana, kita tetap akan pantau. Kita juga berikan himbauan, edukasi ke masyarakat untuk jangan yang di perkampungan itu tidak membakar sampah sembarangan.
1: Kapolres menegaskan seluruh elemen masyarakat tidak boleh menunggu hingga terjadi kebakaran dalam skala besar. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas karena mencegah kebakaran jauh lebih efektif dibandingkan memadamkan api yang telah meluas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Kebakaran yang sudah meluas.
0: Pendengar Pro 1, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga menghimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama Fitri Hasana.
4: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan kondisi pertumbuhan tanaman padi di setiap wilayah di Purbalingga berbeda sehingga kebutuhan air juga tidak sama. Sejumlah wilayah di Purbalingga bahkan tengah memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Budi merinci di Kecamatan Karanganyar, sebagian besar tanaman padi telah mendekati masa panen. Kemudian tanaman padi di Kecamatan Kemangkon mulai memasuki fase merocot atau berbunga yang membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selanjutnya di Kecamatan Bukateja, petani baru memulai musim tanam. Adapun sejumlah wilayah di bagian timur Kabupaten Purbalingga saat ini memasuki fase generatif.
5: Pada seluruh petani untuk wilayah Kabupaten Purbalingga untuk segera memanfaatkan lahan-lahan yang barangkali belum dimanfaatkan ini segera ditanami dengan komoditas tanaman yang menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Seandainya terpaksa tidak bisa menanam untuk padi, ya silakan bisa untuk jagung, untuk kacang hijau ataupun kedelai ataupun yang lainnya sekiranya sambil menunggu musim hujan datang sehingga nanti bisa optimal.
4: Budi menambahkan di Kecamatan Kemangkon untuk menyiasati kebutuhan air yang tinggi, petani saat ini mengandalkan sistem irigasi perpompaan. Biasanya petani secara swadaya maupun kelompok menyedot pasokan air langsung dari aliran Sungai Serayu atau Sungai Kelawing. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendengar, Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan maksud kami dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan dari Tika Budiman.
6: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
7: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Tad Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tad Yasin mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
8: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga tadi saya sampaikan mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
7: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
6: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
7: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pro 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, usai kegiatan apel pagi di halaman gedung Setda kemarin. Berikut laporan dari Edwi Puryono.
9: Di Desa Weru juga ada, daerah Tunggul itu perlu adanya dropping air bersih.
10: Kemudian, saudara, ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga akibat kemarau panjang yang berdampak kekeringan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo usai kegiatan apel pagi di halaman gedung Setda kemarin. Didampingi sejumlah pejabat, pada tahap awal ini melepas pengiriman 2 mobil tangki air bersih untuk warga Sukoharjo di bagian selatan. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo kepada wartawan mengatakan penyaluran bantuan air bersih merupakan hasil penggalangan dana dari ribuan ASN dan hal itu merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang mengalami krisis air bersih. Menurutnya, total jumlah bantuan air bersih yang disalurkan kepada warga terdampak kekeringan sebanyak 126 tangki. Nantinya bantuan air bersih bakal disalurkan secara bertahap setiap hari ke beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Bulu, Weru, dan Kecamatan Tawangsari.
11: Ini sebenarnya sebenarnya inisiasi dari teman-teman ASN yang dikoordinir tentu oleh Pak Sekda bersama dengan seluruh kepala UPD. Jadi benar-benar murni dari ketulusan keikhlasan, bukan dari program kegiatan yang reguler, tapi murni dari pribadi masing-masing.
10: PLT Bupati Sukoharjo itu juga berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Nantinya gerakan peduli air bersih bakal lebih besar dengan melibatkan para instansi, perusahaan, dan organisasi atau komunitas masyarakat. Camat Weru Pandianto mengakui jika akibat kemarau panjang beberapa desa di wilayahnya mengalami krisis air bersih. Bahkan akibat hujan yang tak kunjung turun selama 2 bulan lebih, krisis air bersih mulai melanda daerah lain dan berdasarkan laporan terdapat 10 desa yang mulai membutuhkan bantuan air bersih.
9: Untuk wilayah selatan, khususnya Kecamatan Weru, masih ada beberapa desa yang rawan kekeringan. Saat ini sudah berlangsung dropping air bersih. Di antaranya adalah desa Jatingarang, itu ada beberapa titik, Margo Mulyo, Margo Ino, Margo Rejo, itu selalu di dropping air bersih. Kemudian di desa Weru, juga ada daerah Tunggul, itu perlu adanya dropping air bersih. Kemudian ada desa Harco, ya, Ngadisari dan Tenggil, juga ada sebagian wilayah desa Tawang, Babalan dan Tawang sendiri. Kemudian ada desa Alasombo, namun Alasombo ini juga sedikit karena mereka sudah berhasil adanya sumur dalam.
10: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan distribusi air bersih dilakukan sejak awal bulan Juli lalu, di mana air bersih diangkut menggunakan mobil tangki dan disalurkan ke bak penampungan di setiap lokasi. Pihaknya berharap warga yang mengalami krisis air bersih dapat mengajukan ke aparat desa setempat agar dapat dilakukan dropping air bersih ke lokasi sasaran. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sudah mencapai 86,75%. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kendal, Ade Sandi Parwoto. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Rozi.
12: Kegiatan besar itu harus mendapatkan dukungan ya dari pihak eksternal.
13: Pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal yang dimulai 15 Juni lalu pada Senin 10 Agustus ini sudah mencapai 86,75%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kendal Ade Sandi Parwoto pada Senin 10 Agustus 2026. Ade Sandi mengatakan data awal semula sebanyak 453.943 sasaran. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, tercatat data berjalan bertambah menjadi 540.103 sasaran. Hal yang menjadikan sensus berjalan lancar, diantaranya selalu melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV harian tiap pagi dan malam hari. MONEV harian ini untuk memantau kinerja petugas lapangan setiap hari. BPS Kendal mengerahkan 830 petugas lapangan yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah. BPS Kendal juga berkolaborasi dengan Pemda Kendal, Kementerian Agama, Ormas Keagamaan NU, dan Muhammadiyah.
12: Yang kita lakukan bahwa MONEV secara berkala itu menjadi penting, kita harus tahu bahwa apakah petugas sudah jalan, ya, capaian petugas per hari berapa, terus kesalahan apa yang paling muncul, sehingga itu bisa dimitigasi supaya kesalahan itu tidak muncul lagi.
13: Muntariah, pemilik usaha peternakan ayam petelur di Sukoharjo Kendal mengaku sudah didatangi petugas sensus ekonomi. Ia menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban apa adanya.
14: Petugasnya gimana?
15: Petugasnya bagus.
14: Terus apa? Yang disampaikan ibu apa, Bos? Apa adanya itu gimana?
15: Saya apa adanya. Betul.
13: Sensus ekonomi 2020.

0: I Permono.
1: Soto Pamiro itu dulu beberapa tahun yang lalu selalu jadi juara stunting. Tapi tahun ini
2: upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bantul mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu wilayah yang sebelumnya mencatatkan kasus stunting cukup tinggi, yakni Kelurahan Selo Pamioro Kapanewon Imogiri, kini perlahan mengalami penurunan. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Bantul Agustri Widiantara mengungkapkan, beberapa tahun lalu Selo Pamioro menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tertinggi di bumi Projo Taman Sari yang mencapai 167 kasus. Namun, pada tahun ini mengalami penurunan signifikan hingga berada di angka 90 kasus. Capaian ini tak lepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan di tingkat kelurahan. Salah satu yang dinilai paling berpengaruh adalah program pemberian makanan tambahan bertajuk Community Feeding Center atau CFC. Dalam program ini, anak-anak stunting dikumpulkan dan diajak untuk mengonsumsi makanan tersebut secara bersama-sama. Agus menilai skema ini lebih efektif jika dibandingkan mengirimkan makanan tambahan ke masing-masing rumah.
1: Karena kalau dimakan di rumah masing-masing, itu ada kemungkinan nanti tidak habis dimakan bersama dengan kakaknya atau yang menghabisnya malah orang tuanya. Sehingga dengan CFC ini ternyata ada perbaikan yang signifikan. Anak-anak bisa makan bersama sehingga pertumbuhannya jadi cukup baik dan itu tadi alhamdulillah penurunannya cukup besar. Dan ini kita harapkan nanti yang bisa dilakukan di kelurahan dan kampung-kampung yang lain.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta menyatakan, upaya menekan angka stunting juga tak lepas dari program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang optimal dapat mencegah anak masuk dalam kategori stunting.
3: Sebetulnya kita sudah diuntungkan dengan program pemerintah pusat MBG. Itu sebetulnya kalau implementasi daripada MBG ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden, saya kira ini sangat membantu sekali karena menu dari MBG itu harus bergizi, berkualitas. Di situ ada ahli gizinya.
2: Berdasarkan hasil pengukuran pada Februari 2026, prevalensi stunting Kabupaten Bantul berada di angka 8,3%. Hasil itu lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 dengan angka stunting mencapai 9,05%.
0: Pendengar Pro 1 Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan bencana kekeringan melanda 13 provinsi di Indonesia, namun hingga kini belum ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
4: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan.
5: Belasan provinsi di Indonesia terdampak kekeringan akibat pengaruh El Nino atau pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Namun hingga kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB belum menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak kekeringan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati usai bertemu Gubernur DIY di Yogyakarta kemarin menganggap masing-masing provinsi masih bisa menangani bencana kekeringan secara mandiri. Jika kemudian ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, BNPB baru bisa turun tangan.
4: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan. Tapi nanti kalau memang ada siaga darurat dan pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari pusat, nanti kami akan segera dukung.
5: Meski tidak menyebut alokasi anggaran, namun Raditya memastikan BNPB siap menyalurkan bantuan kedaruratan. Namun, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
4: Misalnya beberapa daerah bisa kita bantu, misalnya dengan tangki air, atau juga mungkin pompa, ataupun juga dukungan untuk modifikasi cuaca, kalau diperlukan hujan untuk mengisi waduk, dan seterusnya. Kalaupun itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
5: Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, Raditya menyebut hingga kini terpantau masih bisa menangani dampak kekeringan, sehingga Pemda setempat belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan tadi mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, tepat pukul 16.27 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto sudah terhubung bersama dengan petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Mbak Isna, yang akan melaporkan informasi terkini arus lalu lintas di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Selamat sore Mbak Isna, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk kondisi cuaca sore hari ini terpantau cerah di beberapa simpang yang kami amati, baik di dalam perkotaan Purwokerto maupun di luar perkotaan. Langsung saja kita mulai dari simpang Gor Satria yang terlihat ramai dan lancar terutama dari arah timur atau dari arah Gor yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kita beralih ke simpang Alun-Alun yang terlihat cukup ramai, terutama dari arah timur dengan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang didominasi oleh para orang-orang yang baru saja pulang bekerja. Selanjutnya kita menuju ke arah underpass yang terlihat cukup ramai, terutama dari arah timur. Kendaraan di underpass didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, namun terlihat juga beberapa kendaraan truk dan bus. Meskipun cukup ramai, kepadatan kendaraan masih dapat ditolerir karena antrian kendaraan tidak sampai ke Monumen Rujak Polo. Kita berlanjut ke simpang Tanjung di selatan yang terlihat ramai lancar. Kendaraan di simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, sertai beberapa kendaraan berat seperti bus dan truk. Terakhir kita menuju luar kota menuju simpang Aji Barang yang terlihat ramai lancar dan tidak terpadat seperti di wilayah perkotaan Purwokerto. Meskipun begitu, kami tetap menghimbau bagi pengendara yang akan atau sedang melewati simpang Aji Barang untuk berhati-hati karena banyak kendaraan besar yang lalu lalang di simpang ini. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan lampu lalu lintas serta mengikuti perintah petugas di lapangan. Saya Isna pamit undur diri. Selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak
1: Rizky.
2: Terima kasih, Kak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Isna atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Isna.
2: Ya, terima kasih.
0: Sekian info lalu lintas.

01 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Nikola Tesla, ilmuwan penemu brilian asal Serbia Amerika, dikenal kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk tenaga listrik, komunikasi nirkabel, dan fisika. Meskipun Tesla tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan kereta api, beberapa aspek penemuannya memiliki dampak signifikan pada pengembangan teknologi transportasi rel. Salah satu kontribusinya yang relevan adalah penelitian tentang energi listrik dan distribusi daya. Tesla pendukung traksi listrik, yaitu menggunakan listrik untuk menggerakkan kereta api. Awal abad 20, traksi listrik menjadi alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan lokomotif uap tradisional. Pemikiran Tesla tentang energi listrik dan motor listrik menjadi landasan bagi perkembangan lokomotif listrik di kemudian hari. Tesla juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem kontrol otomatis yang menjadi dasar untuk teknologi perkeretaapian modern. Mesin-mesin listrik yang ditemukan Tesla diterapkan dalam peralatan-peralatan elektrik pada kereta api, meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem. Selain itu, Tesla memiliki visi futuristik tentang transportasi, termasuk konsep kendaraan otomatis tanpa pengemudi. Pada zamannya, gagasan ini mungkin terdengar fantastis. Tetapi sekarang, kita menyaksikan perkembangan teknologi otonom yang semakin mengarah ke visi Tesla. Meskipun kontribusinya tidak langsung terkait dengan teknologi perkeretaapian pada masanya, gagasan penemuan Tesla membuka jalan bagi inovasi di masa depan. Dalam pandangan Tesla, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan warisannya, tetapi hidup dalam bentuk-bentuk teknologi modern, termasuk dalam dunia transportasi perkeretaapian yang terus berkembang. Demikian esensi buku perkeretaapian karya Nikola Tesla, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana, program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya, Undang Rizky, dengan Koordinator Mitigasi Bencana, Faisal Raihan. Pendengar Pro 1, kita awali info Siaga Negeriku hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mbak Ferry. Mbak Ferry, selamat sore, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Selamat sore Mas Rizky, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada, salam tangguh. Berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim yang berlaku mulai sore ini hingga esok hari. Untuk wilayah Banyumas, informasi kondisi cuaca pada malam hingga awal pagi diperkirakan berawan, kemudian keesokan harinya pagi memasuki pagi menuju siang, potensi cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Banyumas dan sekitarnya umumnya diperkirakan berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya, pada malam ini hingga awal pagi, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Berlanjut hingga esok hari, memasuki siang, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Kondisi cuaca wilayah perairan, khususnya untuk perairan selatan Cilacap, Kebumen hingga selatan Purworejo, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Ketinggian gelombang di wilayah perairan diperkirakan kategori tinggi, sehingga masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir dan terutama para nelayan diimbau berhati-hati mewaspadai ketinggian gelombang laut kategori tersebut yang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Masyarakat juga diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca yang dapat diakses melalui website BMKG, alamatcuaca.bmkg.go.id. Dapat pula mengupdate informasi perakiraan cuaca dengan mengikuti media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Masyarakat juga terus diimbau waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Jaga imunitas dengan makan bergizi dan minum yang cukup agar tidak dehidrasi. Gunakan masker apabila diperlukan ketika beraktivitas di luar ruangan. Demikian informasi perakiraan cuaca sore hari ini, Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Ferry atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Ferry.
2: Sama-sama, selamat sore.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga menghimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Berikut laporan dari Fitri Hasanah.
2: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan kondisi pertumbuhan tanaman padi di setiap wilayah di Purbalingga berbeda sehingga kebutuhan air juga tidak sama. Sejumlah wilayah di Purbalingga bahkan tengah memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Budi merinci di Kecamatan Karanganyar, sebagian besar tanaman padi telah mendekati masa panen. Kemudian tanaman padi di Kecamatan Kemangkon mulai memasuki fase merocot atau berbunga yang membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selanjutnya di Kecamatan Bukateja, petani baru memulai musim tanam. Adapun sejumlah wilayah di bagian timur Kabupaten Purbalingga saat ini memasuki fase generatif.
3: Pada seluruh petani untuk wilayah Kabupaten Purbalingga untuk segera memanfaatkan lahan-lahan yang barangkali belum dimanfaatkan, segera ditanami dengan komoditas tanaman yang menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Seandainya terpaksa tidak bisa menanam untuk padi, ya silakan bisa untuk jagung, untuk kacang hijau ataupun kedelai ataupun yang lainnya yang sekiranya sambil menunggu musim hujan datang sehingga nanti bisa optimal.
2: Budi menambahkan di Kecamatan Kemangkon, untuk menyiasati kebutuhan air yang tinggi, petani saat ini mengandalkan sistem irigasi perpompaan. Biasanya petani secara swadaya maupun kelompok menyedot pasokan air langsung dari aliran Sungai Serayu atau Sungai Kelawing. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api, terutama di kawasan hutan atau lahan yang mulai mengering. Lengkapnya dilaporkan Fakhriansyah.
1: Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu ancaman bencana yang diwaspadai di Kabupaten Banyumas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang memiliki kawasan hutan. Kondisi vegetasi dan lahan yang semakin kering selama musim kemarau dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan, selain faktor kondisi lingkungan, aktivitas masyarakat di kawasan hutan dan lahan juga perlu menjadi perhatian. Salah satu perilaku yang harus dihindari yakni membuang puntung rokok secara sembarangan. Bara api yang masih menyala berpotensi memicu kebakaran, terutama ketika mengenai rumput, daun, maupun material lain yang telah mengering.
2: Kalau untuk kerawanan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Banyumas, itu tergantung masyarakatnya. Kalau mereka istilahnya tidak bisa membuang puntung rokok sembarangan saat merokok di hutan ataupun di lahan, itu mending. Nah, kalau untuk kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam untuk wilayah Kabupaten Banyumas itu kemungkinan sedikit. Karena yang dipersihkan sama alam antaranya adalah gesekan akar ataupun pohon yang secara signifikan bisa membuat api, tapi ternyata di Kabupaten Banyumas sangat kecil kemungkinannya.
1: Sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi karhutla, BPBD Kabupaten Banyumas juga telah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai unsur, relawan kebencanaan, TNI, dan Polri menjadi bagian dari unsur yang siap dilibatkan apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Banyumas. Meski demikian, pencegahan tetap menjadi langkah utama. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan maupun lahan diminta meningkatkan kewaspadaan serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan api. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dinilai penting, terutama selama kondisi lingkungan semakin kering. Dengan kewaspadaan bersama, potensi munculnya titik api di kawasan hutan dan lahan Banyumas diharapkan dapat diminimalkan selama musim kemarau. Fakhriansyah melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Baik, pendengar Pro Santo sampai di sini Siaga Negeri. Kali ini salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto nompo nganti 10.170 jima siswa nyarning tahun akademik 2016. Penguatan infrastruktur dasar konektivitas wilayah, peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lan pertumbuhan ekonomi dadi prioritas pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jengkeping Werta Gethok Tular, kawasa gendeng kulo undang Rizky. Pendengar Pro Setunggal, Unsut Purwokerto nompo nganti 10.170 jima siswa anyar ning tahun akademik 2016 kiye. Jumlah kue di dawuhna rektor Unsut pas sidang senat terbuka penerimaan mahasiswa baru. Rangkaian penerimaan mahasiswa anyar diterusna karo kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru utawane PKKMB. Kegiatan kiye tujuane nganggo membantu mahasiswa adaptasi karo lingkungan lan sistem pendidikan tinggi sekalian kenal na kehidupan akademik ning Unsut Purwokerto. Rektor Unsut Profesor Ahmad Sodik ngendiko, proses adaptasi dari bagian penting ben mahasiswa anyar bisa melu kegiatan kuliah karo apik mengkone. Pendengar Pro Setunggal, penguatan infrastruktur dasar konektivitas wilayah, peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lan pertumbuhan ekonomi dadi prioritas pemerintah Kabupaten Purbalingga pas nyusun anggaran tahun 2017. Prioritas kue wis tertuang ning KUA PPAS tahun anggaran 2017 sing disepakati pemerintah Kabupaten Purbalingga bareng karo DPRD Purbalingga. Kesepakatan kue ditandani karo penandatanganan nota kesepahaman bareng pas rapat paripurna DPRD Purbalingga sing dipimpin karo Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan Dinawingi. Rapat kue juga ditekani Bupati Fahmi Muhammad Hanif lan Wakil Bupati Dimas Prasetya Hani lan Sekda Herni Sulasti. Pendengar Pro Setunggal, informasi salajengipun Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman negesna pentingnya peran madrasah diniyah kanggo bentuk karakter generasi muda ning tengah-tengah perkembangan teknologi lan arus globalisasi. Hal kuwi didhawuhaken Ishak pas buka pekan madaris tahun 2016 sing digelar Dewan Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilia DPAC FKDT Kecamatan Bojong ning Desa Karang Mulia, Kecamatan Bojong. Miturut Ishak, pembangunan Kabupaten Tegal dudu mung fokus ning infrastruktur lan pertumbuhan ekonomi bae, tapi uga nganggo nguduhna kualitas sumber daya manusia sing beriman, berilmu, lan berakhlak mulia. Pendengar Pro Setunggal, upaya nganggo rumat lan ngerestalikna seni budaya kuntulan ning Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dene program pengabdian masyarakat saka LPPM Unsut Purwokerto kerja bareng karo paguyuban kuntulan Sang Aji Tegal gelar penularan utawane transmisi latihan maring sekolah dasar penularan seni budaya kie di andani karo fokus group discussion atau FGD antara lembaga yakni Unsut Purwokerto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal, paguyuban kuntulan Sang Ngaji Tegal lan perwakilan kepala sekolah sing di melok nening meeting room Cempaka Adiwerna Kabupaten Tegal. Ketua Pengabdi LPPM Unsut Mus Mualim ngendika yen penularan budaya kuntulan maring bocah-bocah SD lewat kegiatan ekstra kulikuler dadi langkah wiwitan kanggo rumat warisan budaya daerah. Langkah kie uga ngalirna kolaborasi antaranya ada akademisi, stakeholder bagian budaya, lan kalangan pendidikan. Pendengar Pro Setunggal, dadi juara kue ora cukup mung modal fisik lan sentosalan teknik sing mumpuni bae. Pas wis tekaning arena pertandingan, mental, karakter, kedisiplinan, lan kepinteran kontrol tekanan malah sing dadi penentu utamane. Bab kie sing dadi perhatian Komite Olahraga Nasional Indonesia utawane KONI Banyumas pas nyiapna kontingen nganggo ngadepi pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah 2016. Ana atusan atlet lan pelatih sing wis wiwit wingi kue oli pembekalan karakter, liwat kegiatan karakter building ning Batalion Infanteri 405 SK Wangon dina setutikan Minggu tanggal 8 tekan tanggal 9 Agustus 2016. Pendengar pro tunggal sekap semantan warta getok tular santan meniko kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta kembali hadir menemani Anda sore hari ini, memberikan fakta menarik untuk Anda ya. Pendengar, ada akun Facebook ini pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2028 mengunggah foto dengan narasi ini pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara ini dipungut biaya. Pendengar, hingga Selasa 11 Agustus 2026 hari ini ya, unggahan tersebut telah di like sebanyak 260 akun, menuai 500-an komentar serta dibagikan ulang lebih dari 30 kali. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Thronebeck Hawk ini menelusuri informasi tersebut di Google menggunakan kata kunci war tiket upacara HUT RI 2026 di Istana Negara, di mana hasil penelusuran pendengar ini mengarah ke akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka dapat mendaftar melalui laman resmi pandang.istanapresiden.co.id. Setelah mengakses laman tersebut, Thronebeck Hawk ini menemukan keterangan bahwa seluruh proses pendaftaran ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Mendengar, kesimpulannya adalah pendaftaran hanya dilakukan di laman resmi pandang.istanapresiden.co.id. Seluruh prosesnya gratis tanpa ada biaya apapun, sehingga klaim pendaftaran upacara ini berbayar merupakan konten hoax ya, atau konten menyesatkan. Pendengar,
0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengan bro, satu adalah lagu dari Indah Dewi Pertiwi dengan Cinta di Ujung Sajadah. Ya, ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya Midang Rizky tentunya pendengar. Luar biasa, alhamdulillah pendengar. Ya, ini bentar lagi akan dikumandangkan adzan maghrib juga untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Dan senang banget rasanya di kesempatan sore hari ini saya akan membersamai Anda semuanya di kesempatan Purwokerto sore ini. Di tanggal 11 Agustus 2026, ini kurang beberapa hari lagi ya pendengar, kita semuanya rakyat Indonesia ini akan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Waduh, luar biasa, ini sudah gak sabar ya. Besok tanggal 17 ini kita sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ini tepat di hari Senin ya, tanggal 17 ini hari Senin juga ya. Jadi semuanya harus semangat, semuanya harus memperingati, semuanya harus upacara pendengar. Dan tentunya sore hari ini seperti tadi juga sudah diinformasikan bersama teman-teman di Sub Kabupaten Banyumas di lintas info lintas ya di kesempatan sore tadi pendengar, sampai dengan sore ini kalau misalkan saya ini melihat secara langsung dari Studio Pro 1 ini kan nampak di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman gitu ya, di depan RRI Purwokerto ini nampak kendaraannya masih ramai lancar gitu ya pendengar. Mungkin juga ini kan wayah-wayah wong balik ngode orang pada pulang kerja gitu ya pendengar. Jadi dari arah timur ke arah barat udah kayak lagunya siapa nih? Dimur ke barat, selatan barat daya. Pokoknya saya pesan untuk Anda semuanya pendengar yang sedang berkendara sore hari ini, entah itu berangkat kerja, pulang kerja, atau mungkin mau nongkrong gitu ya pendengar, ini stay safe, jaga jarak aman dengan kendaraan di sekelilingnya, di depan, di belakang, di samping, kanan, kiri gitu ya. Ingat, keselamatan is number one ya. Jadi utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar.

0: Jadi tim kreatif gua itu lagi nikah sama tim kreatifnya Anissa, sehingga kita lagi gak ada ide konten untuk kita bikin di weekend ini. Dan kebetulan gua diundang dapat invitation buat jadi pembicara di Gias untuk ngomongin MG, mobil MG. Kita akan mau ke sana. Kita udah di Gias sih sebenarnya, ya, udah di sini. Kita mau jalan-jalan dulu, mau lihat-lihat mobil, karena dari kemarin kita lagi ngomongin ya soal mobil keluarga yang mantap itu seperti apa. Kita lihat-lihat, nanti kita mau nanya-nanya ke mbak-mbak yang di sini juga, ke mas-mas yang di sini, baru nanti gua talk show, baru kita jalan-jalan lagi. Oke, mari, let's go. Oke, ini buat nih, gini. Ini keren banget sih, tapi kita mau lihat yang di situ. Keren banget, ini keren beneran sih. Bisa pakai sidik jari.
1: Demi apa? Oh bisa sih deh. Kalau mobil kan ada gitunya. Nah ini gak ada.
0: Dia pakai sidik jari sambil ngepencet gini aja deh.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, tepat pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir membersamai Anda di kesempatan malam hari ini. Banyumas siapkan kontingen terdiri dari 350 atlet dan 61 pelatih yang akan berlaga pada 20 cabang olahraga untuk jenjang SD, SMP hingga SMA. Berikut Vinta Nur Fauzia melaporkan untuk Anda.
2: Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung 1 hingga 6 September mendatang. Sebanyak 350 atlet dan 61 pelatih disiapkan untuk memperkuat kontingen Banyumas pada 20 cabang olahraga mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Penelaah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana, mengatakan bahwa latihan para atlet telah berjalan di masing-masing cabang olahraga. Intensitas latihan juga mulai ditingkatkan mengingat pelaksanaan Popda semakin dekat. Koordinasi dengan sekolah terus dilakukan agar para atlet tetap dapat menjalani latihan secara optimal tanpa mengesampingkan kewajiban mereka sebagai pelajar.
3: Jumlah atlet 350, kemudian pelatih jumlah 61, di mana terbagi menjadi 20 cabang olahraga. Ini sudah kita rapatkan bersama pengurus cabang olahraganya masing-masing. Kemudian kita sudah komunikasikan juga dengan masing-masing pelatih. Ini sudah mulai latihan di masing-masing tempat. Kita juga dukung nantinya dengan memberikan support secara langsung maupun tidak langsung. Kita akan komunikasikan juga dengan pelajar atau guru-gurunya di sekolah, karena ini memang masih atlet pelajar ya. Walaupun pelajar, mereka memang masih dibebankan latihan yang mana memakai jam-jam sekolahnya dia. Maka dari itu kita komunikasikan dengan sekolahnya, karena mengingat Popda Jateng ini terlaksana 1-6 September, kurang lebih tinggal 3 pekan lagi untuk menuju itu. Maka kita tingkatkan intensitas latihannya begitu.
2: Sementara itu Pemkab Banyumas tidak menetapkan target khusus terkait jumlah medali maupun peringkat. Popda lebih diarahkan sebagai sarana pembinaan dan pengembangan atlet pelajar sekaligus memberikan pengalaman bertanding dalam kompetisi olahraga secara berjenjang. Untuk mendukung kontingen, pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas berupa akomodasi, konsumsi, dan uang harian, transportasi, bahan bakar, pengemudi, hingga jaket kontingen. Namun karena keterbatasan anggaran, pemberian fasilitas dilakukan dengan sistem kota. Dari 350 atlet yang didaftarkan, 255 atlet akan mendapatkan fasilitas penuh, terutama atlet yang diproyeksikan memiliki peluang meraih medali dan mampu bersaing di tingkat Jawa Tengah. Menjelang pertandingan, para atlet juga diminta menjaga kondisi kesehatan, pola makan, istirahat, serta menyesuaikan pola latihan. Hal ini penting untuk mencegah cedera yang dapat menghambat keikutsertaan atlet dalam pertandingan. Dinpora Budpar Banyumas juga mengajak orang tua dan masyarakat memberikan dukungan serta doa agar seluruh atlet dapat menjalani persiapan dengan baik dan meraih hasil terbaik bagi Kabupaten Banyumas pada Popda Jawa Tengah 2026. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, kali ini ada informasi menarik. Kontingen penari Kabupaten Banyumas tengah mempersiapkan penampilan tari Kelana Lengger untuk upacara penurunan bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2026 mendatang nih pendengar. Karya tari tersebut disiapkan khusus untuk menampilkan identitas budaya Banyumas dalam agenda kenegaraan UI ini. Keren sekali ya pendengar ya. Koreografer sekaligus pelatih kontingen Banyumas Rianto ini mengatakan Kelana Lengger ini menggambarkan perjalanan kesenian Lengger dari masa ke masa pendengar. Menurutnya karya tersebut memadukan unsur Lengger, Banceran serta ebek atau kuda kepang. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya mengenalkan kesenian Banyumas kepada generasi muda di Indonesia nih pendengar ya. Kemudian persiapan

Nah, ini tentunya menjadi satu kebanggaan tersendiri ya bagi warga masyarakat Banyumas. Kesenian asli Penginjongan ini akan show pada saat upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Peringat Pro 1, informasi berikutnya, kali ini ada informasi yang tentunya saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id mendengar. Api yang membakar gudang di PT Anissa Jaya Utama di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes. Ini belum sepenuhnya berhasil dipadamkan, memasuki hari kedua di hari Minggu kemarin ya. Petugas masih berjibaku menjinakkan sejumlah titik api yang bertahan di dalam gudang. Komandan tim unit siaga SAR Brebes Saiful Anwar ini mengatakan fokus pemadaman pada hari kedua kemarin diarahkan ke sejumlah titik api yang masih menyala. Menurutnya pendengar, tim menghadapi kendala berupa timbunan material karet dalam jumlah yang cukup banyak. Material tersebut membuat api ini sulit dipadamkan dan berpotensi kembali menyala pendengar ya. Memasuki hari kedua, kobaran api telah jauh berkurang. Sinergi antar instansi yang membuat proses pemadaman berjalan lebih efektif. Meski demikian pendengar, petugas masih harus bekerja untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran terjadi ini pendengar. Selain timbunan material karet ya, perubahan arah angin yang cukup kencang ini juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Kondisi ini membuat proses pendinginan dan pemadaman harus dilakukan secara lebih hati-hati lagi.

Dengar Pro 1, sedikit ada informasi panggilan sidang ke-1. Pengadilan Agama Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan dengan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kamis 20 Agustus 2026, atas nama Didin bin Empin, tergugat alamat Desa Dawuhan Wetan RT 5 RW 4 Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. 2. Senin 24 Agustus 2026, atas nama Sri Purnomo bin Subagio, tergugat alamat Kelurahan Rejasari RT 1 RW 9 Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas. 3. Senin 24 Agustus 2026, atas nama Tri Imansyah bin Suhara, tergugat alamat Desa Kedung Ringin RT 3 RW 3 Kecamatan Jatilawang, Banyumas. 4. Senin 24 Agustus 2026, atas nama Mariani binti Ohim Kusnadi, termohon alamat Desa Losari RT 5 RW 6 Kecamatan Rawalo, Banyumas. 5. Rabu 26 Agustus 2026, atas nama Bambang Briyono bin Soekarno, tergugat alamat Kelurahan Purwokerto Kidul RT 1 RW 2 Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas. 6. Senin 31 Agustus 2026, atas nama Suparno bin Madiarjo, tergugat alamat Kelurahan Purwokerto Wetan RT 2 RW 5 Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas. Senin 31 Agustus 2026, atas nama Andrian Syah bin Fulan, tergugat alamat Desa Karangtengah RT 7 RW 5 Kecamatan Cilongok, Banyumas. 8. Selasa 1 September 2026, atas nama Ali Sodikin bin Sanarwi, tergugat alamat Desa Tumiang RT 1 RW 5 Kecamatan Pekunjan, Banyumas. 9. Rabu 2 September 2026, atas nama Karsum bin Mejawikarta, tergugat alamat Desa Jambu RT 3 RW 9 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Rabu 2 September 2026, atas nama Muhajir bin Sahrun, tergugat alamat Desa Ulahar RT 1 RW 7 Kecamatan Wangon, Banyumas. Kepada saudara pendengar Pro 1 yang mendengar dan atau mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Peringat Bro satu dimanapun Anda berada, luar biasa udah hampir jam 19. Undang Rizky menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Jangan lewatkan keseruan lainnya, pendengar tetap bersama kami di Bro 1 RRI Purwokerto. Selamat sore dan sampai.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi

0: keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
3: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
4: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
3: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
4: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
5: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
4: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Satu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febri Onik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di mana nanti sesaat lagi akan kami hadirkan Mimbar Buddha. Dilanjutkan dengan Dialog Kesehatan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan pula Ruang Ridu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak Mimbar Buddha edisi Selasa 11 Agustus 2026. Bersama Eka Prasetyawati, SPD, dengan tema penguatan keyakinan Sadah.

arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Eka Prastiyawati, Penyuluh Agama Buddha, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi Dhamma tentang penguatan keyakinan atau dalam bahasa Pali kita sebut sebagai Saddha. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang memiliki keyakinan terhadap sesuatu. Ada yang yakin pada kemampuan dirinya, ada yang yakin kepada ilmu pengetahuan, dan ada pula yang yakin terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya. Namun dalam agama Buddha, keyakinan memiliki makna yang sangat mendalam. Keyakinan bukan berarti menerima segala sesuatu tanpa berpikir, melainkan keyakinan yang tumbuh melalui pemahaman, penyelidikan, dan pengalaman secara langsung. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan siswanya untuk percaya secara membabi buta. Sebaliknya, beliau mengajarkan agar kita menggunakan kebijaksanaan, kita menyelidik terlebih dahulu atau ehipasiko, datang dan membuktikan secara langsung. Nah, oleh karena itu, keyakinan dalam agama Buddha selalu berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan. Semakin kita memahami ajaran Buddha, semakin kuat pula keyakinan kita. Demikian pula, semakin kita mempraktikkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, semakin nyata manfaat yang akan kita rasakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, keyakinan yang benar dimulai dari keyakinan kepada Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita memiliki keyakinan kepada Buddha karena beliau adalah guru agung yang menemukan jalan menuju terbebasnya penderitaan. Melalui usaha beliau sendiri, ya, beliau menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk mengembangkan kebijaksanaan dan mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana. Kita memiliki keyakinan kepada Dhamma. Dhamma adalah ajaran dari Sang Buddha yang mampu kita praktikkan, dan juga ketika kita praktikkan dengan sungguh-sungguh, hal itu akan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan kita. Dhamma bukan hanya untuk dibaca atau dihafalkan, tetapi untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melaksanakan Dhamma, batin menjadi lebih tenang. Hubungan dengan sesama manusia juga menjadi lebih baik, dan kehidupan menjadi lebih bermakna. Kita juga memiliki keyakinan kepada Sangha. Sangha adalah perkumpulan para bhikkhu dan bhikkhuni. Sangha adalah siswa dari Sang Buddha, yang mana mereka menjalankan peraturan-peraturan atau winaya dan juga mempraktikkan Dhamma dalam kehidupannya. Dan Sangha, kehadirannya mengingatkan kita bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati bukan sekedar teori, tetapi benar-benar dapat diwujudkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, seringkali kita bertanya, mengapa keyakinan seseorang itu bisa melemah? Ada beberapa penyebab yang membuat keyakinan seseorang itu menjadi melemah. Yang pertama adalah kurangnya belajar Dhamma. Ketika seseorang jarang mendengarkan ceramah, jarang membaca kitab suci, jarang berdiskusi tentang Dhamma, maka pemahamannya akan berkurang. Dan akibatnya, keyakinannya pun akan mudah goyah. Dan yang kedua adalah jarang mempraktikkan ajaran Buddha. Dhamma ibarat obat. Obat tidak akan menyembuhkan hanya karena disimpan di lemari.
ya. Akan tetapi obat harus diminum sesuai petunjuk. Demikian pula dhamma, dhamma ajaran Sang Buddha. Jika hanya kita dengarkan tanpa kita praktikkan dalam kehidupan kita, manfaatnya tidak akan pernah kita rasakan secara penuh. Nah, itulah penyebab kedua dari melemahnya keyakinan seseorang. Dan penyebab ketiga adalah pengaruh lingkungan. Kita hidup di tengah masyarakat yang mungkin penuh dengan berbagai pandangan hidup dan juga godaannya. Nah, apabila kita tidak memiliki dasar keyakinan yang kuat, kita dapat saja mudah terpengaruh. Mungkin kita mendengarkan teman kita memiliki statement atau pemikiran yang lebih meyakinkan, maka kita akan mengikutinya. Nanti berbeda lagi ketika kita menemui teman yang lain. Nah, itu akan menggoyahkan atau melemahkan keyakinan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, lalu bagaimana cara memperkuat keyakinan kita? Yang pertama yaitu rajin mendengarkan dhamma. Setiap kali kita mendengarkan dhamma, pemahaman kita itu akan bertambah. Mendengarkan dhamma tidak harus secara langsung. Ketika Bante berceramah di wihara ataupun Romo Pandita, kita bisa mendengarkan secara online. Contohnya sekarang ini, ketika kita mendengarkan mimbar agama Buddha. Nah, kita manfaatkan media yang sangat mudah yang tersedia saat ini. Ya, jangan hanya karena tidak ada penceramah yang datang di wihara kita atau di tempat kita, itu membuat kita jarang mendengarkan dhamma. Karena kita bisa mengakses ceramah dhamma itu di YouTube atau di media sosial lainnya. Ya, contohnya di RRI, ya, radio. Nah, yang kedua adalah membaca kitab suci dan literatur Buddhis. Dengan membaca, kita semakin mengenal ajaran dari Sang Buddha. Sehingga keyakinan kita yang bertumpu pada pengetahuan itu bukan hanya sekedar tradisi. Ya, yang ketiga, kita tentu saja dapat melaksanakan sila. Lima sila bukanlah aturan untuk membatasi kebebasan kita. Tetapi pedoman agar kita hidupnya menjadi damai, menjadi terarah, ya. Kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Nah, ketika kita menghindari pembunuhan, kemudian pencurian, perbuatan asusila, ucapan tidak benar dan penyalahgunaan zat yang memabukkan, batin kita menjadi lebih ringan dan tentram. Dan yang keempat adalah berlatih meditasi tentunya. Meditasi membantu kita mengenali pikiran kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Kita belajar melihat kemarahan kita, keserakahan, dan juga kebodohan batin, ya. Dengan latihan yang tekun, batin menjadi lebih tenang dan keyakinan semakin mantap terhadap Buddha Dhamma. Dan yang kelima adalah bergaul dengan sahabat yang baik atau kalyana mita. Lingkungan yang baik akan mendorong kita untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Seperti daun. Ya, ketika daun itu tersentuh oleh ikan, pasti dia akan bau amis. Nah, ketika kita bergaul dengan teman yang tidak baik, ya pasti kita akan ikutan tidak baik. Maka dari itu, bergaulah dengan sahabat yang baik atau kalyana mita yang memang mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, ada sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di tengah lapangan, ketika angin kencang datang, pohon yang akarnya dangkal ini akan mudah tumbang. Sebaliknya, pohon yang akarnya kuat, nah itu akan tetap berdiri meskipun diterpa badai. Demikian pula kehidupan kita. Akar itu adalah keyakinan. Nah, angin adalah berbagai masalah kehidupan. Semakin kuat akar keyakinan kita kepada ajaran Buddha,
semakin kokoh pula kita menghadapi berbagai tantangan. Namun perlu diingat, keyakinan yang dimaksud bukanlah keyakinan yang pasif. Keyakinan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika kita percaya bahwa kemurahan hati membawa kebahagiaan, maka ya marilah kita langsung praktikkan. Dengan cara apa? Yaitu berdana. Menolong makhluk yang memang membutuhkan. Nah, itu adalah keyakinan yang aktif, ya, bukan hanya sekedar teori saja. Nah, ketika kita percaya bahwa ucapan yang baik membawa kedamaian, maka marilah kita menjaga tutur kata kita. Ketika kita percaya bahwa belas kasih membawa manfaat bagi semua makhluk, maka marilah kita mengembangkan cinta kasih kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Di zaman modern ini, perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada derasnya arus informasi yang dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Oleh sebab itu, sebagai umat Buddha, kita juga perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dengan bijaksana. Sebelum kita mempercayai, kemudian juga kita meng-share kepada teman-teman kita atau umat kita yang ada di wihara. Kita hendaknya memeriksa dulu kebenarannya. Nah, sikap seperti ini sejalan dengan semangat ajaran Buddha yang mengajak kita untuk menyelidiki terlebih dahulu atau ehi pasiko, datang dan buktikan. Nah, demikian keyakinan kita tidak akan mudah goyah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, marilah kita menjadikan keyakinan sebagai sumber semangat untuk terus belajar, berlatih, dan berbuat baik. Jangan sampai keyakinan hanya muncul ketika berada di wihara saja, atau ketika kita hanya bertemu Bante, kita menjadi semangat. Nanti ketika kita tidak di wihara atau tidak bertemu Bante, semangatnya, keyakinannya menjadi kendor, ya kan? Keyakinan yang sejati akan tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita bersikap jujur, ketika kita berbuat baik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita perkuat keyakinan kita kepada Sang Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan cara rajin mendengarkan Dhamma, membaca kitab suci, kemudian melaksanakan sila, dan juga meditasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga kita juga akan memperoleh kebahagiaan. Nah, demikian mimbar agama yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Akhir kata dari saya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Banyumas mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kesenian daerah di Istana Negara. Sejumlah penari kini tengah menjalani latihan intensif untuk mempersiapkan penampilan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ilham Fali.
2: Kontingen penari Kabupaten Banyumas tengah mempersiapkan penampilan tari Kelana Lengger untuk upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Karya tari tersebut disiapkan untuk memperkenalkan identitas budaya Banyumas dalam agenda kenegaraan. Koreografer sekaligus pelatih kontingen Banyumas Rianto mengatakan, tari Kelana Lengger menggambarkan perjalanan kesenian lengger dari masa ke masa. Karya tersebut memadukan unsur lengger, panceran, serta ebek atau kuda kepang. Menurut Rianto, perpaduan tersebut tetap mempertahankan karakter kesenian Banyumasan.
3: Karya tarinya ini adalah Kelana Lengger. Kelana ini adalah sebuah siklus perjalanan tentang lengger yang saya padukan dengan panceran dan juga ada ebek atau kuda kepang. Jadi dalam perjalanan sejarah lengger ini dari zaman ke zaman itu generasi ke generasi semakin sini semakin ada perubahan-perubahan. Kemudian generasi sekarang juga kan perlu mengenal tentang kebudayaan tubuh sendiri yaitu keseniannya. Terus kemudian juga lengger ini sebagai identitas budaya yang memang tidak bisa diwakilkan oleh daerah-daerah ataupun negara lain gitu ya.
2: Persiapan dilakukan dalam waktu singkat, seleksi penari berlangsung pada 6 dan 7 Agustus 2026. Setelah itu, para penari langsung menjalani latihan intensif untuk menguasai koreografi dan pola lantai. Kontingen Banyumas menyiapkan sekitar 100 penari berusia 15 hingga 25 tahun. Secara keseluruhan, kontingen berjumlah sekitar 120 orang yang terdiri atas penari, pelatih, dan ofisial. Salah satu penari Febrian Saputra Dewa mengatakan, keterbatasan waktu menjadi tantangan utama dalam persiapan. Para penari harus menjaga stamina sekaligus menguasai materi dan pola lantai dalam sekitar 3 hari latihan.
4: Yang paling penting itu stamina banget ya, karena stamina itu sangat diperlukan karena kita latihan hanya singkat sekali, kurang lebih hanya 3 hari kemarin dari tanggal 8, 9, baru 2 hari dan 3 hari ini kita harus ngejar materi dan kejar pola lantai. Dan kita berangkat itu kan tanggal 12, jadi kan untuk persiapan di Purwokertonya aja itu udah tinggal berapa hari lagi dan sangat singkat. Nah itu yang perlu dibutuhkan itu stamina, konsentrasi, dan yang terutama fisik aja sih. Karena ini koreo baru, garapan baru, kita masih awam juga, nggak tahu tariannya seperti apa, dan kita harus digembleng sama koreografer dan pelatih-pelatih.
2: Selain Kelana Lengger, pertunjukan Banyumas juga akan memadukan tari Baladewa, yaitu tari Gagahan Putra. Kedua karya tersebut akan disajikan dalam satu rangkaian pertunjukan selama sekitar 5 menit. Rianto mengatakan, Banyumas mendapat kesempatan khusus menjadi satu-satunya kabupaten yang tampil dalam penutupan acara penurunan bendera. Ia berharap kesempatan tersebut dapat memperluas pengenalan budaya Banyumas sekaligus mendorong generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan kesenian tradisional. Sementara itu, Febrian mengaku bangga dapat menjadi bagian dari delegasi Banyumas. Ia berharap penampilan di Istana Negara dapat membuat budaya Banyumas semakin dikenal masyarakat luas dan tetap berkembang di tengah perubahan zaman. Kontingen Banyumas dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 12 Agustus 2026 untuk mengikuti rangkaian persiapan sebelum tampil pada upacara penurunan bendera 17 Agustus mendatang. Ilham Fali melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kami ajakkan untuk menyimak drama radio persembahan dari RRI Padang dengan judul Langkah Kecil Untuk Ibu.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun.
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya.
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya.
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah,
0: Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kami mohon maaf pendengar, untuk malam hari ini dialog kesehatan tidak bisa kami hadirkan karena Dr. Mufid berhalangan hadir. Beliau hari ini sedang sakit ya, jadi kita doakan semoga beliau lekas sembuh dan bisa mengisi kembali di dialog kesehatan minggu depan tentunya dengan tema-tema yang menarik. Baik pendengar, dan kita akan kembali hadirkan lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita juga akan segera hadirkan Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat serta Gapura Sunda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kumtau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayung sangatlah

Satu lagu dari ST12 dengan saat terakhir ya, sudah saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya pendengar. Dan tentunya kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya pendengar, sebanyak 70 siswa kelas 5 SD UMP ini mengikuti screening kebersihan kuku dan edukasi cuci tangan menggunakan sabun sebagai upaya mencegah infeksi cacingan ya. Dimana kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang digelar oleh Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dimana program ini juga melibatkan dosen dan mahasiswa. Selain memberikan edukasi mengenai penyakit cacingan ya, tim juga mengajak siswa mempraktikkan langsung perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari ya. Materi yang diberikan ini meliputi penyebab, kemudian cara penularan, dampaknya, hingga langkah-langkah pencegahan infeksi cacingan. Penyampaian ini dilakukan secara intens interaktif agar siswa juga lebih mudah memahami pentingnya menjaga kebersihan dini sejak usia dini. Dan setelah penyuluhan, tim melakukan screening kebersihan kuku secara serta wawancara menggunakan kuesioner untuk mengetahui kebiasaan siswa dalam menjaga kebersihan tangan dan kuku. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi dan praktik cuci tangan pakai sabun menggunakan 6 langkah yang benar. Dan dari hasil screening menunjukkan lebih dari separuh peserta telah memiliki kebersihan kuku yang baik. Dari 70 siswa yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak 38 siswa atau 54,3% masuk kategori baik, 12 siswa atau 17,1% berkategori cukup, sedangkan 20 siswa atau 28,6% masih berada pada kategori kurang. Dimana kegiatan ini tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan para siswa, tapi juga membentuk kebiasaan hidup bersih melalui praktik secara langsung ya. Dan tentunya peran sekolah, orang tua dan juga tenaga pendidik juga sangat penting untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat baik di lingkungan sekolah maupun di rumah ya. Tentunya dengan adanya program ini harapannya bisa menjadi edukasi ya, kebersihan diri secara dini yang bisa dilakukan berkelanjutan sehingga mampu menekan resiko infeksi cacingan sekaligus membangun budaya hidup bersih di kalangan anak usia sekolah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas menghimbau masyarakat memperhatikan kebersihan makanan dan air minum selama musim kemarau. Di mana langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya penyakit saluran pencernaan seperti diare maupun tifoid ya. Di mana selain menjaga daya tahan tubuh, masyarakat juga perlu memastikan air minum yang dikonsumsi benar-benar aman. Air minum sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup dan direbus hingga matang sebelum dikonsumsi ya. Selain itu, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar maupun sebelum mengolah makanan ini juga menjadi bagian penting ya dalam mencegah penularan penyakit yang berkaitan dengan kebersihan makanan dan air. Tentunya masyarakat diharapkan juga semakin bisa meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan makanan dan air minum selama musim kemarau ya, karena upaya sederhana ini dinilai sangat penting untuk membantu mencegah penyakit sekaligus menjaga kesehatan keluarga.

0: keberkahan. Rosatu RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Hujan adalah salah satu buku yang ditulis oleh Terelie. Seorang penulis dan akuntan di salah satu perusahaan. Keterampilannya dalam menulis sebuah novel membuat popularitas yang cukup besar di kalangan pembaca Indonesia. Buku ini menggambarkan bagaimana kehidupan pada tahun 2042. Hujan lebat terjadi setelah gunung meletus yang menyebabkan gempa bumi. Akibatnya, Lyle, seorang anak berusia 13 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya. Beruntung ia bertemu Esok, seorang anak berusia 15 tahun yang menolongnya dalam tragedi tersebut. Sejak saat itu, keduanya tak terpisahkan dan tinggal di pengungsian selama 1 tahun. Hingga akhirnya, pemerintah menutup pengungsian tersebut dan membuat mereka harus berpencar. Intensitas pertemuan mereka semakin sedikit. Terlebih karena Esok harus melanjutkan pendidikan di luar kota. Singkat cerita, pemerintah membuat proyek kapal luar angkasa yang dapat membawa penduduk bumi secara terbatas untuk menghindari bencana yang akan datang. Esok yang sudah menyiapkan 2 tiket harus merelakan salah satunya diberikan kepada Claudia, saudara perempuannya. Pada akhirnya, Lyle dan Esok tidak ikut dalam perjalanan luar angkasa itu dan memilih hidup bahagia bersama di bumi. Gaya penulisan Terelie dalam Hujan menggunakan bahasa yang ringan, mampu membuat pembaca memahami cerita. Penamaan tokoh dan imajinasi kreatif dalam buku ini menambahkan kesan bacaan yang apik bagi para penikmatnya. Hujan menjadi sukses besar di pasar sastra Indonesia dan mendapatkan perhatian dari para penikmat karya sastra. Buku ini pun menjadi perbincangan banyak kalangan karena ceritanya yang menarik dan tidak membuat pembaca jenuh. Hujan adalah buku dengan segudang nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup. Melalui Hujan, Terelie berhasil membangun kesan pilu serta haru bahwa kita harus tetap tegar di tengah terpaan badai dan yakin akan ada seseorang yang tulus membantu dan menguatkan. Demikian esensi buku Hujan, karya Terelie dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

0: Pulang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam, selamat datang di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Satu segmen yang selalu menghadirkan nuansa nostalgia ya. Apalagi kalau jam malam kayak gini udah mulai waktunya mungkin istirahat gitu ya. Sembari menikmati lagu-lagu yang bikin kangen sama seseorang atau sama momennya gitu ya. Karena di Ruang Rindu ini kita akan hadirkan lagu-lagu yang punya memori untuk Anda ya. Tentunya di era 2000-an, karena malam hari ini edisi lagu pop Indo era 2000-an ya. Jadi mungkin kenangannya di sekitar tahun-tahun 2000 kesini gitu ya. Oke, tadi juga udah dibuka dengan satu lagu yang cukup ikonik dari NAF ya, Bila Aku Pulang ya. Ini menjadi satu lagu yang kami hadirkan sebagai lagu pembuka di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita juga udah siapin segudang lagu-lagu nostalgia yang pastinya akan kami hadirkan sepanjang satu jam ke depan ya. Anda juga dapat bergabung bersama kami, request lagu favorit boleh banget, 0281632336, ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Kalau tadi sudah ada NAF, kali ini saya punya Tompi dengan Tak Pernah Setengah Hati.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya pendengar. Iya, itu tadi satu lagu dari Republik ya, Sandiwara Cinta, di mana ini lagu dirilis udah cukup lama ya. Berapa tahun nih? 14 tahun yang lalu. Itu kurang lebih tahun 2012 ya. Dan ini memang menjadi lagu yang awalnya dirilis sebagai single ya, tapi akhirnya masuk ke album studio keempat Republik ya, dengan judul yang sama, Sandiwara Cinta, yang dirilis di tahun 2014 ya. Dan memang lagu ini menjadi lagu melankolis yang paling sukses ya, yang melambungkan kembali nama Republik setelah sempat vakum dari industri musik selama beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Ya kalau bicara tentang Republik, ini kan band yang udah dibentuk kurang lebih di tahun 2004 ya kala itu ya. Dan banyak lagu-lagu yang memang ikonik di tahun itu ya. Hanya Ingin Kau Tahu, kemudian ada Selimut Tetangga, dan lain sebagainya. Pasti hampir gak ada yang gak punya lagu kenangan tentang Republik gitu ya. Jadi lagu-lagunya Republik ini hampir gak ada di gak ada di momen-momen orang ya. Pasti selalu ada gitu. Entah lagu yang melo, entah lagu yang ngebeat ya. Pasti selalu ada momen di balik lagu-lagunya Republik ya. Punya momen tersendiri ya di hidup orang gitu. Emang luar biasa ini Republik ya. Oke. Dan saya juga masih akan terus hadirkan lagu-lagu yang spesial kembali, dan nanti kita akan buka kesempatan bagi ada yang ingin bergabung bersama kami. Request lagu juga boleh ya, nanti kita akan buka kesempatannya, tapi sebelumnya akan kami hadirkan satu lagu yang cukup ngebeat dulu nih dari Funky Koprol dengan Cinta Suci.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Sembilan tiga poin. Rosado, channel informasi dan

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Salam malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan saya mau sapa dulu nih yang pengen bergabung di ruang rindu malam hari ini. Selamat malam ruang rindu.
3: Ruang rindu, memori lewat lagu.
2: Oke, halo Mama Reni, apa kabar?
3: Halo juga, gimana kabar?
2: Baik, alhamdulillah baik. Mama Reni gimana kabar?
3: Alhamdulillah, baik-baik ya? Saja.
2: Luar biasa, malam hari ini lagi pengen dengerin lagunya siapa ini Mama Reni?
3: Ada siapa aja.
2: Ada siapa aja?
3: Ada itu ya.
2: Ada lagunya
3: Republik.
2: Republiknya udah tadi. Ada Tinggal The Massive atau lagunya Padi atau mau lagunya Elemen.
3: Dukung aja deh semuanya ya.
2: Ikut aja. Oke. Okay.
3: Iya. Salamnya buat semuanya. Semoga kepada sehat selalu.
2: Amin.
3: Kebangetannya. Buat yang lagi tugas aja ya.
2: Okay.
3: Sehat selalu bareng keluarga.
2: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Reni udah bergabung malam hari ini ya. Oke okay, deh, di belakangnya apa nih? Di belakangnya Mama Reni ada siapa nih? Bu Asminah. Wah, assalamualaikum Mas Onik. Pengen lagunya Campur Sari, aduh gak bisa. Maaf ya Bu Asmina, karena ini lagu edisi pop ya, jadi gak bisa diputerin lagu Campur Sari ya. Oke deh, kita ke lagu The Massive dulu nih, Jangan Pergi ya, kayak aku, karena saya juga masih belum pergi ya, masih akan temani Anda hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori ruang lewat lagu, rindu. Lewat lagu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, sayang sekali ruang rindu malam hari ini harus segera kami akhiri karena selepas ini kami akan segera hadirkan segmen Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat dan insya Allah kita akan hadirkan kembali ruang rindu setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan edisi yang berbeda-beda ya. Lagu terakhir kami hadirkan Elemen dengan Maaf dari Surga.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
4: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
5: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
4: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
6: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
7: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
4: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang dari Sarang Acaga Pura Sunda di RRI Purwokerto. Semangat Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dina wengi ieu sonten ieu Salasa kaping 11 Agustus 2026. Alhamdulillah Kang Acong tiasa nepangan dulu di lembur. Baraya dari kota tina payek-payek leungeun pantayan-tayan tangan sanaos di Jomantara. Tah dina wengi ieu biasa Kang Acong disarangan kunu ganteng anu kasep cara sunannya eta. Mas Oni, assalamualaikum Mas Oni, kumadamang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mang Acong. Mang Acong kumaha damang Mang
0: Acong? Alhamdulillah Mas Oni, pasti dipasihan sehat waras gerigas ge Mas Oni.
1: Alhamdulillah.
0: Tiasa sasarangan deui ya Mas Oni dina acara anu sami nyaeta Gapura Sunda anu diaturkeun di RRI Prokerto.
1: Mohon.
0: Tah sami ngon urang teh papisah Mas Oniknya.
1: Mohon.
0: Tos teu karaos ayeuna tiasa sasarangan deui.
1: Alhamdulillah
0: dina acara anu sami nyaeta dina wengi ieu anu bade diaturkeun tina versi degungnya Mas Onik.
1: Mohon Mang,
0: degung. Mangga kepala mitra atau diantos karena telepon sarang WA-na mangga Mas Onik disebatkeun.
1: Mohon Mang.
0: Mohon.
1: Ya, ini WA-nya di 0811-254-0911 atau teleponnya di 0281-632-336.
0: Nah, mangga parantos diaturkeun, disebatkeun ku Mas Onik kantun kring lik katawa WA voice note nya Mas Onik.
1: Mohon Mang.
0: Bade naon bae mangga ditampi ku Kang Ajong sarang Mas Onik.
1: Mohon.
0: Tarupir.
1: Degung ya,
0: wah mohon degung.
1: Mohon.
0: Nah, naon Mas Onik laguna teh? Nyaeta hiji parahyangan nya, matak naon kalangkang tonggeret di kantun tugas tonggeret sareng tong tolang nangka cincang keling sareng
1: nu
0: pangantenan. Tah mangga kantun milih palamitra teras kring telepon kana nomor anu bieu disebatkeun ku Mas Onik. Mangga palamitra tah ayeuna versi degung.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi deui anu karasep anu gararanteng.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya
1: Teh Reninya.
0: Alhamdulillah.
2: Sarang Mamah Reni anu kahiji.
1: Mohon.
2: Bilih kapiheulaan batur.
0: Tah kitu. Kumaha damang Mamah Reni didinya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saenya nuhun ari damang mah. Tah kitu tiasa patepang di sanaos di Jomantara.
2: Mohon tah kitu nya.
0: Mohon.
2: Wilujeng tarepang deui.
0: Mohon kitu.
2: Mudah-mudahan cing sarehat sadayana.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Nyapi kemerdekaan.
0: Tah kitu.
2: Merdeka.
0: Semangat ya Mama Reni.
2: Iya. Harus semangat.
0: Tah kitu menyambut
2: sehat ya.
0: Mohon.
2: Apalagi sehat happy banyak uang.
0: Pokok nama.
1: Impian semua.
0: Teu hilap.
2: Laguna.
1: Naon.
2: Tadi tanu kahiji teh naon?
0: Parahyangan.
2: Ah, tah itunya.
0: Mohon,
2: parahyangan.
0: Mangga.
2: Kintun salamna.
0: Kang
2: sadayana.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan cara rehat sapa.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin mah Kang anu karasepnya.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan cara rehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Keluarga.
0: Mohon. Amin.
2: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni di mana di Cilacapnya Mas Onik?
1: Mohon, Mang.
0: Singkat pada cepat tepat. Hatur nuhun ka Mama Reni di Cilacap. Salajengna mangga ditambi deui Mas Onik.
1: Wilujeng wengi. Halo.
3: Wilujeng wengi.
0: Nih. Alhamdulillah. Teh sekar damang teh.
3: Alhamdulillah
0: damangnya saya nuhun. Gitu kan.
3: Tos rapi.
0: Gitu. Sing penting cenggal sehat waras gerigas teh.
3: Amin.
0: Hoyong lagu naon teh?
3: Dalam.
0: Lagu hoyong naon?
3: Kawisan wae.
0: Kantun milih kelangkang matak naon? Tong tolang nangka di kantun tugas tong ngeret cincang keling nu pangantenan sarang parahyangan.
3: Tong tolang nangka.
0: Tong tolang nangka kantun dikirimkan Kang Osat teh.
3: Kuncinya kuncinya.
0: Mohon.
1: Mohon.
3: Mangga tong tetep
0: tong. Ah, turun.
3: Mang
0: Atunun. Terus?
3: Ayo ge. Mang Faizin.
0: Mohon.
3: Ayo ge.
0: Jadi.
3: Mak Enda.
0: Mohon.
3: Ayo Mak Ica. Petasari. Ada Mang Jaya.
0: Mohon.
3: Mulinga. Wasa Kotak LA.
0: Terus?
3: Terang ge. Pak Ade. Terang ge.
0: Sade. Mohon. Mohon mangate atau nuhun. Kulan nuhun. Atur nuhun. Mohon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sekar disemburut mugi-mugi enggak sehat.
1: Amin.
0: Nah, kayak lagu nanti diputar kenyata. Tos, iya non gentoran gitu.
1: Oh.
0: Ayah ya, ayah Mas Sonik.
1: Dereng ayah mang.
0: Oh dereng ayah. Te acan ayah cenah ta itu ayah nama orang kenal lagu helanya Mas Soniknya. Oh, ta lagu nate para yang ta tampil deh ayah nolah buat hawa tos. So, mana?
4: Halo.
1: Wilu jengoni.
4: Wangi Mang Acong sama Mas Oni.
0: Wih lo jauh wangi deh. Sarang saya di mana?
4: Santa Risa di sini.
0: Badarisa kumaha damang.
4: Alhamdulillah Mang Acong saya.
0: Alhamdulillah menitah selami nambah deh lebat.
4: Jadi masuk.
0: Oh gitu. Oh yang lagu naon Mama
4: dan. Giliran malamnya malah.
0: Oh gitu. Tapi kan alhamdulillah dina wengi ieu tiasa lebetnya.
4: Belum sekarang belum tidur, masih ini gitu.
0: Nungguin hatur nuhun. Hoyong lagu naon Mama Darisa?
4: Kalangkang.
0: Kalangkang saha?
4: Iya Mas Onik.
0: Kalangkang saha?
4: Salamnya buat
0: Kango.
4: Optimis.
0: Mohon. Terus.
4: Mama Inde.
0: Mohon.
4: Mama Ade.
0: Laras.
4: Terus Pak Radin.
0: Mohon.
4: Pak Radin, Pak Petron.
0: Mohon.
4: Terus.
0: Sade.
4: Mama Wati.
0: Mama Wati.
4: Barangkali masih manik.
0: Mohon, biasa manik nama dari saya. Sade.
4: Spesialnya buat Mang Herdi.
0: Mas Di, Herdi Mas Herdi, Herdi. Mohon, Mangga. Ta Mas Herdi.
4: Amin.
0: Amun.
4: Laras, Papa Izin.
0: Papa Izin, Laras.
4: Anto.
0: Laras.
4: Buat semuanya saja, Mangga.
0: Oh, Mangga, Mangga, Mada Disa. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Darisa, Mas Sonik. Ta tuh ya nah, orang kenal lagunya Mas Ani
1: banget.
0: Nah tanah-tanah no disungkan ku Mama Reni. Nyata parhiangan mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangkeun.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: 93.1 Pro 1 Channel

0: ka parantos katurkeun anu kahiji nyaeta parayangan diteraskeun tong tolang nangka duh karaos raos nama sonik ngarengkeneh sakedap bieu teh nya. Tah mugi katambi kalayan kabingahan anu parantos nyaeta nyata Mama Reni sareng Teh Sekar.
1: Iya mah.
0: Mohon dina versi jenon degung de Mas Raosen upami gongibing santai, joget santai cara nanek degung. Biasa diresapi dinikmati sareng non lagu-lagu teh lembut tak gitu. Nah versi degung Mas Sonik. Nah, mungkin-mungkin katami kalayan kabingahannya dina degung ya khusus di nah acara Gapura Sunda ya Mas
1: Sonik.
0: Salian di luar Gapura Sunda tak ya versi degung ya Mas Sonik. Aya khusus di Gapura Sunda tak hebat Gapura Sunda teh aya degung, aya pop, aya jaipongan. Nah, gitu.
1: Iya, kita juga masih buka kesempatan nih.
0: Nah, mohon mangga
1: 0281632336 atau juga melalui WhatsApp di 0811254 0911 ya.
0: Mohon mangga.
1: Ya, lagi pengen gabung silakan, kita masih buka kesempatan ya.
0: Saha waenya Mas Sonik? Iya. Di mana wae? Bebas bade bahasa Jawa mangga, bahasa Indonesia mangga, pomo di Sunda.
1: Mohon mang, sok mangga ya. Kita masih ada banyak lagu ya mang ya,
0: mohon, yang belum diputer ya. Masih sur Mas Sonik ya. Kantun milih palamitra lahu lagu hoyong naon di kantun tugas tonggeret cing cangling nu pangantenan bade tong tolang nangka atasnya biar teh.
1: Tadi ya mang.
0: Mohon lah patak naon tah. Kantun milih palamitra kanu nembe anu disebatkan ku Kang Cong sareng ku Mas Sonik.
1: Mohon
0: mah. Memang Mas Sonik dina di sasi ayeuna nya lebet tengahna bulan Agustus Mas Sonik.
1: Ah iya mah.
0: Nah, di mana-mana biasana bulan Agustus Mas Sonik di kelurahan RW RT itu ngayakeun kegiatan.
1: Ah bener mah.
0: Kegiatan menyambut HUT RI ke-81 ngerasa bunga. Senang Mas Sonik naon urang tos merdeka. Ah, iya, iya. Sehingga disambut ku lomba-lomba. Ah. Nah, paling lucu Mas Sonik ya palaman Kang Acongnya nekso umpama di lingkungan Kang Acong RT Kang Acong ngayakeun ieu teh lomba teh bocil-bocil Mas Sonik, bocah cilik teh. Sing 5 tahun genep teh kan lucu-lucu Mas Sonik. Umpama nabok ieu naon cai nabok
1: iya,
0: air.
1: Iya.
0: Cuman baca lucu akhirnya lawan sing dihantam ku gede boga.
1: Bukan airnya malah lawannya.
0: Lawan gitu eta Mas Anik tampil lah aya nu lebet.
1: Wilujeng wengi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya di mana? Tekokan kumaha teh?
2: Damang aja.
0: Alhamdulillah saya kumaha teh kokom damang.
2: Alhamdulillah.
0: Menilawas.

0: Alhamdulillah.
1: Yeah. Oh, oh nih, ya lama banget ini. Baru gabung lagi Teh Kokom.
0: Mohon. Aduh, dah.
2: Tak gitu. Kada redek, ulah kada redek atau ceklan. Pantok sarang iya ta. Nah. Sarang palang dada. Mama Renita nuju ninggalkan mesem-mesem. Gera taros kata Mama Reni nuju mesem. Mohon ninggal Teh Kokom coro-codon deg-degan. Yang lagu naon Teh Kokom?
0: Hoyong eta di kantun tugas.
2: Ih, ulah sok gitu hoyong di kantun tugas kuduna ge rukun malah hoyong di kantun tugas. Kumaha Teh Kokom, Teh Kokom?
0: Kan eta kakung kuno di zaman berjuang.
2: Oh gitu.
0: Mohon para isi dari kantun tugas.
2: Leres tah kitu. Mohon leres, leres. Mohon. Satianya teh ngantosan caroge di medan perang tah kitu. Tah eta anu kedah dicarios kada atos paratos seueur teh nuju ngaku cenah caran.
0: Ya Allah ya Rabbi.
2: Subhanallah. Gitu. Dan Teh Kokom abdi ge upami wengi teu tiasa tuang numpa siang teu tiasa tidur kayak mutan Teh Kokom.
0: Ya oh, ndak upami wengi mah opo tuang di mana. Kok siang atuh bobok kumaha
2: di rama. Ih, dedek ngertos.
0: Atuh cuma pun pintar sakolana oge mayar atuh dulu.
2: Tah gitu. Kang saha salam-salamna teh?
0: Mohon nya supaya panjenengan
2: aatang mohon. Atuh nuhun. Amin. Mohon Mas Sonik.
0: Mohon moga bisa cepat tawas di panjang dunia setelah di agen milik.
2: Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin amin amin.
0: Mohon atuh teh kantun anu parantikal lebet da eusi teh nembe cetreng ieu teh.
2: Oh gitu.
0: Haturan salam atuh salam dulu jeung
2: nya. Atuh nuhun.
0: Purwokerto di Banyumas di Banjar.
2: Mohon.
0: Nah, pokoknya mah Indonesia
2: ini. Mohon, mohon Teh Kokom, mohon tak itu.
0: Mohon. Utami nama kanggo para pejuang anu parantos gugur di medan tempur.
2: Tak itu.
0: Berlayar di medan
2: laga. Mohon.
0: Mati di medan jurit. Mugia segala kasayana anak mempertahankan dan pertiwi teh sing ditetapkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Mohon.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Teh Kokom. Mohon.
0: Rupi namun sakit tuh.
2: Mangga, mangga teh.
0: Rupi
2: ya sakit tuh. Sakit tuh. Sakit tuh. Sakit tuh. Sakit tuh. Mangga, mangga Teh Kokom. Mohon, mangga. Amin, nuhun. Mohon. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta Teh Kokom teh pendengar setia Mas Sonik nembe lebet di hatu nuhun Teh Kokom tawarantos lebet mugi-mugi sehat salaminanya Teh Kokom. Tiasa naon aktif. Aktif deh di acara Gapura Sunda. Terus naon Mas Sonik pendengar rencana kelengiten. Lengiten secara cara Jawa kelangan
3: Mas. Iya mah
2: tak gitu. Oh yang nate lagu nate di kantun tugas Teh Kokom teh ta. Terus saya lebet lewat acan Mas Sonik.
3: Belum ada Mas.
2: Oh belum ada. Ta mohon atuh aya nama kana lagu bae terusnya Mas Sonik.
3: Mohon.
2: Anu disungkeun ku Teh Kokomnya eta di kantun tugas mah teh wilujeng wengi wilujeng
3: di kalangkang dulu kayaknya.
2: Oh kalangkang mohon nggo badarisa hapunten badarisa pangapunten ge. Nah di puterna ayeuna kalangkangna badarisa mah wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh.

0: anu barantos keputurkeun nyaeta di kantun tugas anu disebut ku Teh Kokom di Cilacap Painten.
1: Mohon.
0: Tah tuh Mas Soni kurang lajengkeun kana WA nya. Iya aya WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Kang Acong sareng Mas Onik, ya, Kang Niswan di Karben. Wee. Nah, Karben terang teh Mas Onik?
1: Karang benda.
0: Dah, laras gini pintar. Di Karben kirim salam buat semua pendengar Trip Purwokerto dan teman-temanku lagi pada kumpul, lagi pada lesehan, lagi pada guyonan. Nah, buat Kang Acong terima kasih, semangat terus di dalam acara Gapura Sunda. Terima kasih dari Kang Niswan di Karben Karang Benda. Tak itu Mas Sonik nyunggeun lagu. Nah, kercumanya salam, salam kalau teman-teman rerencangan anak. Tak itu. Cobi Mas Sonik dibuka deh ayat te.
1: Silakan buat yang pengen ikutan gabung satu penelpon terakhir ya.
0: Karena iya, waktu senanya.
1: gitu. Silakan 0281632336 ya. Kita beri satu kesempatan lagi. Kalau nggak ada mungkin kita nanti akan ke lagu ya Mang ya. Ya.
0: Mohon karena lagu. Mohon.
1: Iya, jadi kalau mungkin ini enggak ada mungkin bisa langsung lagu
0: langsung aja. Langsung bae nya. Sonik nyaeta laguna teh cingcangkelingnya. Mohon Kang Okang Nison sareng sadayana wae di mana wae ayana mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangkeun.

0: Ta parantos katur kencing cangkling Mas Soni krawasan versi nate dina versi gairah sarang semangat. Ta Mas Soni Kang Acang badai nyalaman mumpung emutan. Yep, nyata pendengar anu setia nyata. Mas Leman di Pejaten Ledug ta Mas Leman wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun. Iya teh cenah Mas Soni setiap acara gapura Sunda sok ngadangukeun. Namun sayangna nyana teh teu sempet WA atawa napi telepon tapi pendengar setia kada ieu nampak pamijen teh ta Pak Salimun. Pak Salimun sareng Mas Leman hampir sami. Sareng kasadayana we di mana we ayana nya Mas Sonik. Tetiasa disebatkeun margi ya Kang Acang percantan pendengar setia gapura Sunda mesti nuju ngadangukeun walaupun teu sempat we telepon oge. Tar rupinanya Mas Sonik lagu aman acara gapura Sunda karena waktosna tos nyekapkan deui. Acara gapura Sunda teu nindian deuleum sieun urang tuna di hanjuang siang para ginyongkot ningalkeun mangsa datang insyaallah dina pa naon waktos payun mingon pajang tiasa petapang di sarang acara gapura Sunda nyong kenapun dan pabila caryosan pondok nyawa panjang juga tekang acong kepala mitra ngatur kenun kanu para telepon wa anu ngandang wakun oge tarupina sakit tekang acong leo rupina lagu nu tarainya eta pengantinannya Mas Sonik
1: lagunya kayaknya enggak bisa diputar mang
0: mohon cekap waktu sakia nyaung ka diapunten teh Kang Acang sakia akhir kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu lagu yang emang cukup melo ya, dari Enau featuring Ali Lesmana dengan Sesi Potret ya. Ini memang kakak beradik yang kompak sekali. Emang kalau kakak beradik punya hobi yang sama ya, terus juga punya bakat yang sama, dan punya kreativitas yang mirip-mirip gitu ya, ini pasti akan menjadi kolaborasi yang epic ya. Saya kayak ini nih, Enau sama Ali Lesmana dengan Sesi Potret. Baik, tentunya pendengar, di malam hari ini saya juga masih akan terus temani Anda dengan sekarang kayak informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya ya. Hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, Kotingan Penari Kabupaten Banyumas ya tengah mempersiapkan penampilan tari Kelana Lengger untuk upacara penurunan bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2026 esok nih pendengar. Di mana karya tari tersebut disiapkan khusus untuk menampilkan identitas budaya Banyumas dalam agenda kenegaraan ya. Koreografer sekaligus pelatih kontingen Banyumas Rianto ini mengatakan bahwa Kelana Lengger menggambarkan perjalanan kesenian lengger dari masa ke masa, dan menurutnya karya tersebut memadukan unsur lengger, bancaran, serta ebek atau kuda kepang. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya mengenalkan kesenian Banyumas kepada generasi muda. Dan Rianto juga menjelaskan karya tersebut tetap mempertahankan karakter asli kesenian Banyumasan, dan hal itu terlihat dari penggunaan gerakan lengger dan ebek serta gerakan pasangan hingga ciri khas Banyumasan seperti ngerayung ya. Dan unsur tradisi juga diperkuat melalui kostum, kemudian musik calung serta lirik yang mengangkat identitas Banyumas. Persiapan penampilan dilakukan secara dalam waktu yang relatif singkat ya, di mana proses seleksi penari berlangsung pada 6 dan 7 Agustus 2026. Setelah itu, para penari langsung menjalani latihan untuk mengejar materi koreografi dan pola lantai sebelum keberangkatan menuju Jakarta pada 12 Agustus 2026. Di mana keterbatasan waktu menjadi tantangan tersendiri karena para penari harus menguasai karya baru dalam waktu yang singkat. Namun seluruh penari dipilih dari berbagai sanggar dan sekolah seni di Kabupaten Banyumas. Kontingen Banyumas menyiapkan sekitar 100 penari dengan rentang usia 15 hingga 25 tahun. Dan secara keseluruhan anggota kontingen mencapai sekitar 120 orang yang terdiri atas penari, pelatih dan juga official. Iya, tentunya banyak yang bangga ya mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari delegasi Banyumas, di mana kesempatan ini menjadi pengalaman pertama mereka tampil di Istana Negara setelah sebelumnya belum berkesempatan ya mengikuti penampilan serupa. Dan Rianto juga berharap penampilan di Istana Negara dapat menjadi momentum untuk memperluas pengenalan budaya Banyumas, khususnya kepada generasi muda. Ia juga berharap semakin banyak generasi muda yang mau mempelajari dan mengembangkan kesenian tradisional Banyumasan. Dan kontingen Banyumas dijadwalkan akan berangkat ke Jakarta pada 12 Agustus 2026 untuk mengikuti rangkaian persiapan sebelum tampil dalam upacara penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya, sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong, ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
2: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
1: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
2: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
1: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
2: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
1: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa?"
2: "Kenapa, Anissa?"
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
1: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
2: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini. Selasa 11 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 76 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini di edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, tentunya bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si., yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai tanda-tanda orang diajak berzina lalu menolak karena takut kepada Allah. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan atensi dengar anda. Kami tunggu di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, keimanan seseorang diuji saat berhadapan dengan maksiat. Ketika bisikan dosa datang, godaan itu terasa sangat kuat. Namun ada orang yang mampu menolaknya. Rasa takut kepada Allah menjadi benteng utama. Mereka memilih pergi demi menjaga kehormatan diri. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema tanda orang diajak berzina lalu menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap teguh ini lahir dari ketakwaan yang mendalam. Keberanian berkata tidak menjadi bukti cinta kepada Sang Pencipta. Menjaga diri dari perbuatan keji membawa ketenangan jiwa. Baik, mendengar Pro 1, kita langsung akan sapa Ustazah kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri dan Mbak Citra ya?
0: Iya. Ciput. Iya. Alhamdulillah.
2: Ini
0: baik.
2: Saya agak batuk nih.
0: Iya, sama Ustazah saya juga agak batuk nih.
2: Banyak debu apa ya, karena enggak pernah enggak
0: lama hujan, betul.
1: Dingin juga nggih Us nggih. Cuacanya lagi nggih.
2: Iya, iya.
1: Ya, mudah-mudahan.
2: Semoga para pendengarnya ada di rumah sehat-sehat lah ya.
0: Amin.
1: Nggih. Ustazah, pagi hari ini temanya adalah tanda orang diajak berzina lalu menolak karena takut kepada Allah, ya Us?
2: Iya, ini kan lanjutan dari 7 golongan orang. Saya kupas satu persatu ya tentang karakter-karakter mereka, mengapa mereka berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya.
1: Baik, saya persilakan Ustazah, durasi maksimal 10 menit untuk menyampaikan mukadimah.
2: Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa hulul uqdata milisani yafqau qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal. Amma ba'du. Para pendengar RRI dan yang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita di Rabu pagi RRI Purwokerto. Insyaallah kita masih melanjutkan tentang 7 golongan orang yang berhak mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri ya tentang takutnya kepada Allah itu yang membentengi atau menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Salah satunya adalah itu. Sebelumnya marilah kita sampaikan salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Putri di prolog kajiannya kita pada kesempatan pagi hari ini, salah satu ayat yang dirujuk oleh orang-orang yang merasa takut kepada Allah itu adalah dalam surat Al-Alaq ayat 14 ya, paling tidak salah satunya itu. Karena sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu begitu mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, surat Al-Alaq ayat 14 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'lam bi'annallaha yara." Atau kalau misalnya di dalam surat Qaf ya ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamilah yang sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami, kedekatan kami dengan makhluk itu lebih dekat daripada urat leher. Ini menunjukkan bahwa Allah itu begitu dekat sehingga orang-orang yang merasakan tentang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berhak atau katakanlah mendapatkan apa yang ingin didapatkan yaitu naungan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ya dinginnya atau katakanlah terhindar dari siksa api neraka. Karena orang yang benar-benar takut kepada Allah itu sadar bahwa Allah Maha melihat apa yang dilakukan baik dalam keadaan terang-terangan maupun tersembunyi. Kemudian yang kedua adalah mereka benar-benar menjaga pandangan ya dalam surat An-Nur ayat 30 ya dan 31 ya. Kalau ayat 30-nya ditujukan kepada laki-laki ya ayatnya lumayan pendek. Di sana Allah berfirman ulil mu'minina yahdu min absorihim wa yahwadu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian ayat 31-nya ini dikhususkan untuk perempuan dengan ayat yang cukup panjang. Tetapi saya ambil potongannya saja. Wa qulil mu'minati yahdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat atau kecuali yang biasa tampak dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, ini adalah salah satu cara agar terhindar dari maksiat yang dimulai dari menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan di sini adalah untuk menghindarkan dari kekotoran mata karena melihat sesuatu yang mendatangkan kemaksiatan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga ya mengapa orang yang takut kepada Allah ya berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendekati zina. Nah, Allah tidak melarang berzina itu sendiri. Awalnya maksudnya, tetapi melarang segala jalan yang mendekatkan kepada zina. Artinya apa? Yang mendekati zina saja itu dilarang, apalagi perbuatannya kayak gitu kan. Nah, hal ini Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang paling buruk, wa sa'a sabila. Sehingga orang yang takut kepada Allah bukan hanya menghindari zina itu sendiri tetapi juga menjauhi khalwat, rayuan, sentuhan, komunikasi yang mengarah kepada syahwat dan berbagai pintu yang dapat mengantarkan kepadanya. Dan yang keempat ya para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto mereka itu adalah orang yang menahan nafsu ya karena takut kepada Allah. Nah, Allah juga menjelaskan tentang hal itu dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya atau tempat tinggalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika dalam hadis itu disebutkan ini akhafullah. Jadi penolakannya dengan mana mengatakan bahwa sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini bukan berarti dia tidak mempunyai keinginan. Ya sebenarnya mempunyai keinginan. Tetapi walaupun ada kesempatan untuk melakukannya ya. bahkan yang mengajaknya itu memiliki kedudukan dan mempunyai kecantikan atau ketampanan, namun ia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini dicontohkan dalam surat Yusuf ya, yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam itu sendiri ketika beliau digoda oleh istri dari pembesar istana kerajaan Mesir. Dan hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 23. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu dhalimun." Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Jadi perbuatan maksiat itu, atau yang dalam hal ini adalah perbuatan zina, itu adalah merupakan perbuatan zalim yang mengakibatkan pelakunya tidak akan beruntung. Maka dari itu ketika sebuah rumah tangga lah, katakanlah salah seorang pasangannya misalnya melakukan katakanlah perselingkuhan, terus tiba-tiba katakanlah rizkinya disempitkan oleh Allah, ini ada hubungannya dengan ayat ini. Di ujung ayat 23 surat Yusuf Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung, karena ayat 23 ini berkaitan dengan godaan perempuan yang berkedudukan yang dilakukannya kepada Yusuf alaihissalam pada waktu itu. Nah, ketika Yusuf atau Nabi Yusuf itu digoda ya oleh perempuan yang berkedudukan, ini juga Allah masih melanjutkan ayatnya, tetapi di ayat 33 ya, dalam ayat tersebut Yusuf lebih memilih ini, lebih memilih penjara ya ini. Qala rabbi sijni, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilahi wa ila tasrif ani kaidahun. Ya, jadi dia Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung kepada mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Nah, ini jadi ini merupakan sebuah penolakan dari orang yang betul-betul hatinya sudah diliputi oleh rasa takut kepada Allah yang lebih tinggi lah. Nah, jadi ketika kalimatnya berbunyi wa ila tasrif ani kaidahunna ashabu ilahina wa aku minal jahilin. Jadi kalau aku mengikuti ajakan tersebut, maka aku adalah akan termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, ini. Nah, kemudian hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sangat utama yang dimiliki oleh seorang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Jadi intinya bahwa ketika ada kesempatan orang untuk melakukan kemaksiatan, kemudian ada godaan, waktunya juga memungkinkan, tetapi dia tetap mengatakan ini ahwullah, ya sesungguhnya aku takut kepada Allah, maka inilah tingkat keutamaan dari akhlak seorang yang berhak untuk mendapatkan lowongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak Citra dan Mbak Putri untuk prolog kajian saya pada kesempatan pagi hari ini.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung ya bersama kami, monggo silakan atensi dengar Anda, kami tunggu di 6323336 atau bisa juga melalui WA ya di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya, Ustazah, ini mengapa desakan medsos dan gaya hidup modern ini yang pada akhirnya membuat batas interaksi lawan jenis ini makin kabur nggih Us, sampai mungkin mempermudah dari tentang godaan zina itu sendiri Us.
2: Iya. Ya, memang faktanya demikian. Artinya bukan berarti bahwa fakta itu kemudian menjadi sebuah pembenaran ya. Maka yang kita seharusnya menjadikan pedoman atau kita jadikan itu sebagai pedoman adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu intinya ketika kita berbicara tentang bagaimana sesungguhnya perempuan itu seharusnya apa namanya berpenampilan lah katakanlah seperti itu ya. Maka diantaranya adalah misalnya dalam surat Al-Ahzab itu kan waqorna fi buyutikunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula misalnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya pada hakikatnya ya perempuan itu sebaiknya itu tinggal di rumah. Nah, itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 waqorna fi buyutikin fi buyutikunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Yang maknanya adalah kalau seandainya perempuan itu keluar rumah, maka hendaklah semaksimal mungkin tidak berpenampilan yang sengaja untuk menarik perhatian lawan jenis, intinya seperti itu. Jadi ayat ini bukan berarti melarang perempuan keluar dari rumah gitu, bukan. Karena memang secara umum perempuan ya dengan segala daya tariknya ya bagi laki-laki yang tertarik oleh karenanya, maka dia itu adalah sesuatu yang menarik. Kadang ada orang yang tertarik karena kecerdasan perempuan itu pada saat dia mungkin presentasi ya di suatu apa media gitu atau apalah pokoknya. Walaupun mungkin orangnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak dandan, tapi karena dia pintar, dia cerdas, terus jadi menarik misalnya seperti itu. Itu juga akan menjadi daya tarik sendiri. Tetapi apabila katakanlah dari segi yang lainnya misalnya, misalnya perempuan itu sudah cantik tetapi dia katakanlah misalnya dia harus berdandan karena suatu katakanlah suatu tugas misalnya, maka upayakan dandanan itu adalah dandanan yang memang hanya sekedar diperlukan karena sebuah kebutuhan kerja, tetapi tidak untuk yang menarik perhatian katakanlah teman-teman kantornya katakanlah seperti itu. Karena memang ini yang sangat biasa sekali. Kalaulah misalnya perempuan itu harus berada di ruangan bersama dengan laki-laki yang lain misalnya, hal itu tetap harus kita jaga ya dari perbuatan ikhtilat. Kalau kita pahami kalimat ikhtilat atau kata ikhtilat itu adalah munculnya perasaan yang mengganggu ya, yang mengganggu dalam hal ini ya jadi memikirkan tentang oh dia cantik sekali, oh dia ganteng sekali misalnya, terus kemudian membuat apa namanya hawa nafsunya itu katakanlah terbangkitkan misalnya. Nah, karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa lepas dari zina ya, karena ini apa namanya dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak lepas dari zina gitu kan, zinanya mata melihat, zinanya hati memikirkan ya, zinanya tangan memegang, zinanya kaki adalah melangkah lah seperti itu. Dan ini hadisnya cukup kuat ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. Intinya lisan itu juga berbicara, sedangkan kemaluannya adalah yang membenarkan atau mendustakan. Intinya seperti itu. Nah, kalau kemudian katakanlah pikiran-pikiran yang mungkin muncul ya disebabkan karena melihat teman sejawatnya kayak gitu, kemudian menjadi ada obrolan yang sifatnya pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, itu sangat berpotensi untuk berlanjut kepada perzinahan itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan ikhtilat. Nah, tetapi tidak semua orang yang berada dalam satu tempat ya antara laki-laki dan perempuan itu ikhtilat. Tidak selalu seperti itu. Nah, contoh misalnya apa? Orang yang berada di dalam bis misalnya, bis umum ya dalam hal ini, atau kereta lah. Ya, tetapi yang mungkin untuk bisa di ini kan adalah di bis umum misalnya. Kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Apakah itu dinamakan ikhtilat? Secara bahasa iya, tetapi secara makna tidak. Karena orang yang berada di bis itu ya sedang naik bis, tidak sedang menginginkan sesuatu kayak gitu, menginginkan sesuatu dari lawan jenis yang dilihat di dalam bis tersebut. Nah, intinya seperti itu, kita harus bisa membedakan ikhtilat secara maknawi atau dengan ikhtilat secara bahasa seperti itu. Jadi yang perlu kita rujuk ya Mbak Putri dan Mbak Citra adalah tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 33 surat Al-Ahzab. Waqorna fi buyutikunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan perempuan-perempuan yang mau tinggal di rumah. Tetapi ketika pergi, maka janganlah bersolek sebagaimana bersoleknya orang jahiliyah jahiliyah pada zaman dahulu. Dalam kajian yang saya baca tentang orang jahiliyah yang bersolek pada zaman dulu itu bagaimana? Mereka menggunakan parfum yang semerbak sehingga laki-laki yang dilewatinya itu kemudian mencium baunya yang semerbak tersebut yang mengakibatkan laki-laki itu terganggu. Nah, perlu saya sampaikan ya dalam kesempatan ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa ma'adzara, jadi sesuatu yang paling mendatangkan madorot

0: itu ya, itu menjadikan suami itu apa ketutup gitu loh, ketutup akal sehatnya. Maka ketika katakanlah terjadi dalam sebuah rumah tangga ada perselingkuhan gitu, potensinya itu adalah terlepas dari suaminya memang tidak bisa menahan nafsunya, itu juga ada penyebabnya, di antaranya adalah ketika seorang istri sering menolak misalnya seperti itu. Nah, tentunya ini adalah sifatnya kasuistis dan tidak bisa digeneralisir, tetapi kita bisa katakanlah mengatakan bahwa itu menjadi salah satu bagian dari sebab-sebabnya. Demikian sebagai, ya ini agak panjang ya jawabannya.
1: Baik.
0: Tapi intinya seperti itu Mbak
1: Baik.
0: Putri.
1: Baik, terima kasih. Ini sepertinya sudah ada yang langsung mau bergabung melalui line telepon. Kita terima dulu nggak, Us? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, di mana ini?
2: Dari Pak Tuslam Landing sama Gede.
1: Iya, Pak Tuslam, monggo.
2: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, saya tanyakan, ini Nabi Yusuf waktu digoda perempuan tidak mau, dan dia lebih baik masuk penjara. Tapi kemudian dia menikah dengan perempuan tersebut, ini memang di hatinya sebenarnya ada cinta apa bagaimana menurut Ustazah? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Secara umum malah ya, terima kasih ini Pak siapa di Somagede ya, Pak Tuslam di Somagede. Secara umum itu ada berita yang sifatnya Israiliyat ya, tentang apakah Nabi Yusuf kemudian akhirnya menikah dengan Zulaikha ya. Nah, kalau misalnya itu benar, memang di dalam ayatnya itu juga walakot hamabiha wahamabihi, jadi wahamati. Jadi intinya apa? Mereka itu sebenarnya apa? Saling jatuh cinta, ya saling jatuh cinta. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah gitu ya, itu dalam pokoknya di dalam surat ini, di dalam surat Yusuf lah itu yang membicarakan tentang kisah-kisah ini, tentang kisah antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Mereka itu sebenarnya mempunyai hasrat gitu loh. Tetapi kemudian ketika saya membaca di tafsirnya, pada saat itu Nabi Yusuf itu apa ya, melihat di dinding itu seperti gambaran bapaknya yang memperingatkan bahwa kamu jangan melakukan hal itu karena itu akan menjadikan kamu apa, terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, kemudian di dalam ayat tersebut juga disebutkan tentang bahwa mengapa ya Nabi Yusuf terhindar ya, terhindar dari perbuatan zina, terhindar dari perbuatan maksiat tersebut, karena beliau termasuk orang yang mukhlis ya, orang yang mukhlis atau orang yang ikhlas. Seperti itu. Nah, ini apa intinya, kalaulah misalnya berita tentang mereka itu menikah itu karena apa, pada hakikatnya mereka itu adalah saling saling mempunyai rasa. Seperti itu. Demikian yang bisa saya jawab ya tentang pertanyaan dari Pak Tuslam di Kanding Somagede.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya saya bacakan dari kolom komentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengapa yang bukan muhrim, misalnya ponakan, ipar disebut al-maut?
0: Oh iya, iya. Oke, tadi sambil menambahkan apa yang ditanyakan oleh Pak Tuslam ya, saya tadi belum menyebutkan nomor ayatnya. Nomor ayatnya itu adalah surat Yusuf ayat 24 ya. Setelah tadi di prolog kajian saya menyebutkan ayat 23. Jadi mereka itu walakot hamad biwa hamabiha, dan sesungguhnya perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepada dia. Nah, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Nah, tanda dari Tuhannya itu adalah tadi melihat ada isyarat dari ayah, sosok ayahnya yang memperingatkan seperti itu. Nah, kemudian innahu min ibadinal muhlasin. Nah, jadi mengapa Yusuf itu terhindar dari perbuatan zina? Karena Yusuf adalah orang yang ikhlas yang hanya menundukkan apa hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini tambahan ya. Nah, kemudian pertanyaan dari tadi ya pendengar ya, tentang apa namanya tadi, alhamu al maut ya, ipar itu adalah mautnya. Di sini maksudnya adalah ipar itu adalah hanya merupakan mahram sementara karena pernikahan. Misalnya apa, Mbak Putri dan Mbak Citra misalnya.

0: punya saudara atau kakak ya, kakak atau adik yang mempunyai suami ya. Maka suaminya itu, suami adiknya atau suami kakaknya itu hanyalah ini mahram sementara. Pada saat suami adik atau suami kakak Mbak Putri dan Mbak Citra itu katakanlah berpisah, nah itu bila itu sudah tidak mahram lagi. Oleh karena itu pada saat mereka masih menjadi mahram sementara, tidak boleh ada katakanlah pergaulan yang sangat dekat, kemudian saling pergi bareng dan sebagainya, hanya berdua saja dengan alasan toh ini kakak ipar saya atau ini adik ipar saya. Itu yang dimaksud, karena sangat berpotensi ya ketika dua orang laki-laki dan perempuan yang pada hakikatnya bukan mahram pada saat mereka tidak menikah karena menjadikan mahram karena pernikahan, maka itu akan menjadi datang ya. Datang yang ketiga adalah setan. Nah, intinya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah alhammu almaut itu merupakan warning lah, warning kepada kita bahwa terhadap katakanlah ipar jangan sampai kemudian seperti saudara kandung yang kemudian kemana-mana bareng, kemudian membuka aurat misalnya seperti itu. Jadi kepada ini mahram sementara atau kepada ipar kita juga tetap harus menutup aurat, tetap jilbaban kayak gitu kalau sedang bersama dengan dia, termasuk juga tidak berjabatan tangan kan seperti itu. Itu hakikatnya yang dari makna yang disebutkan alhammu almaut. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Iya. Baik, berikutnya ini kita baca dulu nggih Ustazah yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, ada budaya di Indonesia ketika akan menikah, sebelum hari akad menikah, pengantin perempuan itu diculik. Entah apa yang terjadi setelah diculik, masyarakat tidak tahu. Tapi ada juga budaya yang berkembang di masyarakat, itu ada pesta bujang. Pesta yang dilakukan melepas masa bujang atau lajang sebelum akad, dengan alasan besok akan nanti kan jadi pasangannya juga, seperti itu. Nah, ini mohon nasihatnya seperti apa nih Ustazah? Ini dari Pak Abdillah.
0: Iya, terima kasih Pak Abdillah untuk pertanyaannya. Jadi kita pedomani ajaran Islam ya, kita pedomani ajaran Islam. Artinya apa? Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam tentunya itu adalah adat istiadat yang harus dihilangkan, harus dihapuskan gitu. Kita harus merujuk kepada syariat Islam yang menjadi pedoman kita di dunia dan di akhirat lah insya Allah, dalam artian kita akan mendapatkan konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Maka dari yang ditanyakan oleh Pak Abdillah itu adalah termasuk budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ketika ayat 32 surat Al-Isra ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman la taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah sebuah perbuatan yang paling keji dan jalan yang paling buruk ya lah, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mendekatinya saja tidak boleh. Dan hubungan suami istri itu hanya diperbolehkan, artinya dihalalkan ketika mereka sudah menjadi suami istri yang sah, yang di apa di mana syarat dan rukun pernikahan itu kan ada wali, ada saksi, ada mahar dan ada pengantin seperti itu. Nah, ketika keempat hal tersebut atau syarat dan rukun pernikahan itu tidak terpenuhi, itu juga menjadi haram. Apalagi ini dilakukan sebelum nikah hanya dengan alasan karena apa? Toh besoknya akan menjadi suami istri. Siapa yang bisa menjamin sampai terjadinya akad nikah mereka masih ada? Kalau kemudian setelah melakukan perbuatan itu salah satunya meninggal, terus bagaimana? Kalau kemudian terjadi kehamilan, lalu kedudukan anak yang dilahirkan itu seperti apa? Ini namanya anak yang lahir di luar nikah kan pada akhirnya. Misal ini, maka dari itu syariat Islam sudah mengantisipasi jauh sebelum katakanlah budaya-budaya yang bertentangan dengan itu intinya harus dihapuskan. Makanya ketika Allah berfirman ya dalam ayat 170 insya Allah surat Al-Baqarah kan, Allah berfirman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'ala aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah apa? Al-Qur'an. Nah, ketika Al-Qur'an berbicara la taqrubu zina, nah berarti apa? Pernikahan itu adalah menghalalkan. dari perbuatan zina. Dengan perbuatan yang sama, nikah itu menjadi halal, sedangkan perbuatan itu ketika dilakukan di luar nikah itu menjadi perbuatan yang haram yang harus ditinggalkan, kan seperti itu. Ini persoalan yang apa ya seharusnya dipahami gitu. Bahkan sebenarnya menurut saya pun ya, ini sebelum kita berbicara tentang agama, masa sih budaya seperti itu kok ada gitu, dan itu menjadi satu hal yang biasa. Ini kan sebenarnya bertentangan hati dengan hati nurani. Saya nggak bisa menerima loh kalau ada budaya seperti itu. Maksudnya belum menjadi sah, itu belum sah menjadi suami istri sudah tidur bareng kayak gitu tuh gimana gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi pedomannya kamu rujuk ke ayat 32 surat Al-Isra, la taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Demikian.
1: Nggih, baik. Matur nuwun Ustazah. Selanjutnya pertanyaan dari @riris13673. Assalamualaikum, iya. Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Apakah ikut berdosa seorang ayah yang tidak tahu anak perempuannya berzina, misal karena si anak sedang kuliah di luar kota sehingga minim pengawasan? Monggo.
0: Iya. Iya. Terima kasih, ini pertanyaan dari Mbak Riris. Ini tentang orang tua yang tidak mengetahui kalau anaknya telah melakukan perbuatan zina. Inilah sebenarnya yang diantisipasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengeluarkan larangan tentang perempuan yang menginap ya di satu, ya pokoknya di satu kota tanpa ada mahram. Lah apalagi ini yang namanya kuliah ya, kemudian otomatis kan minim pengawalan pengawasan dari orang tua. Lalu kemudian anak tersebut tidak menjaga ya kepercayaan orang tua untuk kuliah gitu, ternyata dia bermaksiat kepada Allah dengan jalan berzina lah seperti itu. Maka yang demikian ini kalau misalnya orang tuanya sebelum anaknya berangkat sudah mewanti-wanti, kamu harus bisa menjaga diri ya, bapak membiarkan kamu katakanlah kuliah karena untuk masa depanmu di dunia, agar kamu juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat misalnya seperti itu. Tetapi ternyata anaknya melanggar, maka insya Allah itu orang tuanya tidak termasuk orang tua yang mendapatkan dosa. Karena apa? Pada prinsipnya Islam itu kan wala taziru wa ziratu wisra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah anaknya, tetapi orang tuanya tidak tahu, ya insya Allah tidak akan mendapatkan hukuman disebabkan karena perbuatan anaknya seperti itu. Maka dari itu, sepertinya kayak di media sosial itu juga sangat viral tentang ini ya. Misalnya seorang anak perempuan yang tidak pakai jilbab itu sama saja sedang menjadikan, menghukum orang tuanya agar orang tuanya nanti masuk ke dalam neraka, dalam hal ini bapaknya. Itu tidak benar juga. Kalau intinya ketika dia sudah dewasa ya, kan dia sudah punya pilihan sendiri. Makanya anak yang sudah dewasa, kalau perempuan ditandai dengan haid, anak laki-laki ditandai dengan mimpi gitu, mimpi basah, maka setelah itu amal perbuatannya itu dikembalikan kepada dirinya. Nah, ini kembali lagi kepada ketika orang tuanya dari awal tidak pernah mendidik anaknya untuk Islami misalnya, yang misalnya ditanamkan untuk memakai jilbab gitu. Katakanlah misalnya, nanti kalau kamu sudah haid, kamu itu sudah wajib menutup aurat loh misalnya. Kalau itu sama sekali belum pernah dilakukan oleh orang tua untuk menasihati tentang hal itu, ya maka bisa jadi dia ikut mendapatkan cipratan dosanya ya gitu. Tetapi kalau sudah pernah mengatakan bahwa nanti kalau kamu sudah haid berarti kamu sudah dewasa, kamu sudah harus menutup aurat, maka insya Allah orang tuanya tidak akan terkena akibat dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
1: Iya, baik. Berikutnya ini masih banyak sekali nih Ustazah yang bergabung ya. Kita harus sortir satu-satu tas saking banyaknya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, zina, siapa yang berzina, apakah berzina ini harus bersentuhan atau bertemu langsung? Terus kalau berhubungan di media sosial, ini yang cenderung ke arah zina atau selingkuh, ini hukumnya bagaimana nih Ustazah? Terima kasih dari Ibu Sulastri di Gerduren Purwojati.
0: Iya, terima kasih Bu Sulastri ya. Gerduren. Ya, tadi sudah saya singgung sebenarnya ini. Jadi kata Ba'ala Ibni Adam ya, nasibah minaz zina ya, telah ditetapkan bagi anak Adam bagian dari zina. Ya, jadi semua manusia itu menjadi bagian dari zina dan ia pasti akan mendapatkannya. Zinanya mata adalah memandang, zinanya telinga adalah mendengarkan, zinanya lisan adalah berbicara, zinanya tangan adalah menyentuh, zinanya kaki adalah melangkah, hati berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan yang membenarkan atau mendustakannya. Jadi setiap orang itu punya seperti itu. Misalnya apa? Ya jujur saja, misalnya kita melihat, katakanlah kalau laki-laki melihat perempuan yang cantik itu pasti ada gitu loh, misalnya tertarik gitu. Perempuan juga begitu, misalnya melihat laki-laki ganteng tertarik gitu misalnya. Nah itu mata melihat yang ganteng tertarik, melihat yang cantik tertarik. Nah itu adalah bagian dari zina. Nah, maka yang menolaknya atau yang membenarkannya itu adalah dia melakukan hubungan kelamin atau tidak. Nah, kalau tidak ya insya Allah tidak termasuk kayak gitu. Nah, jadi pedomani hadis tersebut, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian wallahu a'lam.
1: Nggih, baik. Kemudian selanjutnya dari Pak Wahyudi yang ada di Pangabatan.
0: Nggih. Ya.
1: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Yang dicontohkan adalah Nabi Yusuf, bagaimana jika terjadi sebaliknya, orang perempuan yang menolak diajak berzina. Padahal perempuan kan cenderung lemah dan biasanya lelaki lebih agresif. Maka terjadilah perzinaan tersebut walau sudah berusaha penolakan oleh pihak perempuan. Mohon pencerahannya.
0: Iya. Ya insya Allah ya, misalnya itu terjadi ya dengan perempuan yang sudah menolak. Ini namanya kan pemerkosaan ya. Karena dipaksa. Insya Allah orang dalam keadaan terpaksa, walaupun itu terjadi betul ya gitu ya, maka Allah Maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu kalau kita melihat hukum dunia kita, biasanya apa, orang yang merasa adanya pelecehan seksual misalnya terjadi di kampus oleh dosennya, biasanya mahasiswinya itu melaporkan, misalnya itu dosennya bisa ditangkap polisi. Tetapi ketika suka sama suka malah tidak gitu loh, padahal itu sebenarnya juga merupakan apa namanya delik hukum kayak gitu loh. Tetapi itulah ya hukum dunia. Tetapi pada prinsipnya tadi kembali kepada niatnya, karena innamal a'malu binniat. Kalau kemudian misalnya awalnya dipaksa tetapi kemudian menikmati, ya berarti sama saja itu ikhlas gitu loh dalam perbuatan tersebut. Jadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Tetapi intinya kalau perempuan dipaksa kemudian tetap terjadi ya dari pemaksaan tersebut, maka insya Allah dia tidak mendapatkan dosa. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berikutnya kita baca lagi ini ya yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah mohon izin, manusia ini kan sebenarnya rentan tidak terlepas dari zina, dosa baik dari perkataan atau perbuatan gak Ustazah? Ini saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah mau bertanya, apakah tabarruj di depan umum berdosakah? Matur nuwun. Ini dari Umu Sismanan.
0: Iya. Ya, intinya apa? Ketika itu sebuah larangan di dalam ayat 33 ya tadi surat Al-Ahzab kan disebutkan ya, wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna di situ adalah sebuah anjuran ya. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah itu dosa, ya tadi misalnya dia menggunakan parfum yang sangat semerbak misalnya, itu menjadi dosa karena apa, dia telah sepertinya mau apa, memancing ya laki-laki yang tidak mahram dengannya untuk perhatian kepadanya seperti itu. Jadi kalaulah misalnya tidak dikatakan sebagai dosa, paling tidak itu mendekati dosa. Karena kembali kepada niatnya. Untuk apa kita katakanlah misalnya berdandan berlebihan gitu. Sebenarnya untuk siapa kan seperti itu. Tetapi kalau sekedar katakanlah untuk melindungi wajah dari katakanlah sengatan sinar matahari yang mengakibatkan kulitnya menjadi katakanlah aging, penuaan misalnya, itu insya Allah tidak mengapa. Jadi kalau pertanyaannya dosa atau tidak, sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan dosa, tetapi sesuatu yang katakanlah secukupnya, insya Allah tidak sampai jatuh kepada dosa. Demikian, wallah alam bisawab. Terima kasih Bu Umo Sismanan ya di Pating Raja.
1: Ini banyak sekali pertanyaannya Ustazah pagi hari ini.
2: Ini topiknya cukup menarik soalnya.
1: Topiknya menarik gak Ustaz? Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Ustazah. Saya Ahmad Fauzi dari Gombong. Kalau mengacu Al-Quran surat At-Tahrim 6, bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Iya, ya. Jadi rangkaiannya ya dengan itu ayatnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Ya intinya gini, kewajiban orang tua kepada anaknya pertama kan menanamkan kepada anak tentang tauhid ya. Tentang tauhid itu adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Dia saja, dan kemudian tadi menanamkan rasa takut kepada Allah. Nah, termasuk di antara menanamkan rasa takut kepada Allah itu ada surat tersendiri, yaitu surat Luqman ya, dari mulai ayat 11 sampai dengan ayat 19 itu membicarakan tentang bagaimana orang tua tuh hendaknya mendidik anaknya. Contoh misalnya ada ayat kalau tidak salah di seputar itulah ayat 11 sampai ini. Wa in taqu fi shohratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Jadi intinya orang tua itu berkewajiban untuk menanamkan ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaha in taqum mithqala habatin min khardalim fataqu fi shohrati aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kalau seandainya amal perbuatanmu itu tersembunyi di dalam bumi maupun di dalam batu gitu, semua itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu di antara tugas orang tua kepada anaknya itu adalah menanamkan bahwa Allah itu muraqabatullah. Jadi Allah itu selalu menyaksikan, selalu mengawasi gitu. Muraqabah itu mengawasi. Maka seorang hamba atau dalam hal ini orang tua itu harus menanamkan kepada anak agar anak itu merasa diawasi oleh Allah. Apalagi di saat orang tua tidak bisa katakanlah 24 jam mengawasi seperti itu. Jadi ketika seorang anak sudah tertanam dalam dirinya muraqabatullah, maka insya Allah walaupun tidak dalam pengawasan orang tua, dia tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh orang tua, dan juga insya Allah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah yang tidak diridhoi oleh Allah juga mudah-mudahan itu juga tidak diridhoi oleh orang tua. Seperti itu. Jadi tugasnya yang lebih detailnya itu tadi di seputar ayat 11 sampai dengan 19 surat Luqman. Rujuklah ke sana. Saya juga sering menyampaikan kajian tentang parenting ya dalam Islam. Saya sering mengutip ayat tersebut. Wallahu a'lam.
1: Yeah, baik Ustazah, ini sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan Ustazah. Kami persilahkan untuk kesimpulan Ustazah, menyampaikan kesimpulan pagi hari ini.
0: Iya, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan kajian kita tentang tanda orang yang diajak untuk bermaksiat kemudian dia menolak dengan mengatakan ini afwullah, ya sesungguhnya aku adalah orang yang takut kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk salah seorang di antaranya. Ya karena ini adalah persoalan yang sangat berat, bahkan berita terakhir ya di Kabupaten Banyumas itu juga banyak sekali siswa-siswa ya anak-anak sekolah lah yang ternyata sudah MBA ya atau merit by accident ya disebabkan karena ini semua. Jadi persianahan yang marak disebabkan karena mungkin banyak faktor lah, dari kontrol orang tua, dari akses media sosial yang begitu mudah. Maka mudah-mudahan kajian ini menjadi warna tersendiri untuk paling tidak menjadi benteng moral kita ya, khususnya untuk anak-anak kita agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu perhatikan ya pergaulan anak-anak kita, dan kita pun sebagai orang yang menyaksikan kita juga berhak untuk menegur lah katakanlah seperti itu, karena kita juga berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, maka sebenarnya kita punya hak untuk mengingatkan dan itu adalah menjadi bagian dari dakwah Islam itu sendiri. Aku luqali hadza astaghfirullahi wa lakum usiku wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia tadi kajian Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si., mengenai tanda orang diajak berzina lalu menolak karena takut kepada Allah.
2: Ya, baik pendengar Pro 1 dan kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau di kesempatan kali ini kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan dari Anda karena keterbatasan waktu yang mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta pagi. Selamat pagi. Pendengar, Polresta Cilacap berhasil mengamankan satu orang pengedar sabu di Kecamatan Maos. Pasangan tertua di acara Banyumas Mantu berusia 64 tahun. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah warta pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Pendengar, Polresta Cilacap berhasil mengamankan satu orang pengedar sabu di Kecamatan Maos dengan barang bukti mencapai 12,66 gram. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Sat Narkoba Polresta Cilacap berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Maos. Seorang pria berinisial MMF berusia 25 tahun diamankan polisi karena diduga berperan sebagai pengedar. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan jika pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Maos Kidul. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan tersangka dan mengamankan tersangka di jalan Desa Maos Kidul. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 40 paket sabu yang dikemas dalam plastik klip dan dilakban berwarna merah dengan total berat sabu mencapai 12,66 gram. Pada pemeriksaan awal, MMF mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang melalui aplikasi pesan. Tersangka kemudian diminta mengambil dan menaruh paket-paket sabu tersebut di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Dari setiap paket yang berhasil diedarkan, tersangka mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000.
3: Penggeledahan yang dilakukan di lokasi membuahkan hasil berupa 40 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip dan dilakban merah dengan berat total 12,66 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, pakaian pelaku, serta sejumlah barang lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.
2: Saat ini MMF bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Cilacap untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan jaringan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar. Galih menegaskan kepolisian tidak memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkotika untuk beroperasi di wilayah hukum Polresta Cilacap dan memastikan kasus ini tidak berhenti pada penangkapan satu orang. Penyidik masih mengembangkan informasi untuk mengungkap pemasok maupun jaringan lain yang diduga terlibat. Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Informasi dapat disampaikan kepada kepolisian atau melalui call center 110. Dan polisi juga memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Suwardi dan Kartini menjadi pasangan tertua dalam program Banyumas Mantu 2026. Keduanya akan mengikuti proses nikah massal bersama 29 pasangan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Kisah pertemuan Suwardi 63 tahun dan Kartini berusia 49 tahun menjadi salah satu cerita menarik dalam program Banyumas Mantu 2026. Keduanya menjadi pasangan tertua yang akan mengikuti prosesi nikah massal bersama pasangan lainnya. Suwardi dan Kartini pertama kali bertemu pada 2011. Pertemuan keduanya terjadi secara tidak sengaja ketika Suwardi tengah mengerjakan pemasangan gipsum di sebuah rumah di kawasan sekitar Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Dari pertemuan tersebut, keduanya kemudian saling mengenal dan menjalin hubungan. Kartini mengatakan dirinya mengetahui informasi program Banyumas Mantu 2026 dari media sosial. Awalnya ia berniat mendaftarkan anaknya, namun kemudian mengetahui bahwa dirinya juga dapat mengikuti program tersebut.
5: Rasanya senang ada pendaftaran kayak gini, nggak senang. Terus gimana lah, jadi urusannya lancar dari status.
6: Status WA-nya, iya. Temen gitu. Oh. Terus ikut daftar.
5: Iya, pertama sih yang daftarin anak aku. Oh. Aku mau ikut ini, boleh enggak? Ya boleh, silakan. Langsung diterima, alhamdulillah.
4: Bagi Kartini, kesempatan mengikuti Banyumas Mantu menjadi momentum untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka. Ia juga mengaku mendapat dukungan dari keluarga termasuk anak-anaknya. Sementara itu, Suwardi mengatakan dirinya sebelumnya telah menjalani beberapa kali pernikahan. Sebagian hubungan rumah tangganya berakhir karena persoalan ekonomi dan kematian pasangan. Dalam program Banyumas Mantu 2026, Suwardi dan Kartini akan mendapatkan berbagai fasilitas pernikahan secara gratis. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo yang dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026. Damara Sakti melaporkan.
1: Kawasan Kebon Dalam Purwokerto sepi pengunjung akibat banyaknya ruko kosong. Berikut laporan Andika Satria.
7: Kosongnya sederet ruko di kawasan Kebon Dalam Purwokerto tak hanya mengancam pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas, dampaknya turut dirasakan oleh pedagang kecil yang omsetnya menurun seiring sepinya pengunjung. Novi, penjual bakso di sekitar ruko Kebon Dalam, mengungkapkan kawasan ruko mulai sepi sejak sekitar satu dekade terakhir. Saat ini, pengunjung hanya terlihat pada jam makan siang. Bahkan di akhir pekan, keramaian hanya terlihat di beberapa kedai kopi. Menurutnya, penyebab utama minimnya minat penyewa adalah harga sewa yang terlalu tinggi. Meski fasilitas penerangan dan area parkir tergolong memadai.
8: Cuma di sini ramai nih, tempat pusatnya nih. Sekarang nggak sepi ya, nggak tahu kenapa ini. Seandainya kalau buka semua tuh, pasti ramai sini mas, kelihatan. Di sini kayaknya soalnya mahal ini mas.
7: Hal serupa disampaikan Saiful, pedagang kue rangin yang telah bertahun-tahun berjualan di kawasan tersebut. Selain menurunnya kunjungan, Saiful juga menyoroti kebersihan lingkungan yang kurang diperhatikan, terlihat dari tumpukan sampah di sejumlah titik.
8: Nggak kayak dulu sih sekarang pasar ini. Kalau dulu sih ramai bang. Ini belakang ini kan banyak kaki limaan. Sekarang pada pindah, ada yang ke Pasar Manis, ada yang Gunung Tikar, jadi sepi sekarang. Nggak kayak dulu. Dulu pada buka mah jualan cepet. Banyak yang ini sih pada belanja, terus pulangnya pada beli rangin. Harapannya sih kayak dulu lagi lah, ramai gitu, banyak yang ngisi itu.
7: Pengisian kembali Ruko Kebon Dalam bukan sekedar urusan administratif Pemkab, tapi kebutuhan untuk menghidupkan kembali roda ekonomi di sekitar kawasan. Andika Satria melaporkan.

0: Pendengar, pada tahun akademik 2026-2027, Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto menerima lebih dari 10.000 mahasiswa baru. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto mengukuhkan sebanyak 10.117 mahasiswa baru dalam sidang terbuka Senat penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kegiatan berlangsung secara hybrid di Auditorium Geraha Widyatama dan fakultas masing-masing. Mahasiswa baru tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari diploma 3, sarjana, profesi, magister, doktor, hingga spesialis 1. Unsud juga menerima 35 mahasiswa asing dari sejumlah negara melalui program Dharma Siswa, KNB, Jenderal Sudirman Scholarship, dan Student Exchange. Rektor Unsud Profesor Ahmad Sodik mengatakan, mahasiswa baru merupakan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, mahasiswa baru menjadi energi positif yang diharapkan mampu membawa perubahan melalui ilmu pengetahuan. Rektor menitipkan 3 pesan kepada mahasiswa baru Unsud, yakni memiliki jiwa resiliensi, kepekaan hati, dan kebiasaan berkontribusi. Ketiga hal tersebut dinilai penting untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.
2: Para mahasiswa baru ini merupakan insan yang terpilih dan pribadi yang berkesempatan. Adik-adik harus senantiasa memanjatkan kepada Yang Kuasa. Adik-adik adalah yang terpilih di antara generasi muda yang pada saat ini belum berkesempatan pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman. Para mahasiswa baru ini sejatinya adalah energi positif bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masa depan dengan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan.
1: Lebih lanjut, Rektor juga meminta mahasiswa untuk menjaga standar akademik dan terus mengembangkan kemampuan agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja serta berkontribusi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat. Para mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan masa studi untuk mengembangkan ilmu, karakter, dan pengalaman sebagai bekal berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, ratusan pelaku usaha kuliner di Banyumas mendapat pelatihan pengembangan kapasitas dari PNM Cabang Purwokerto. Pelatihan difokuskan pada pemasaran, digital marketing, dan pengembangan produk. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Sebanyak 150 perempuan pelaku usaha kuliner di Banyumas baru-baru ini mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta inovasi pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan semakin adaptif terhadap perkembangan pasar. Pemimpin cabang PNM Purwokerto, Rohmat Agus Pranoto, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen PNM dalam mendampingi perempuan pelaku usaha agar semakin mandiri dan sejahtera. Selain memperoleh akses pembiayaan, peserta juga dibekali materi mengenai digital marketing, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk agar mampu memasarkan hasil usahanya secara lebih efektif dan efisien.
4: Ibu-ibu ini adalah para pejuang keluarga, penggerak ekonomi rumah tangga sekaligus penggerak ekonomi daerah. Dari tangan ibu-ibu inilah lahir berbagai produk kuliner yang tidak hanya mengenyangkan perut kita, tetapi juga memberikan harapan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar.
3: Rohmat menambahkan, PNM saat ini telah membina sekitar 125.000 nasabah yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Hingga kini PNM Purwokerto juga telah menyalurkan pembiayaan mencapai Rp973 miliar kepada pelaku usaha mikro. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi PNM yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menghadirkan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Ia menilai pelaku usaha saat ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar.
5: Ini sangat penting karena di era digital saat ini kualitas produk harus diiringi dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya percaya ibu-ibu bukan hanya mengelola usaha, tapi juga menjadi pilar ekonomi keluarga.
3: Melalui pelatihan tersebut, Sadewo berharap para pelaku usaha kuliner di Banyumas mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital sehingga usahanya dapat berkembang dan naik kelas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah agenda dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada agenda seremonial, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat semangat nasionalisme, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah agenda dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026. Rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada agenda seremonial, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat semangat nasionalisme, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan penelaah teknis kebijakan Bankes Bangpol Kabupaten Banyumas, Anissa. Anissa mengatakan bahwa beberapa agenda kenegaraan yang telah disiapkan diantaranya upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, serta renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Menurut Anissa, semangat peringatan HUT ke-81 RI dengan tema Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur juga diupayakan diterjemahkan melalui berbagai kegiatan di Kabupaten Banyumas. Semangat berdaulat salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan pengibaran bendera oleh paskibraka. Sementara nilai keadilan diwujudkan melalui pelayanan publik gratis, sedangkan aspek kemakmuran didorong melalui pameran UMKM dan festival ekonomi kreatif.
7: Utamanya itu agenda kenegaraan seperti upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, ada pengukuhan paskibraka, dan ada renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Kan kalau tahun HUT RI ke-81 ini temanya berdaulat, adil, dan makmur. Kalau berdaulat sendiri itu bisa diwujudkan dengan pengibaran bendera oleh paskibraka. Kalau adil itu dari Pemkapnya sendiri itu diwujudkan melalui pelayanan publik gratis. Dan kalau makmur itu dengan diwujudkan melalui pameran UMKM, Festival Ekonomi Kreatif.
6: Selain agenda kenegaraan, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan. Salah satu kegiatan yang selama ini menjadi agenda masyarakat Banyumas adalah Festival Kentongan. Namun untuk pelaksanaan tahun ini, informasi resmi mengenai kegiatan tersebut masih menunggu rilis dari pihak terkait. Dari sisi keamanan, Pemkab Banyumas melalui Kesbangpol juga menyiapkan langkah pengamanan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan HUT RI berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Pengalaman dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan TNI, Polri, serta Satpol PP, termasuk juga pengamanan tertutup pada sejumlah kegiatan. Sedangkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai rangkaian agenda HUT RI ke-81 di Kabupaten Banyumas dapat memantau kanal informasi resmi pemerintah daerah dan Kesbangpol. Sehingga Anissa berharap momentum peringatan kemerdekaan tahun ini mampu meningkatkan semangat nasionalisme dan gotong royong sesama masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, perlombaan di setiap menjelang atau setelah peringatan HUT RI memiliki makna tidak hanya sebagai kemeriahan, namun juga memberi dampak persatuan dan kebersamaan warga. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
8: Selamat pagi. Setiap menjelang 17-an atau 17 Agustus, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Salah satu tradisi yang hampir selalu hadir adalah perlombaan di lingkungan masyarakat. Mulai dari panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, hingga berbagai permainan kelompok. Perlombaan tersebut bukan sekedar hiburan. Di balik kemeriahan tersebut tersimpan nilai penting tentang kebersamaan dan juga persatuan warga. Perlombaan 17-an menjadi ruang bagi masyarakat berkumpul dan berinteraksi tanpa memandang usia, latar belakang, pekerjaan maupun status sosial. Anak-anak, remaja, orang tua hingga lansia dapat terlibat bersama-sama dalam suatu suasana yang sama. Masyarakat yang sehari-hari sibuk dengan aktivitas masing-masing kembali dipertemukan dalam semangat kebersamaan. Nilai persatuan semakin terlihat dalam perlombaan yang membutuhkan kerjasama. Panjat pinang misalnya, tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang saja. Setiap peserta harus saling membantu agar tujuan bersama dapat tercapai. Hal tersebut menjadi gambaran sederhana bahwa keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat juga membutuhkan satu sifat yang namanya adalah gotong royong. Selain itu, perlombaan mengajarkan sikap sportivitas, Menang ataupun kalah merupakan bagian dari sebuah permainan. Yang lebih penting adalah bagaimana peserta mampu menerima

0: Terima hasil dengan lapang dada. Menghargai lawan dengan tetap menjaga hubungan baik setelah perlombaan berakhir. Sikap semacam inilah yang diperlukan untuk membangun kehidupan berbangsa agar harmonis selamanya. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam, semangat persatuan perlu terus dirawat. Perbedaan pilihan, pendapat maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjauh. Justru melalui kegiatan bersama seperti perlombaan 17-an, masyarakat dapat kembali mengingat bahwa perbedaan adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Karena itu, perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan. Kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan, serta menghidupkan kembali budaya gotong royong. Kemerdekaan terbesar dalam perlombaan 17 Agustus adalah bukan ketika seseorang mendapatkan hadiah, melainkan ketika masyarakat mampu merasakan kebersamaan, saling menghargai, dan berjalan bersama sebagai satu bangsa. Merah putih boleh berkibar di setiap sudut negeri, tetapi persatuan yang harus tetap hidup di dalam hati setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakangnya. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
2: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tentunya masih bersama dengan Ciput Citra Putri pagi hari ya. Ini yang setia untuk menemani Anda di Purwokerto pagi. Kita jumpa lagi, baru kemarin bye-bye, say goodbye. Kita udah jumpa lagi pagi ini ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Waktu tuh berjalan sangat cepat ya.
0: Iya, waktu berjalan sangat cepat karena produktivitas kita juga lumayan padat ya.
1: Jadi harus bos-bos gitu ya.
0: Jadi kayaknya waktu rasanya cepat banget. Tapi mungkin kalau kita gak terlalu banyak aktivitas ya biasa-biasa aja ya.
1: Iya, kayak sekarang lagi banyak banget generasi-generasi sekarang yang pengen banget slow living ya. Bangun tidur, ngelihat pemandangan di alam, kemudian ngopi, terus santai sambil berkebun ya. Aduh, indah banget.
0: Itu impian banyak orang kayaknya.
1: Itu impian banyak orang ya. Oke deh. Selamat pagi saja untuk Anda pendengar Pro 1. Kita berdua akan menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Jangan lewatkan juga nanti ada info lalu lintas ya, yang nanti akan disampaikan oleh petugas dari Dinas Berhubungan ya.
0: Iya, betul
1: dan
0: sekali.
1: Dan juga ada info perkiraan cuaca ya. Ya nanti sekitar jam berapa? 7.30 ya?
0: Iya, okay. 7.30. Yang pasti semangat beraktivitas untuk Anda yang sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas. Dan ya pasti kami masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Luminor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Roro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, ada kabar menarik dari dunia kampus dan perkereta apian ya. Dari KI Daop 5 Purwokerto ini turut meramaikan penyambutan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman melalui Sudirman Student Summit 2026 di Auditorium Graha Widyatama Unsud. Nah, di kegiatan ini mahasiswa baru ya terutama ini diajak mengenal lebih dekat dunia perkeretaapian. Termasuk di situ ada profesi di KAI dan juga berbagai layanan seperti akses by KAI, tiket rombongan, sampai edutrain dan juga healthy train. Nah, keterlibatan KAI ini sekaligus jadi upaya untuk mendekatkan layanan perkeretaapian dengan generasi muda yang memiliki mobilitas tinggi. Nah, pendengar Pro 1, kalau bepergian keluar kota, kereta api masih jadi pilihan favorit Anda atau justru lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi? Nah, sambil Anda menentukan pilihan, tetap bersama dengan Pro 1 dari Purwokerto ya, tentunya dengan informasi menarik lainnya. Nah, Citra, kalau kamu sendiri, kamu lebih senang naik kereta api atau pakai kendaraan pribadi?
1: Kalau dari sisi tergantung juga sih sebenarnya ya, tapi sebenarnya kalau dari sisi kenyamanannya enak naik kereta api kali ya, mungkin nggak berasa capeknya, santai, terus juga lebih cepat. Cuma kalau mungkin perginya rame-rame bareng keluarga, enak juga kali ya naik kendaraan pribadi gitu kan, karena lebih nyantai juga ya.
0: Iya, bisa berhenti di mana aja gitu ya. Oke, baik pendengar Pro 1, pastikan Anda terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Ya, baik pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi, tentunya masih menemani Anda pendengar bersama dengan saya Ciput, Citra dan juga Putri. Dan pagi hari ini pendengar, saatnya kita akan update informasi lalu lintas. Dan sudah terhubung bersama petugas kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Taufik.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Iya, silakan laporan Anda.
3: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari yang cerah ini, wilayah perkotaan Purwokerto sudah dipadati oleh pengguna jalan dari berbagai arah yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Dan kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri, ini kendaraan cukup padat. Kemudian dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem juga sama, cukup ramai dan cukup padat juga yang saat ini sedang berjalan hijau. Dan kemudian dari arah timur, dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT maupun dari arah Unsud, ini juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini. Dan juga untuk Gor Satria masih lancar dan tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu juga sama, di pagi hari ini cukup ramai dan antrian kendaraan juga terlihat cukup panjang, terutama dari arah utara, dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden. Ini lalu lintasnya cukup ramai di pagi hari ini dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Suhri. Dan tentunya untuk simpang Karang Jambu tidak ada masalah dan tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid yang saat ini tentunya cukup ramai dari arah barat, dari arah Pasar Manis ini lalu lintasnya cukup padat. Kemudian dari arah utara, dari arah rumah sakit geriatri juga terpantau padat di pagi hari ini, namun tentunya masih normal dan juga masih lancar. Sehingga untuk pengguna jalan dari arah utara, dari arah simpang Karang Jambu atau simpang Purwanegara hingga di simpang Omnia, ini terpantau masih normal lintasnya, hanya saja sedikit padat di pagi hari ini dan tidak ada kendala di setiap lampu merah atau traffic light. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang alun-alun kota Purwokerto yang tentunya di pagi hari ini terpantau cukup ramai dari arah timur melintas di depan alun-alun kota Purwokerto dan juga dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai. Dan kita lanjut ke simpang Sawangan. Untuk simpang Sawangan saat ini terpantau ramai dari arah selatan atau dari arah simpang Tanjung. Kemudian dari arah timur juga di pagi hari ini terpantau cukup ramai dan antrian di pagi hari ini sudah mulai cukup panjang dari arah timur di simpang Sawangan atau dari arah simpang Alun-Alun. Dan yang lebih ramai lagi di simpang Beri atau simpang Kodim. Antrian dari arah barat saat ini sudah mencapai di bundaran underpass Jenderal Sudirman Dan dari arah sebaliknya berjalan pelan menuju ke arah barat melintas di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan tentunya ini untuk pengguna jalan dari arah barat dari underpass Jenderal Sudirman hingga ke Simpang Sawangan maupun ke Simpang Alun-Alun ini cukup padat di pagi hari ini. Dan tentunya untuk lebih berhati-hati ketika melewati ruas jalan tersebut. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karangluas Pasar. Di pagi hari ini tentunya untuk Simpang Karangluas Pasar ini cukup padat dan antrian kendaraan juga cukup ramai dan cukup crowded juga di Simpang Karangluas Pasar ini karena memang di sebelah barat atau di arah barat ini ada pasar yang tentunya menggunakan sedikit badan jalan sehingga menambah kepadatan dan menambah keramaian lalu lintas. Dan antrian kendaraan dari arah barat ini juga terpantau cukup panjang karena di pagi hari ini banyak pengguna jalan dari arah barat yang akan menuju ke perkotaan Purwokerto. Namun ini juga masih normal lalu lintas pagi hari seperti ini dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Karangluas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang lancar, tidak ada kendala di setiap setiap traffic light-nya. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pengguna jalan yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan, ingin melihat kondisi lalu lintas secara mandiri dapat mengunjungi website di banyumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mbak.
2: Iya, baik. Terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
3: Oke, selamat pagi.
2: Pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas pagi hari ini bersama rekan kami dari petugas dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Tetap bersama saya Citra dan juga Putri di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian info lalu lintas.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 RRI untuk mengikuti warta berita.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
6: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
4: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
5: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
5: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
7: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
8: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
7: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB